0: bahwa tahun 2027
1: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
0: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
1: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada ketum terpilih
9: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdus Salam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
11: Laporan Khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
13: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MWp. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
14: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
13: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
15: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
13: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
17: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
18: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
21: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jauh arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jauh tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
0: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
3: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
0: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kembali kita berjumpa di Kabar Aceh untuk hari pertama bulan September, hari Selasa 1 September 2026. Dan pagi hari ini bersama saya Dimas dan juga teman-teman yang telah bergabung tentunya melalui Zoom Meeting RRI. Dan juga Kabar Aceh seperti biasa juga disiarkan melalui live YouTube RRI Banda Aceh. Dan pagi hari ini sudah bergabung bersama saya dari Sabang ada Rizka, di Melabu ada Bung Karno, Takengon ada Bang Ari, Singkil ada Bang Muksin, dan juga Losmawe ada Bung Robi. Tapi sebelum saya ke teman-teman semuanya, kita update dulu informasi perkan cuaca. Kita sudah terhubung atau setelah tersambung melalui lan telepon bersama perakewan pagi hari ini ada Dedi Ardana yang menyampaikan informasi. Selamat pagi Bang Dedi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini Bang Dedi?
1: Ya, baik ya, alhamdulillah sehat.
0: Ya. Kabar baik ya. Boleh sampaikan Bang informasi cuaca? Waduh, panas terus nih ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk hari ini bagaimana update informasi perakan cuaca di sepanjang ya. Hari atau untuk provinsi aja begitu?
1: Baik. Jadi dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 1 September tahun 2026. Untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya memang kondisi masih cukup panas ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan. Begitu juga dengan daerah utara dan timur Aceh. Hanya saja untuk daerah Singkil, kemudian kepulauan banyak memang masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah bagian Tenggara, kemudian Aceh Timur dan Aceh Tamiang juga untuk hari ini juga masih kondisinya masih cukup panas ya, namun menjelang siang atau sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk wilayah tengah itu umumnya juga kami perkirakan memang masih cukup panas ya untuk 1 hingga 2 hari ke depan. Namun untuk wilayah Benar Meriah kemudian Gayo Lubos itu memang menjelang sore umumnya adanya potensi pertumbuhan awan-awan sini ya, dan ini juga memungkinkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Untuk rata-rata memang ini masih cukup tinggi untuk wilayah kita, itu berkisar antara 23 hingga mencapai 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 90%-nya. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut. Dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 20 hingga mencapai 25 km per jam.
0: Ya. Baik. Untuk tinggi gelombang sendiri tadi?
1: Ya. Sedangkan untuk ketinggian gelombang rata-ratanya mulai dari pagi hingga esok hari juga untuk wilayah perairan Sabang Malahayati itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Kemudian untuk wilayah utara dan timur Aceh juga masih cukup kondusif, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Memang masih cukup kondusif. Namun untuk wilayah utara ya Sabang itu memang masih cukup tinggi, ketinggian bisa mencapai 2 meternya.
0: Dengan cuaca ekstrim seperti ini atau suhu dari yang begitu panas juga, apakah juga masih terpantau titik panas ini, Bung Dedi?
1: Betul. Ini titik panas mulai dari kemarin hingga pagi ini juga masih potensinya masih cukup tinggi, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil, maksud saya Tapak Tuan ya, di selatan, kemudian wilayah Singkil itu memang terdapat cukup banyak titik panas ya di sana. Kemudian wilayah Gayo Lubos memang ada satu titik. Begitu juga dengan halnya dengan wilayah Aceh Barat dan Aceh Barat Daya, ada beberapa titik.
0: Baik. Bagaimana untuk potensi cuaca beberapa hari ke depan, Bung Dedi? Apakah ada potensi cuaca ekstrim juga?
1: Iya. Untuk 1 hingga 2 hari ke depan, memang kondisi kita mungkin ya untuk tanggal 2 esok hari memang mungkin rata-rata kita akan diterpa oleh hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya terjadi di wilayah perbatasan Sumatera Utara dengan wilayah kita, terutama di daerah Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tamiang, Gayo-Lues, serta daerah pesisir barat dan selatan juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Mudah-mudahan kondisi yang cukup panas ini mulai agak mendingin ya.
0: Karena ini sudah banyak juga yang merindukan hujan begitu ya, apalagi betul, untuk sementara Banda Aceh, Aceh Besar dan juga sekitarnya begitu ya. Baik, ada himbauan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan, Bang Deddy?
1: Ya, jadi himbauannya kepada masyarakat khususnya ya untuk wilayah yang cukup kering, terutama wilayah utara dan timur Aceh, begitu juga dengan wilayah tengah, dalam melakukan hal pembersihan lahan untuk berhati-hati. Memang kami memantau terus hotspot mulai dari kemarin hingga hari ini, pertumbuhannya cukup cepat gitu.
0: Baik, oke, terima kasih banyak Bang Deddy untuk informasi perkembangan cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sudah kita simak informasi perkembangan cuaca ya. Mudah-mudahan esok gitu ya, atau beberapa hari lagi kami Banda Aceh dan Aceh Besar atau sekitarnya ini diberikan rahmat gitu ya, atau hujan, sudah merindukan soalnya ini. Oke, kita bersama teman-teman yang sudah bergabung di Korwil 17 atau di Zoom pagi hari ini untuk menyampaikan informasi terbaru dari daerahnya. Dan ada satu cewek pagi hari ini, Rizka di Sabang, tapi saya nggak ke Rizka dulu, saya ke Bung Robi dulu deh ya. Bagaimana cuaca di Lusmai, Bung Robi?
2: Cuacanya ya sama, panas ya.
0: Panas ya, kita gocek sedikit tadi. Panas juga ya di Losmawe ya?
2: Panas.
0: Atau dalam beberapa hari ini, adakah turun hujan di sana?
2: Turun hujan, alhamdulillah ada gerimis. Lumayan lah ya. Basah-basah juga di sana.
0: Ya, lumayan lah. Jadi tidak, tidak terlalu begini ya kalau kita jalan kalau di sana. Kami di sini begitu ya soalnya. Ada kabar apa dari Losmawe, Bang Robi?
2: Dimas dan jika pendengar RRI seluruh Aceh, kabar dari Lhokseumawe di mana pemerintah kota Lhokseumawe terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk kerajinan lokal. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abu Bakar SH/MH saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan akselerasi produk kria Sulam dan Anyam tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Direktorat Kria dilaksanakan Senin 31 Agustus 2026. Wali Kota Lhokseumawe menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah memilih Kota Lhokseumawe sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program Ekraf Peduli. Dan kegiatan akselerasi produk kria ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Kota Lhokseumawe sehingga para pelaku ekonomi, para pelaku usaha lokal mampu bangkit, berkembang, dan semakin berdaya saing. Demikian, Dimas dari Lhokseumawe.
0: Oke, terima kasih Bang Robi. Dari Lhokseumawe saya ke Melabo, ada Bung Karno dari Melabo. Bung Karno, bagaimana di Melabuh? Ada turun hujan di sana?
3: Baik, di Melabuh kayaknya memang gersang sekali ini ya.
0: Gersang juga ya. Kayaknya juga merindukan turun hujan ini ya.
3: Iya, tapi seminggu kemarin tuh ada juga kayak kata Bang Robi ya.
0: Jadi
3: basahi bumi tekumar aja.
0: Jadi sempat dibasahi juga begitu ya. Oke, baik. Ada kabar apa dari Melabuh, Bung Karno?
3: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya, dan di Sabang ada Rizka, di Takengon ada Ari, di Lhokseumawe ada Bang Robi, dan di Singkil juga ada sahabat kita Bang Sin Bintang ya, yang semakin ganteng aja nih. Oke, ada satu informasi dari Melabuh soal ratusan warga Aceh Barat padati pasar murah di Melabuh. Ratusan warga itu kemarin memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, Disperindakop, dan UKM. yang tentunya ini bekerja sama dengan Bulog Melabuh. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan depan kantor pos Melabuh dengan menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paketnya. Jadi harga tersebut lebih terjangkau dibandingkan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran, sehingga ini mendapatkan antusias yang cukup tinggi dari masyarakat. Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Disperindakop dan UKM Aceh Barat Khairul Zadi mengatakan setiap paket itu terdiri dari beras premium 10 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 kg, dan telur ayam 1 papan. Ia menyebutkan juga bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengalokasikan anggaran sekitar 1 miliar untuk melaksanakan operasi pasar murah selama tahun 2026. Hingga Agustus 2026, sebanyak 7.920 paket kebutuhan pokok telah disalurkan kepada masyarakat melalui program tersebut. Pasar murah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus juga bisa menjaga daya beli di kalangan masyarakat. Sementara itu, untuk dialog pagi hari ini nanti kita akan mengangkat tema yaitu kebun warga di acak kawanan gajah liar di program Melabuh Menyapa. Nanti kita akan hadirkan narasumber yaitu Camat Kecamatan Panti Cermin, Budiman Yasin SAG. Kami juga nanti akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh, dan juga kita mengajak pendengar untuk ikut serta partisipasi nanti di line telepon 0811-6889-697 dan juga pesan singkat. Barangkali itu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan, Bang Dimas dan teman-teman semuanya, serta pendengar dan pemirsa.
0: Baik, terima kasih Bung Karno. Kita ke Takengon, ada Bang Ari di Takengon. Takengon kayaknya walaupun gak hujan tetap sejuk aja ya. Apa kabar Bung Ari?
4: Alhamdulillah sehat Bang Dimas, gimana Bang?
0: Sehat ya. Sehat juga alhamdulillah.
4: Ya walaupun di sini sejuk Bang, tapi panasnya lumayan juga sih Bang.
0: Panasnya lumayan juga ya.
4: Lumayan juga Bang.
0: Oke, baik. Ini artinya tidak turun hujan juga selama beberapa hari terakhir?
4: Sama Bang, tidak turun hujan juga, bahkan di sini juga lagi maraknya karhutla nih Bang.
0: Oke. Okay.
4: Tadi malam aja ada beberapa titik itu karhutla ya di Aceh Tengah.
0: Baik. Malam tadi ya?
4: Tadi malam ada laporan yang kami terima, cuman belum masuk ke KBRN ya.
0: Oke.
4: Okay. Ada 4 titik kebakaran yang saya terima dari Pusdalop Aceh Tengah.
0: Ya, yeah. Baik. Oke, okay. Ada kabar lain mungkin dari Takengon, Bung Ari, silakan.
4: Ya, kabar lain dari Aceh Tengah dan Benar Meriah nih, wilayah Tengah Aceh nih, Bang Limas, untuk pendengar semua ya. Terkait dengan mutasi Polri, Kapolres Aceh Tengah dan Benar Meriah berganti. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, termasuk 2 Kapolres di wilayah Polda Aceh. Di Aceh Tengah, posisi Kapolres AKBP Muhammad Taufik ikut berganti. Ia mendapat penugasan baru sebagai Kapolres Nagan Raya, Polda Aceh. Posisi Kapolres Aceh Tengah selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Teguh Siswoyo yang sebelumnya menjabat Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Aceh. Sementara itu, mutasi juga menyasar jabatan Kapolres Benar Meriah, AKBP Aris Chai Dwi Susanto, mendapat tugas baru sebagai Kapolres Aceh Timur. Jabatan Kapolres Benar Meriah kemudian diisi AKBP Riki Nugraha yang sebelumnya menjabat Kasubdit Patroli Airut Ditpol Airut Polda Kalimantan Utara. Rotasi tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karya personel di lingkungan Polri. Demikian Bang Dimas dan pendengar ya, untuk laporan singkat ya, berita singkat untuk wilayah Tengah Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Ari. Dari Takengon, kita ke Singkil. Walaupun Rizka disebut lebih awal, tapi Rizka juga yang terakhir ya informasinya gitu ya. Baik, di Singkil kita dengar memang ada hujan ya. Bagaimana Bung Husin pagi ini cuaca di sana?
5: Baik, terima kasih Bung Dimas dan teman-teman Skorwil semua ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Amin, amin. Baik, untuk pagi hari ini cuaca mendung berawan ini.
0: Tapi dalam beberapa hari terakhir bagaimana? Adakah hujan di sana, Bung Husin?
5: Nah, kalau hujannya di pada sore hari.
0: Sore hari.
5: Tapi sebentar aja, sebentar.
0: Oke, baik. Tapi ada hujan ya.
5: Ada hujan.
0: Oh, kami malah hanya hujan kerinduan saja ini. Ada
5: baik,
0: kabar lain
5: nanti
0: dari Singkil?
5: Boleh, boleh. Nanti airnya dari Singkil nanti kami transfer ya.
0: Baik, kami tunggu, Bang Muksin ya.
5: Baik.
0: Silakan
5: baik.
0: Kabar lain dari Singkil, Bang Muksin.
5: Baik, untuk di Singkil informasi terkait dengan langgar kanun jinayat, penjual minuman keras dieksekusi cambuk di rutan. Seseorang terpidana pelanggar kanun syariat Islam terkait penjualan minuman keras jenis tuak menjalani eksekusi hukuman cambuk di halaman rumah tahanan negara kelas 2B Singkil, Senin kemarin. Pelaksanaan hukuman cambuk disaksikan langsung oleh tim jaksa penuntut umum, tim medis, serta pihak pengamanan dari Wilayatul Hisbah dan kepolisian setempat. Kepala Bidang Wilayatul Hisbah pada Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Singkil, Zulkarnain, mengatakan terpidana dinyatakan terbukti secara sah, meyakinkan bersalah karena memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal di wilayah tersebut. Sebelumnya prosesi cambuk dimulai, tim medis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap terpidana. Menurutnya prosedur standar ini wajib dipenuhi guna memastikan kondisi fisik yang bersangkutan mampu menerima hukuman tanpa menimbulkan komplikasi medis yang fatal. Kemudian setelah dinyatakan sehat oleh dokter yang bertugas, terpidana langsung dibawa oleh petugas menuju panggung eksekusi yang telah disiapkan di area terbuka rutan. Kemudian ia menambahkan suasana di lokasi eksekusi berlangsung tertib dan hikmat saat algojo mulai mengayunkan rotan ke punggung terpidana. Serta berdasarkan putusan hakim pengadilan syariah, terpidana dijatuhkan hukuman 19 kali cambukan setelah dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani. Sepanjang prosesi berlangsung, petugas terus memantau kondisi terpidana dan sempat menghentikan hitungan sesaat untuk memberikan minum dan memastikan kondisi fisiknya tetap stabil. Serta Zulkarnain menjelaskan bahwa penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam memberantas peredaran minuman keras yang meresahkan masyarakat. Sebelumnya terpidana Alek, warga Pulau Sarok Singkil, Aceh Singkil, secara terbukti memiliki dan menyediakan minuman keras tradisional jenis tuak berdasarkan hasil patroli Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Singkil di Pantai Belibis, Pulau Sarok, Aceh Singkil yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Ketersediaan minuman dan keberadaan warung-warung yang menjual tuak itu sebelumnya dinilai memicu berbagai tindakan kriminalitas dan sempat mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar. Sehingga aparatur kepolisian syariat Islam bersama pemerintah desa setempat melakukan razia atau patroli. Baik Bu Bima, satu informasi dari Singkil di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Bu Muksin Bintang dari Singkil. Ya udah kita ke Sabang, ada Rizka di Sabang. Apa kabar pagi ini Rizka?
6: Iya, halo.
0: Kabar baik ya pagi ini?
6: Iya, baik ya, alhamdulillah baik ya. Di Sabang juga sama, cuacanya sudah lama tidak hujan.
0: Sudah lama tidak hujan juga ya. Panas terus kita ya.
6: Panas terus ini.
0: Angin bagaimana?
6: Kalau untuk di Sabang angin agak kencang ya. Memang baik. Di Sabang anginnya tuh sering kencang.
0: Sering
6: mungkin
0: kencang
6: karena
0: ya.
6: Pulau.
0: Ya.
6: Angin itu apa namanya? Mungkin di Sabang ya. Jadi cukup sering untuk angin kencang di Sabang.
0: Oke, baik. Agak patah-patah ini Rizka, kenapa?
6: Iya.
0: Mungkin jaringannya kali ya, karena angin kencang ya. Baik, boleh sampaikan kabar apa dari Sabang?
6: Baik, oke terima kasih. Ini dari Sabang dapat kita informasikan. Geci Gampok Balohan Abdullah Imum ini meminta penanganan saluran air di sekitar kawasan Pelabuhan Balohan segera direalisasikan. Nah, langkah ini dinilai penting mengantisipasi banjir dan genangan saat hujan lebat. Abdullah mengatakan pembangunan pelabuhan Balohan merupakan kemajuan penting bagi masyarakat karena menghubungkan Pulau Weh dengan pelabuhan Bujre Banda Aceh. Namun di sisi lain, pembangunan kawasan pelabuhan dinilai berdampak pada sejumlah alur air yang sebelumnya mengalirkan air dari permukiman. Dia menjelaskan saluran tidak berfungsi optimal membuat air lebih mudah mengenang saat hujan deras. Kondisi turut berdampak pada sejumlah tambak masyarakat karena aliran air laut ini tidak lagi masuk ke hampir 100 warga ini tinggal di kawasan yang terdampak persoalan air tersebut. Dan karena itu masyarakat khawatir banjir kembali terjadi setiap kali hujan dengan intensitas yang tinggi. Ia juga mengatakan kalau pihak kampung menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah Kota Sabang dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bekas dan Pelabuhan Bekas Sabang atau BPKS. Peninjauan lapangan juga sudah dilakukan sama baik dan masyarakat juga mendapatkan janji bahwa persoalan saluran air tersebut akan tapi hingga tanganan yang diharapkan belum juga tercapai. Demikian satu informasi dari Tapang Mas itu.
0: Baik, terima kasih Rizka dari Sabang. Dari Banda Aceh juga saya sampaikan satu informasi saja terkait KPWBI Aceh mengajak masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok secara bijak selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepala Unit Kehumasan KPWBI Aceh Hafiz Arino mengatakan masyarakat cukup membeli kebutuhan sesuai keperluan dan tidak melakukan panik buying. Menurutnya belanja secara cermat bukan hanya menghemat pengeluaran tetapi juga membantu menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Aceh. Dan perayaan Maulid di Aceh berlangsung hingga 3 bulan mulai dari Maulid awal, tengah hingga akhir. Dan selama periode tersebut, permintaan bahan kebutuhan pokok biasanya meningkat karena perayaan digelar masyarakat dalam skala besar. Dan untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama TPI di Aceh melakukan sejumlah langkah, di antaranya menggelar gerakan pangan murah di 13 titik di Pidijaya, Banda Aceh, dan Aceh Besar. Selain itu, BI juga juga memperkuat ketersediaan pangan melalui pelatihan kepada kelompok tani serta memantau perkembangan inflasi melalui koordinasi TPID setiap pekan. Dan masyarakat pun diimbau tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok. Belilah sesuai kebutuhan tanpa menimbun persediaan di rumah. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan, memberikan informasi pagi hari ini di program Kabar Aceh. Sampai berjumpa kembali besok ya, bersama saya lagi besok insya Allah. Dan ya, kita akhiri, selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini, tetap semangat dan menyampaikan informasi-informasi terbaru untuk pendengar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Pro1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 Banda Aceh 97.7 FM.

Terima kasih kepada anda masih bersama kami di Mana Aja Pagi ini. Saat ini waktu berjumpa pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Berikut saya sampaikan sebuah informasi yang kami kutip dari kantor antara terkait BKSDA Aceh mengerahkan tim untuk mencegah interaksi gajah Sumatera dengan warga di kawasan Buter, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, mengatakan langkah ini dilakukan setelah seorang warga dilaporkan dikejar gajah saat berada di kebunnya. Diperkirakan ada 3 ekor gajah di lokasi tersebut dan salah satunya diduga gajah jantan remaja yang sedang mengikuti jalur jelajahnya. Dan tim BKSDA kini berjaga dan berupaya menggiring gajah menjauh dari pemukiman menuju kawasan hutan. Dan masyarakat yang beraktivitas di kebun diminta meningkatkan kewaspadaan dan menjauhi lokasi yang ditemukan jejak gajah. Warga juga diminta tidak mengambil tindakan sendiri jika menemukan gajah dan segera berkoordinasi dengan petugas yang terlatih. BKSDA mengingatkan gajah Sumatera merupakan satwa dilindungi dan terancam kritis. Masyarakat diminta bersama-sama menjaga habitat serta tidak menangkap, melukai, membunuh atau memasang jerat dan racun.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di gedung Rad Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Sukarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pidijaya, Provinsi Aceh memperkuat pengawasan distribusi kebutuhan pokok sebagai upaya memastikan kelancaran rantai pasok dan mengendalikan inflasi. Menurutnya, ya menurut Bupati Pidijaya Sibral Malasi di Pidijaya kemarin menyampaikan pengawasan distribusi tersebut merupakan bagian dari upaya mengendalikan inflasi serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap stabil. Apalagi kata dia dalam memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung 3 bulan ke depan diperkirakan terjadi peningkatan kebutuhan pokok dan masyarakat Aceh merayakan Maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kenduri dan jamuan makan. Dan Sibral Malasi juga menekankan semua program pada setiap satuan kerja pemerintah daerah harus memiliki kontribusi terhadap pengendalian inflasi dan tidak boleh berjalan tanpa melihat kebutuhan masyarakat. Dan Bupati Pidijaya juga menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan secara cepat, terukur dan berbasis antisipasi, bukan menunggu persoalan terjadi baru dilakukan penanganannya. Dan ia juga menekankan pentingnya data harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, data kebutuhan pokok tersebut diperbarui dan dilaporkan secara rutin sehingga dapat mengetahui secara cepat komoditas mana yang mengalami kenaikan, apa penyebabnya dan langkah apa yang harus dilakukan.
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

0: Akhirnya, aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Ya, pendengar yang berpun Anda berada, Anda yang masih mendengarkan suara kami Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh pagi ini. Kembali saya sampaikan informasi terkait pemerintah Aceh bersama BPKRI membahas pemeriksaan pendahuluan kinerja pemerintah Aceh kemarin Senin 31 Agustus 2026. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekda Aceh dan diikuti PLT Sekda Aceh Taufik bersama jajaran SKPA terkait. Pemeriksaan mencakup dua hal utama. Pertama, efektivitas pengelolaan bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP untuk mendukung layanan pendidikan. Yang kedua, upaya pemerintah Aceh dalam mendukung ketahanan energi nasional termasuk energi baru terbarukan dan konservasi energi. Taufik memastikan pemerintah Aceh akan mendukung proses pemeriksaan dengan menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan BPK. Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksaan BPKRI Muhammad Husni berharap seluruh SKPA terkait memberikan dukungan dan bekerja sama selama pemeriksaan berlangsung. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Aceh untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Pada karena nanti kami mau ajak Anda untuk ikuti Banda Aceh Menyapa terkait wisata aman, liburan nyaman, siapkan destinasi menjamin keselamatan. Maksud kami, siapkah destinasi menjamin keselamatan? Dan saat ini kami buka opini publik untuk Anda. Dan terkait liburan menjadi momen yang dinanti masyarakat untuk melepas penat, menikmati keindahan alam sekaligus menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun di balik kenyamanan sebuah destinasi wisata, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, yakni keselamatan pengunjung. Pantai, sungai, gunung hingga kawasan hutan memiliki potensi risiko yang berbeda. Karena itu masyarakat tentu membutuhkan informasi yang jelas sebelum memilih destinasi wisata. Apakah lokasi tersebut memiliki fasilitas keselamatan? Apakah tersedia rambu-rambu yang menunjukkan potensi bahaya? Dan yang tidak kalah penting, apakah ada petugas atau lifeguard yang siap memberikan pertolongan ketika terjadi keadaan darurat? Keselamatan wisata bukan hanya menjadi tanggung jawab wisatawan. Pengelolaan destinasi juga memiliki kewajiban untuk memastikan lingkungan wisata memenuhi standar keamanan dan memberikan informasi yang memadai kepada pengunjung. Masyarakat perlu didorong untuk lebih kritis dalam memilih destinasi. Tidak hanya berdasarkan keindahan tempat atau popularitasnya di media sosial, tetapi juga berdasarkan kesiapan fasilitas dan sistem keselamatannya. Di sisi lain, kelalaian pengelolaan yang mengabaikan keselamatan pengunjung tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Ketentuan hukum di bidang pariwisata mengatur kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pariwisata. Sosialisasi mengenai dasar hukum termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata serta ketentuan pidana dalam KUHP baru penting agar masyarakat maupun pengelola memahami konsekuensi apabila aspek keselamatan diabaikan. Nah, sanksi dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan izin hingga konsekuensi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, keberadaan tim penyelamat wisata menjadi bagian penting dari upaya membangun destinasi yang aman. Di lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti pantai, sungai, gunung, dan kawasan hutan, keberadaan lifeguard atau petugas penyelamat yang kompeten sangatlah dibutuhkan. Mereka tidak hanya harus mampu melakukan pertolongan pertama, tetapi juga memahami karakteristik risiko di lokasi serta memiliki akses koordinasi yang cepat dengan Basarnas, BPBD, kepolisian, tenaga kesehatan, dan juga instansi terkait lainnya. Pada akhirnya, wisata yang baik bukan hanya menawarkan pemandangan indah dan pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada setiap pengunjung. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah destinasi wisata di sekitar kita memenuhi standar keselamatan? Apakah rambu bahaya, fasilitas keamanan, dan petugas penyelamat sudah tersedia dan fungsinya atau berfungsi? Dan juga bagaimana seharusnya pemerintah serta pengelola destinasi meningkatkan perlindungan bagi wisatawan? Kami membuka layanan komentar masyarakat. Pendengar dapat menyampaikan pengalaman, masukan, maupun pandangan mengenai keselamatan di destinasi wisata yang pernah dikunjungi. Apakah pernah menemukan destinasi yang sudah memiliki fasilitas keselamatan yang baik, atau justru pernah melihat lokasi wisata yang minim rambu, tidak memiliki lifeguard, atau belum memiliki prosedur penanganan keadaan darurat? Silakan sampaikan komentar dan pengalaman Anda, karena liburan yang nyaman seharusnya dimulai dari destinasi yang aman dan keselamatan wisatawan adalah tanggung jawab bersama. Silakan sampaikan pandangan atau komentar Anda melalui layanan telepon 0651-44336 atau di WhatsApp kami 0852-8285-4445.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Terima kasih berdekat Anda masih bersama kami RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Saya lagi kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Banda Aceh Menyapa dengan topik wisata aman, liburan nyaman, siapkah destinasi menjamin keselamatan. Nanti bersama ya, narasumber yaitu yang pertama Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas Banda Aceh, ada Ibnu Haris Al Husain SSI MSI, dan juga ada Bu Ade Ramalia SEMM selaku PLT Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Besar, dan juga yang terakhir ada Perencana Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, ada Saifur Rida STMN. Dan selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh.

Bandar Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Bandar Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Bandar Aceh Official. Dialog Bandar Aceh pagi ini.

0: kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Salam sejahtera, salam sehat, salam tangguh untuk kesempatan pagi ini. Kembali saya Lisma Warni Arhman bersama Anda dalam dialog Banda Aceh pagi. Pendengar, hari ini kita akan berbicara terkait tema kita untuk pagi ini, tentunya bagaimana kita menjaga keselamatan, kenyamanan ketika kita berwisata, baik itu di pegunungan, baik itu di pantai dan tempat-tempat rekreasi khususnya yang ada di wilayah Aceh. Dan pendengar, tentunya berwisata menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur, di mana Aceh memiliki banyak destinasi yang menawarkan keindahan pantai, termasuk pegunungan seperti saya sampaikan tadi, hingga kawasan hutan. Namun di balik potensi tersebut, pendengar, ada satu aspek yang tidak boleh luput dari perhatian, yaitu keselamatan berwisata, dalam hal ini juga keselamatan wisatawan. Keindahan destinasi tentu menjadi daya tarik utama, tetapi apakah setiap destinasi sudah mampu memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi pengunjung? Apakah tersedia fasilitas keselamatan rambu-rambu yang memberikan informasi tentang potensi bahaya, jalur evakuasi, serta petugas penjaga keselamatan atau lifeguards? Dalam hal ini juga seperti kita tahu ya, mungkin bywords ya dalam hal ini kalau untuk di pantai. Nah, lokasi-lokasi menjadi memiliki resiko tinggi. Oleh karena itu, melalui tema wisata aman, liburan nyaman, siapkah destinasi menjamin keselamatan? Kita akan mengupas, membahas bagaimana masyarakat dapat mengenali dan memilih destinasi yang memenuhi standar keselamatan, bukan hanya melihat keindahan dan popularitas sebuah tempat wisata, tetapi juga ini memastikan adanya fasilitas keamanan, informasi dan juga risiko, rambu peringatan serta petugas yang siap memberikan pertolongan. Dan untuk itu pendengar, dalam membahas persoalan ini lebih jauh, tentunya kita akan mengupas seperti apa dan bagaimana untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Telah hadir bersama kami di studio interaktif, yang pertama ada Bapak Ibnu Haris Al-Husain selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh. Selamat pagi Pak Husain.
2: Selamat pagi Bu Lis.
1: Iya, apa kabar sehat?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Baik, juga kita akan perkenalkan juga ada perencana ahli muda Dinas Pariwisata Aceh, Bapak Saiful Rida ST, MEng.
3: Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semua pemirsa Pro.
1: Pendengar Bapak.
3: Oke. Okay. Oh, semua pendengar Pro. Iya.
1: Satu. Iya.
3: RRI Banda Aceh.
1: Oke. Okay. Dan juga ada PLT Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Aceh Besar, Ibu Ade Ramalia SEMM. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semua pendengar RRI Pro 1 Banda Aceh FM.
1: Iya. Dan ini jauh-jauh dari Janto Bu ya?
4: Ya, kerjanya di Janto.
1: Tapi tempat tinggalnya Banda Aceh ya?
4: Ya, kebetulan saya tinggal di Banda Aceh.
1: Oke, baik. Pendengar, kita akan menggali lebih jauh sejauh mana kesiapan destinasi wisata di Aceh dalam menjamin keselamatan pengunjung. Apa saja standar keselamatan yang perlu kita penuhi? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengelola? Dan apa strategi pembangunan tim penyelamat wisata yang benar-benar siap di lapangan? Dan tentu ini adalah program salah satu bagaimana kita meminimalisir korban jiwa seperti itu ya. Jadi sebelum mungkin pertolongan hadir dari dinas terkait ya, namun pihak pengelola wisata sudah siap dengan pertolongan pertama dalam hal penyelamatan begitu. Oke, baik, kita langsung ke Pak Al-Husain ya. Pak Husain, mungkin selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, dari perspektif Basarnas, apa saja potensi kecelakaan yang paling sering terjadi Pak, khususnya di destinasi wisata Aceh, pantai, sungai, gunung dan juga kawasan hutan, serta faktor apa yang biasanya menjadi pemicu Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih Bu Lis ya. Jadi sesuai dengan data yang kita peroleh dari selama kita melaksanakan operasi SAR dari tahun 2015 sampai dengan 2026, sampai dengan hari ini ya. Jadi kita sedang melaksanakan 124 kali operasi SAR dengan jumlah korban di tempat wisata ini, khusus wisata aja 124 kali kejadian dengan jumlah korban itu 161 orang yang jadi korban. Kemudian 103 itu meninggal dunia Kemudian Selamat 44 dan 14 itu hilang. Itu sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini ya.
1: Itu seluruh apa namanya? Bukan di pantai saja, Pak?
2: Ya, ini seluruh tempat wisata di Aceh wisata ini ya. Dan ini ya, yang kita laksanakan saja operasi SAR-nya. Belum lagi mungkin yang dilaksanakan operasi SAR oleh langsung masyarakat.
1: Itu tahun 2026?
2: Ya, dari tahun 2015 sampai dengan 2026.
1: Okay.
2: Nah, jadi sudah lebih kurang 10 sampai 11 tahun ya untuk kita melaksanakan. Dan ini cukup korban cukup besar sekali, 160 orang.
1: Bisa dikatakan tinggi ya Pak,
2: ya,
1: begitu ya.
2: Kemudian itu 48,8 ya, itu terjadi di Aceh Besar. Nah ini cukup banyak yang terjadi di Aceh Besar, mulai dari korban yang terseret arus, kemudian di Gunung Hutan ya. Nah itu kejadian-kejadian juga satu kemarin di Loser ya, itu untuk tapi yang untuk di Aceh Besar 48,8. Jadi hampir 50% itu terjadi di Aceh Besar. Terutama itu kejadiannya itu terjadi di Lok Ngah. Ya, di Lok Ngah itu sekitar 63,3% ya. Jadi dari total tadi 48-nya, 48,8%, 63,3%-nya itu terjadi di Lok Ngah. Artinya ini kejadian banyak terjadi di pantai. Di pantai. Walaupun tadi saya bilang sebutkan juga ada kejadian di gunung ya, di Gunung
1: Hutan. Artinya rating wisata pantai ya?
2: Ya, yang lebih banyak wisata pantai. Wisata pantai. Ini mungkin jadi menjadi salah satu perhatian kita yang paling utama ya Bu ya. Jadi penyebab-penyebabnya itu diantaranya adalah yang pertama si pengunjung dari tempat wisata ini tidak mengenal tempat. Itu yang pertama. Ya, tidak mengenal tempat. Jadi sosialisasi terkait dengan tempat tersebut kurang. Ini mungkin ke masalah arus ya. Kemudian di sini tidak boleh mandi, ya tidak boleh berenang, itu menjadi salah satu. Kemudian juga kalau di Gunung Hutan itu terjadi itu hilangnya orientasi, jadi tidak tahu posisi dia di mana, sehingga terjadi tersesat. Kemudian dia ditemukan dalam kondisi yang sudah ya lemas, gitu ya. Itu sering terjadi di tempat-tempat wisata. Kemudian juga kejadian dari cuaca. Cuaca ada juga karena tiba-tiba air bah jadi datang, kemudian dia terbawa oleh arus begitu. Begitu Bu Desi.
1: Pak Usain, kita melihat bahwa seperti yang Pak sampaikan, rating tertinggi adalah di wisata pantai seperti itu ya Pak, 63,3% begitu ya. Hampir dikatakan 50% ke atas begitu ya, setengah separuhnya dari itu. Nah, apa sih yang menyebabkan sehingga masyarakat tuh ada beberapa kawasan yang tidak boleh dia lalui atau seperti apa begitu, tapi mereka juga masih membandel begitu. Ya. Hal-hal itu kan seharusnya yang punya destinasi wisata harus lebih peka dan lebih paham begitu Pak.
2: Ya, jadi benar ya disampaikan Bu Lis tadi, mungkin ada sebenarnya tempat-tempat yang mungkin dulu-dulunya itu kita nggak ada mandi di situ ya, nggak berenang, nggak ada berwisata ke situ ya. Tapi sekarang sudah dibuka, dibuka oleh baik itu masyarakat ataupun pengelola lainnya. Di sini sebenarnya menjadi tanggung jawab si pengelola. Pengelola dia membuka tempat wisata, kemudian di situ kan dia mendapatkan income ya, kemudian juga dia harus menjaga punya kewajiban untuk menjaga keselamatan dari pengunjung. Karena keselamatan pengunjung ini sebenarnya hal yang utama ya, karena si pengunjung ini kan mungkin dia tidak mengetahui ini apa, seperti saya sampaikan tadi, dia tidak mengetahui kondisi dari alam di tempat dia wisata itu. Dia cuma mendapat informasi bahwa tempat ini bagus, tempat ini sangat indah gitu kan.
1: Artinya cuma kasat mata dia melihat indah tapi tidak artinya mengabaikan resiko ya.
2: Iya, jadi mengabaikan resiko. Jadi makanya kita perlu ada namanya itu si pengelola ini harus lebih jeli, lebih peka bahwa ini kita harus adakan lebih mengamankan si pengunjung, jangan sampai si pengunjung ini akan menjadi korban.
1: Baik. Ketika masyarakat memilih sebuah destinasi wisata ya Pak Usain, indikator keselamatan apa saja menurut Basarnas wajib mereka perhatikan sebelum memutuskan untuk berkunjung? Jadi kan kadang-kadang pengelola ini kan kurang abai, artinya mengabaikan hal seperti itu ya, kurang peka. Namun kita pengunjung ini lebih peka begitu, bagaimana ini Pak?
2: Jadi sebenarnya kita untuk kunjungan tempat wisata, yang pertama kita lakukan yang mungkin kita adalah memilih dulu nih, memilih tempat wisata yang memiliki standar ya, artinya yang memang kira-kira ini wisatanya wisata yang aman, itu yang paling penting dulu. Nah, dilihat gitu kan, jadi karena walaupun kita tidak mengetahui secara pasti tempat ini, tapi tidak-tidaknya kita mengetahui ini tempat ini aman atau tidak, tempat ini kira-kira safety atau tidak. Nah, jadi dari fasilitas sebenarnya, dari fasilitasnya ternyata di sini ada fasilitas keselamatan. Kemudian juga dia memiliki sistem keselamatan itu sendiri. Di tempat wisata itu kemungkinan dia sudah punya sistem untuk penyelamatan. Kalau seandainya mandi di jarak sekian itu aman, jarak sekian tidak aman. Kemudian juga memiliki sertifikasi keselamatan. Nah, ini sebenarnya penting. Mungkin di Indonesia ini mungkin belum, kalau di terutama di Aceh, di Aceh ini mungkin belum bermasyarakat ya untuk mensertifikasi tempat wisata. Tapi sebenarnya di luar negeri itu tempat sudah wisata itu sertifikasi. Ya? Jadi dia bisa ditutup, bisa tetap dibuka gitu sesuai dengan sertifikasinya. Kemudian juga si tempat di tempat wisata ini tersedia rambu-rambu. Nah, ini yang paling penting salah satu. Rambu-rambu, baik itu mungkin rambu-rambu di tempat pantai maupun juga di gunung hutan. Ini rambu-rambu petunjuk maupun rambu-rambu peringatan. Kemudian yang paling penting di sini adalah memiliki petugas penjaga keselamatan atau lifeguard. Nah, ini paling penting sekali. Nah, inilah salah satu menjadi tanggung jawab si pengelola wisata. Iya. Begitu.
1: Pak Husen, melihat dengan apa yang terjadi di Aceh dalam hal ini juga tadi datanya sudah disampaikan, apakah memang tempat wisata di Aceh ini kira-kira Pak, berapa persen yang bisa dikatakan aman? Pandangan Bapak sendiri ya, menurut Bapak ya.
2: Jadi selama kita melaksanakan operasi-operasi SAR ya, operasi-operasi SAR kita terjadi di tempat-tempat wisata, sebenarnya kalau ditanyakan berapa persen keamanan dari tempat-tempat wisata ini, saya cuma menyatakan sebenarnya keamanan tempat wisata ini cuma 10% ya.
1: Sedikit sekali ya, Pak.
2: Iya. Kenapa 10% saya katakan 10%? Jadi yang pertama di situ tidak ada, seperti saya sampaikan tadi, tidak ada lifeguard. Banyak tempat-tempat wisata ini tidak punya lifeguard. Ada yang punya lifeguard, tapi tidak, dia tidak punya sertifikasi. Jadi nggak sembarangan juga jadi lifeguard ini ya. Jadi juga punya sertifikasi, harus ada punya kriteria-kriteria tertentu. Kemudian yang jadi andalan di situ salah cuma kemampuan dari masyarakat setempat ya, atau mungkin kemampuan dari si pengunjung sendiri untuk menyelamatkan diri.
1: Nah, seberapa penting 10%. Pak kehadiran lifeguard tersebut?
2: Ya,
1: seberapa
2: gimana?
1: Penting Pak kehadiran lifeguard tersebut?
2: Ya, berapa penting ya? Sangat penting sekali ya, karena memang disinilah titik dari kita melakukan penyelamatan. Dia yang melakukan pengamatan, kemudian si lifeguard ini juga melakukan guide ya, guide tempat-tempat yang selamat. Pamede guide sebagai di gunung hutan, dia sebagai guide, kemudian juga untuk penyelamatan gitu ya. Kalau kesannya terjadi hal-hal emergensi terhadap pengunjung, ini kita bisa melaksanakan penyelamatan begitu. Begitu juga di sisi pantai. Dia bisa melihat umpamanya, oh di sisi ini sekian meter ternyata sudah berbahaya. Di sini sudah harus memperingatkan orang tersebut untuk supaya tidak terlalu jauh untuk berenang atau mandi begitu.
1: Ya. Untuk mendapatkan sertifikat, apakah ini ke dinas pariwisata atau seperti apa ini Pak?
2: Ya, jadi untuk sertifikat dari si lifeguardnya ini, lifeguard itu dari Basarnas.
1: Ya,
2: dari Basarnas. Kenapa? Nah, karena kita yang punya lisensi untuk mengeluarkan sertifikat. Karena kita juga melatih.
1: Seperti apa ini Pak?
2: Ya, jadi dia harus dilatih Bu. Dilatih. Mulai dari umpamanya yang paling penting dari situ adalah di pantai itu kita ada dua yang perlu kita latih. Yang pertama adalah medical first responder atau mungkin kalau seorang awam T3K. Kemudian yang kedua adalah water rescue. Kemudian begitu di gunung hutan itu adalah MFR ya, P3K tersebut. Kemudian juga jungle rescue. Nah ini yang paling penting. Sebenarnya hal-hal yang sederhana saja gitu ya, nanti diajarkan, kemudian nanti diuji, kemudian menunjukkan kita melakukan sertifikasi. Begitu.
1: Apakah sudah dilakukan Pak untuk seperti
2: ya,
1: itu?
2: Selama ini kita sudah melakukan itu terhadap masyarakat umum. Tapi sementara untuk pengelola-pengelola wisata ini belum ada satu pun yang itu menyurati kita, meminta kita untuk melakukan
1: artinya ini perlu nih, sertifikasi. Perlu disampaikan bagi pengelola wisata ya Pak dalam hal ini juga.
2: Betul.
1: Karena mereka yang punya gawe harus punya lifeguard dan harus punya sertifikat yang kuat begitu ya.
2: Betul.
1: Jadi ini kan membuat lebih aman para pengunjung. Betul. Begitu. Oke, baik kita ke Pak Saiful. Di Pak Saiful dari Dinas Pariwisata Provinsi Aceh. Pak Saiful, bagaimana Dinas Pariwisata melihat penerapan standar keselamatan di berbagai destinasi wisata Aceh saat ini? Apakah sudah ada standar atau panduan yang menjadi acuan bagi pengelola? Tadi disampaikan oleh Pak Husain bahwa 10% rata-rata mereka, ini rata-rata 10% cuma. Banyak sekali Pak menjadi PR kita, 90% yang harus kita perbarui untuk keselamatan. Seperti apa ya Pak?
3: Ya Bulis, memang kondisi saat ini untuk objek-objek wisata memang untuk tim penyelamatnya belum ada. Cuman kita sudah pernah juga untuk melatih mereka. Mungkin dulu sebelum SARS sertifikasi, dulu kami pernah melatih kalau di pantai namanya Balawista, Badan Penyelamat Wisata Tirta. Jadi dia pantai, pokoknya yang berhubungan dengan air Pak. Kami sudah pernah melatih mereka juga, dulu sudah pernah berkembang, cuman kemudian karena belum adanya regulasi yang pas atau SOP yang pas, mereka layu sebelum berkembang lah istilahnya. Jadi juga kita pernah membuat rambu-rambu sebagai sarana rambu-rambu, cuman kalau rambu-rambu sekarang yang masih bertahan mungkin yang di Sabang, yang kita lihat yang pembatas untuk orang melakukan aktivitas renang, kalau yang di Gampang ya, di Ibu. Nah, kan kita ada tuh pembatasnya. Di Lampu juga dulu kita pernah buat pembatasnya, tapi kemudian karena faktor alam, karena di situ memang ombaknya deras, berangkat. Juga kadang-kadang begini Bu ya, wisatawan karena ingin bersukaria atau bergembira, melampaui kadang-kadang wilayah yang tidak
1: euforia,
3: malah jadinya bukannya bersukaria jadi berduka ya. Juga ini mungkin kita juga perlu memberikan pemahaman pada wisatawan bahwa bukan semua daerah pantai itu aman.
1: Iya.
3: Ada juga daerah-daerah yang memang tidak bisa mereka jadikan sebagai misalnya tempat berenang. Juga seperti kejadian di gunung tadi yang

0: memang tanggung jawab pariwisata adalah untuk regulasi dan kebijakan. Hmm. Nah, itu juga pelatihan SDM. Kami juga mulai mencoba melatih para SDM untuk kebijakan. Sebenarnya dalam aturan perundang-undangan juga sudah ditetapkan bahwa pengelola destinasi berperan sebagai penanggung jawab penjaga keamanan dan kenyamanan di destinasi wisata. Jadi mereka bukan hanya menyediakan tempat supaya wisatawan nyaman, tapi juga mereka harus mengamankan wisatawan yang ada di lokasi tersebut. Iya. Jadi sekarang banyak pengelola wisata hanya berfokus kepada kenyamanan wisatawan, bukan keamanan wisatawan. Jadi ibarat mereka ngambil satu titik, tetapi mereka melupakan titik yang harusnya mereka juga berperan.
1: Artinya semua titik harus ikut dia peduli ya, begitu ya, Pak?
0: Iya, sebenarnya pengelola kan selain menyamankan wisatawan agar mau kembali, juga mengamankan wisatawan agar tidak ada korban jiwa ataupun korban harta benda ya. Karena bukan hanya jiwa, pencurian di lokasi juga akan membuat wisatawan malas untuk berkunjung kembali. Kita jangan hanya korban jiwa, memang korban jiwa tidak bisa kita gantikan, kalau korban harta bisa kita gantikan, tetapi si pengelola harus memastikan keamanan dan juga kenyamanan, bukan hanya memastikan kenyamanan wisatawan. Nah, itu mungkin yang harus terus kita sosialisasikan, harus ini, karena juga dalam pembangunan sarana-prasarana pariwisata mereka juga harus menyediakan infrastruktur mitigasi bencana. Berarti mitigasi bencana ini bukan hanya mitigasi bencana secara luas, tetapi juga mitigasi bencana misalnya kita bilang kebutuhan lifeguard, pos pemantauan mereka, sehingga bisa melihat, oh ini wisatawan sudah memasuki daerah berbahaya atau belum, mereka berenang di memang di lokasi yang diperbolehkan atau tidak, mereka berjalan pada koridor yang benar atau malah wisatawan malah mengambil koridor yang salah.
1: Iya.
0: Nah, seperti itu.
1: Oke, tadi disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa seharusnya mereka punya lisensi, artinya sertifikat ya. Ada lifeguard-nya yang bisa memantau, mengawasi, dan itu adalah salah satu pertolongan pertama untuk mengantisipasi korban jiwa, Pak. Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Aceh, Pak, dalam hal ini sehingga mereka mempunyai sertifikat. Ini kan Basarnas sudah membuka peluang ya. Artinya sertifikat mereka bisa memberikan pelatihan, mereka bisa memberikan pendidikan yang baik bagi mereka sendiri, bagi pengelola kafe. Bagaimana Dinas Pariwisata sendiri, Pak, dalam hal ini juga mendukung program Basarnas sehingga tidak harus mereka yang daftar, tapi ada kewajiban mereka untuk harus punya, begitu, Pak?
0: Kalau dulu mungkin ini karena kondisi Aceh juga lagi ini, jadi fokus pembiayaannya lebih ini. Kami memang dulu pernah melaksanakan pelatihan, jadi pelatihan balawista, cuman tidak sampai sertifikasi karena kami kan tidak boleh mengeluarkan
1: sertifikasi. Tapi ke depan memang harus sertifikasi nih, Pak.
0: Berarti kita nanti akan berkoordinasi dengan Basarnas nih.
1: Iya. Nah, itu perlu kolaborasi kan, Pak. Artinya mereka punya sertifikasi yang kuat begitu.
0: Ya, karena kan kalau kami hanya mungkin pembinaan SDM, jadi pelatihan nanti untuk sertifikasi. Setelah kami bina, mereka sudah punya kemampuan dasar, baru nanti kita berkoordinasi dengan Basarnas supaya mensertifikasi mereka. Karena kan bisa saja mempunyai kemampuan dasar, tetapi belum tentu lewat yang namanya sertifikasi.
1: Benar.
0: Nah, jadi kami memang ada itu untuk pelatihan kepada pemandu wisata, jadi boleh pemandu wisata yang bersifatnya terkait, juga pemandu wisata yang bersifatnya penyelamatan seperti balawista tadi, Bu. Memang itu ada, memang ada kami anggarkan, tetapi mengingat kondisi saat ini penganggaran terhadap pelatihan mungkin berkurang kan, karena kita lebih fokus kepada rehab rekor.
1: Iya, kita harapkan ini benar-benar diterapkan, Pak, karena kita harapkan benar-benar bisa diterapkan nanti ke depan. Kan tidak ada formalitas saja begitu kan?
0: Kalau pelatihan sudah pernah kami laksanakan di 2018, 19 sampai 20, itu memang untuk wilayah Bandar Aceh yang lebih besar. Makanya saya bilang tadi, kita sudah ada balawistanya, cuman tidak tersertifikasi karena memang kami tidak bisa mengeluarkan sertifikasi.
1: Artinya sekarang Basarnas sudah ada ini?
0: Iya, berarti artinya bisa... sudah ada lembaga yang bisa mengeluarkan, itu kan akan lebih baik. Kalau
1: benar,
0: kalau yang untuk terkait kan bisa kita pakai LSP nih. Kalau ini kan khusus, khusus kan harus ada lembaga khususnya lagi.
1: Artinya kalau Aceh tempat wisata dikatakan selain kulinernya enak, selain juga tempat wisatanya indah, namun punya keselamatan yang lebih kita perhatikan number one begitu, Pak, nomor satu kan?
0: Iya, itulah sebenarnya keinginan kita. Jadi bukan hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga
1: keselamatan.
0: Keselamatan dan keamanan.
1: Iya. Baik, keberbi

0: Cara rambu-rambu Pak, ini ada beberapa rambu seperti Bapak sampaikan tadi, rambu-rambu sudah ditaruh, batas-batas sudah kadang-kadang hilang ini. Kan begitu Pak, ini sering terjadi ya? Pak Usain mungkin juga tahu ya Pak Usain?
1: Ya, ya dulu kalau nggak salah di lampu itu kita juga pernah buat rambu-rambu, misalnya
0: dilarang mandi di sini.
1: Dilarang misalnya mandi di titik ini. Bukan, ya, bukan, karena dia yang namanya pantai kan tidak keluruan, dia ada daerah-daerah yang memang terjadi cekungan sehingga tidak di segaris ini tidak boleh mandi. Nah itu cekungan itu kan yang berbahaya, yang bisa menyeret orang sehingga masuk ke dalam dan terseret ke tengah. Juga dulu kita udah pernah taruh boy kecil untuk supaya batas. Tetapi yang namanya kadang-kadang pengunjung ketika tidak ada yang tadi dibilang lifeguard, mereka malah mandi gelombang besar di atas nih.
0: Asik begitu. Asik ya. Nih. Padahal konsekuensi resiko lebih bahaya begitu.
1: Lebih
0: ya.
1: Berbahaya karena kan jarak pandang orang si pengelola kafe atau apa yang mungkin terdekat kan tidak lagi nampak.
0: Iya.
1: Nah, kami udah pernah tuh ya, ada yang bilang, nah itu betul Bu. Memang kadang-kadang bilang ada juga kadang-kadang begini Bu. Ketika ada rambu-rambu tersebut, kadang-kadang pengelola berpikir gini, pengunjung nggak akan datang karena dia udah takut. Padahal itu bukan untuk menakutkan, tetapi memberi peringatan kepada pengunjung bahwa hati-hati, jangan berenang di sini boleh. Nah, jadi pemikirannya itu juga seringkali mengakibatkan hilangnya rambu-rambu tersebut. Jadi orang berpikir kalau ada rambu-rambu ini nggak mau datang orang nih, nggak mau berenang ke sini. Padahal kita mau menyatakan di titik ini loh tidak boleh berenang, bukan? Itu jadi sebenarnya rambu-rambu itu kita sudah coba memasang-masang, memperingatkan memasang titik-titik rambu-rambu.
0: Iya.
1: Makanya kalau macam kita contoh Sabang, untuk mereka yang bukan snorkeling, mereka kan sekarang sudah dipandu oleh pemandu lokal. Mereka wajib.
0: Artinya safety-nya lebih baik begitu.
1: Lebih baik
0: ya, Pak?
1: Karena begitu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pemandu lokalnya akan langsung melakukan pertolongan pertama.
0: Iya.
1: Mungkin pemandu lokalnya kita lengkapi lagi, misalnya macam tadi penyelamatan pertama, gimana lakukan restorasi pernapasan pertama supaya baru kemudian bisa dibawa ke daratan untuk dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Nah, mungkin hal-hal kayak itu harus kita tingkatkan itu kemampuan SDM untuk melakukan penyelamatan pertama. Tetapi tindakan oleh masyarakat ibu dan sekitarnya sudah sangat bagus bahwa snorkeling harus didampingi oleh pemandu lokal sehingga ketika terjadi hal-hal itu pemandu lokal yang memang sudah untuk berenang dan sebagainya sudah jago dapat melakukan penyelamatan pertama.
0: Iya. Ya, semoga saja Pak kita punya lifeguard ya.
1: Kita ini
0: lifeguard yang udah punya lisensi ya.
1: Iya.
0: Jadi itu kan lebih aman.
1: Iya,
0: oh, ini kalau tempat wisata ini aman kita.
1: Kalau udah ada lisensi lebih bagus lagi, juga kita akan kembangkan untuk mungkin Aceh Besar dan daerah-daerah
0: iya
1: sekitarnya.
0: Dan itu bisa menjadi promo buat kita orang luar. Iya. Otomatis mereka akan ke Aceh akan lebih aman keselamatannya, kan begitu ya Pak?
1: Iya, promo. Jadi wisata nyaman.
0: Nyaman.
1: Nyaman.
0: Keselamatan juga.
1: Aman. Dan indah.
0: Ya kan? Iya, benar. Ya itu yang paling penting. Karena kenapa itu juga bisa menjadikan PAD bagi daerah.
1: Iya.
0: Karena dianggap juga aman. Oke, Pak kita ke Dinas Pariwisata Aceh Besar nih, Ibu Ade. Ibu Ade, Aceh Besar memiliki sejumlah destinasi dengan karakter geografis yang beragam ya Pak. Bagaimana pemetaan potensi resiko keselamatan dilakukan pada destinasi wisata di Aceh Besar, Bu? Tentu ini rata-rata nih tempat destinasinya Aceh Besar.
2: Iya, Aceh Besar.
0: Nah, tentu ada pemetaan-pemetaannya kan, Bu. Mana kawasan yang berisiko, mana kawasan yang lebih aman. Nanti kan nanti ada aturan-aturannya seperti apa di situ. Seperti apa ini?
2: Baik, kalau soal pemetaan tuh kami kan ada misalnya sepanjang pesisir Lok Nga. Sepanjang pesisir Lok Nga tuh kan ada tempat-tempat yang enggak bisa mandi seperti di Pantai Tebing, di SBA yang di
0: SBA
2: itu enggak boleh mandi. Di Lampu U yang boleh itu pun ada tempat-tempat tertentu. Di Pantai Lok Nganya juga begitu kan. Banyak yang enggak boleh mandi. Tapi ya seperti ini kan masyarakat terkadang kalau rambu-rambu sudah ada. Dari dulu malah waktu setelah tsunami, bantuan tsunami itu bagus rambu-rambunya tuh kuat, tapi bisa hilang juga. Apalagi yang kemarin tuh bantuan dari provinsi ada juga. Hilang juga. Itu faktor kalau kita tanya kan enggak tahu kenapa hilang, pokoknya udah enggak ada lagi. Ya mungkin ada pengaruh juga seperti di situ yang dekat, yang rambut-rambut itu ada berdekatan dengan kuliner. Jadi mungkin pengaruh orang yang punya kuliner itu kan merasa dia kan maunya tempat dia rame, karena ada rambu-rambu di depannya ini tidak aman, ya otomatis kan mungkin mempengaruhi pengunjung ke kuliner itu.
0: Padahal bukan tidak aman, Bu. Iya. Sementara dengan adanya rambu-rambu kita tahu.
2: Iya.
0: Bukan harus ke situ, tadi duduk kan sebelah sini.
2: Iya. Itu kan ya seperti. Iya, tapi pandangan orang yang punya kuliner itu nanti nggak ada yang duduk sini karena nggak pantainya, nggak bisa lah jalan-jalan ke situ. Jadi bisa jadi nanti kebanyakan orang pengelola bilang ya bisa jadi yang orang kuliner itu mungkin yang mencabut gitu kan, ataupun mungkin ada pencurian segala macam lah. Jadi pokoknya tidak ada ya. Saya memang mendukung sekali yang Pak Husaini bilang untuk sertifikat pengamanan itu kan, kita pasti kedepannya akan bersinergi untuk menciptakan ini. Ya, memang pengelola itu kan di bawah kita, tapi tidak semua pantai, Bu. Karena memang kan kita ini pantai ini ya ciptaan Allah ya. Di Aceh ini emang indah, sangat indah pantai-pantainya. Cuman pantai kita ini berbentuk landai. Dia itu landai di depan, di bibir, tapi dalam ke tengahnya.
0: Nah ini kan kadang-kadang nggak dipahami
2: jadi,
0: ya.
2: Jadi rip kartu arus Bali itu kan cukup kuat, karena tuh di tengahnya tuh dalam, jadi tertarik ke dalam ya. Disitulah orang banyak korban, walaupun kadang hanya berdiri di mandi-mandi di bibir pantai, tapi itu memang udah faktor karakteristik pantai di Aceh besar ya, kebanyakan begitu ya. Terus pengaruh pun kita ini kan di Aceh ini kita berhadapan dengan Selat Malaka dan Samudra Hindia itu kan membuat tuh ombak itu tuh kan
0: berputar ya,
2: berputar menghantam gitu ke kita kan. Jadi itulah pengaruh faktor resiko yang berat mungkin di situ ya. Nah makanya kita harus safety pengamanan itu tuh harus kuat gitu. Kami dengan pengelola pantai itu ya selalu menghimbau untuk pengamanan, dan mereka memang ada pernah ikut kursus balawista untuk pertolongan pertama itu bisa mereka ini. Tapi terkadang kan ya ada juga yang tidak tertolong, ada juga ini. Tapi menurut pantauan kami selama ini, walaupun udah banyak korban, tapi sudah banyak juga yang terselamatkan. Cuma yang terselamatkan ini mungkin sering nggak diekspos gitu ini kan?
0: Tidak dipublis.
2: Tidak dipublis. Jadi yang kalau yang udah meninggal lah itu udah pasti kan udah ini udah tahu semua orang kan, dan itu memang itu jadi inilah antisipasi kita ke depannya lagi gitu kan. Ya kami pengelola itu dengan kami itu hanya kami sering komunikasi, evaluasi juga ke pantai, monitoring juga ke pantai gimana pengunjungnya kan, itu ada kami lakukan dengan pengelola. Cuman untuk saat ini tidak semua pengelola pantai itu bekerja sama dalam bentuk MOU dengan dinas.
0: Kami tapi sangat disayangkan loh, Bu, kalau tidak bekerja sama dengan dinas, otomatis kan mereka punya usaha, otomatis dinas juga mengetahui, karena ini kan demi kenyamanan, keselamatan. Ketika ada dampak yang negatif, dinas kan bisa bertindak kan,
2: seperti itu. Memang kami menghimbau semua tempat, tapi ada yang tempat-tempat wisata, apalagi memang yang pribadi ya.
0: Kalau yang
2: pribadi,
0: muncul baru-baru tumbuh begitu ya.
2: Kalau yang pribadi mungkin mereka kan langsung, kalau mereka pun ada setoran pajaknya ada, memang kan pribadi. Tapi mereka mengelola sendiri, jadi mereka tidak mau walaupun mereka ini apanya di bawah kita juga pariwisatanya kami yang pantau, tapi mereka tidak bekerja sama gitu.
0: Upaya apa Bu dilakukan sehingga mereka bisa ada satu wadah ya, Bu? Artinya begini, satu wadah segala keluhan, segala persoalan, segala masalah bisa terselesaikan begitu. Artinya pemerintah juga bisa mengambil sikap apa yang harus dibenahi gitu. Mereka juga terukur, terarah dalam hal bagaimana sebagai pengelola yang mempunyai tidak hanya menjual kawasan dia sendiri ya, artinya ya tempat-tempat lokasi dia, namun dia juga bisa menjamin keselamatan masyarakat kan itu. Ada tidak untuk pertemuan, upaya apa dilakukan?
2: Ada. Sering kami pertemuan dengan pengelola wisata, walaupun yang tidak belum ada kontrak MOU dengan kami kan. Sering kami menghimbau. Tapi itulah mungkin ada faktor lain yang mungkin mereka belum ini berkontrak sama kita. Mungkin mereka menganggap itu tanah nenek moyangnya lah gitu, udah turun temurun. Ya, nah, ya, jadi mereka yang kelola sendiri. Padahal selama ini pengelolanya itu walaupun ini tetap masyarakat.
0: Izin usaha kan tetap dengan dengan pemerintah ya, bukan seperti itu ya.
2: Tapi karena yang semuanya di yang di struktur pengelola itu masyarakat semua, malah nggak ada kami dinas, gitu kan. Kami cuman ya bekerja sama untuk memantau tempat wisata, mereka itu menjual tempat wisatanya, kami juga kan karena kita ini ada feedbacknya, mereka ada setoran retribusinya, kami juga dengan ini kan bisa mengawasin dan bisa memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di situ, ya sebatas kemampuan keuangan daerah, gitu kan, yang tidak bisa tercover semua pelan-pelan.
0: Kalau berbicara kafe-kafe yang terbentuk muncul kadang-kadang tidak ada. Artinya mereka ada izinnya, izinnya kan juga pengurusan ke pemerintah ya Bu. Oke, kita lari ke tanggung jawab dan pengelola dan aspek hukum nanti ya Bu. Nanti ada hukumnya lagi nih Bu, kita bicara seperti apa bagi pengelola kafe kan begitu. Juga tubuh-tubuh saja. Baik, kita ingatkan pendengar Anda masih bersama kami. Kami buka kesempatan untuk Anda di 0651 44336. Juga Anda bisa live chat kami di channel YouTube RRI Banda Aceh. Baik, kita ke Pak Pak Ibnu Haris Alusain Pak dari Basarnas. Kita lari, kita bicara tanggung jawab, pengelola dan aspek hukum ya Pak. Dalam pengalaman Basarnas menangani kecelakaan wisata, sejauh mana kurangnya informasi risiko pengawasan atau petugas keselamatan di lokasi dapat memperbesar dampak sebuah kecelakaan Pak?
3: Ya, jadi kalau kita lihat ya pengalaman kita dari sekian lama lah di Aceh ini, dari tahun 2000 kita berada di Aceh ini sampai dengan 2026. Nah sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya yang paling pertama adalah sosialisasi yang kurang. Sosialisasi sangat kurang sekali. Sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang pengelola itu tidak mengetahui apa haknya, apa kewajibannya. Seperti saya sampaikan Ibu, tadi apa namanya, ada pengelola yang dia tidak bekerja sama dengan dinas pariwisata. Ini kan hal yang sangat insecure. Karena dia nanti akan terkena di kasus hukum sebenarnya nanti. Makanya kita perlu namanya nanti sosialisasi ya. Sosialisasi, baik itu sosialisasi terkait dengan keselamatan dan juga terkait dengan regulasi-regulasi. Regulasi mungkin mereka nggak tahu nih regulasinya apa sih sebenarnya. Apa sih aturan-aturan untuk membuka sebuah tempat wisata. Nah, karena seperti di luar negeri itu tempat wisata itu kan dia tersertifikasi gitu. Begitu dia tidak memenuhi persyaratan ini, dia nggak boleh buka. Kalau seandainya umpamanya mereka tetap buka, menganggap ini sebagai daerah yang mungkin pribadi gitu ya. Pribadi. Begitu nanti ada korban jiwa, mereka bisa kena dengan kasus hukum. Kasusnya kasus pidana.
0: Itu di luar negeri Pak ya?
3: Ya di luar negeri. Mungkin tapi kalau di sini kan sebenarnya sudah ada, aturan sudah ada ya.
0: Sudah ada ya Pak?
3: Aturan itu sudah ada, tapi mungkin ini saya sampaikan tadi, sosialisasi belum. Sosialisasi belum, tapi juga mungkin penegakannya juga belum. Mungkin yang paling penting sekarang kita ada sosialisasi dulu ya. Sosialisasi, sosialisasi terus
0: menerus. Ketika penegakan itu akan dilakukan deal Pak, ini kan sudah siap mereka ya?
3: Ya betul, jadi nanti mereka sudah siap, sehingga begitu sana masih terjadinya korban, itu bisa berangkat ke kasus hukum. Jadi saat ini kita rencananya ini ke depan kita melakukan sosialisasi terus menerus, kemudian kita coba untuk menawarkan tadi sertifikasi untuk lifeguard.
0: Lifeguard.
3: Kemudian kita juga melihat nanti untuk mencapai sertifikasi tempat wisata. Nah jadi nanti di situ teman dan lifeguardnya, kemudian rambu-rambu, kemudian juga fasilitas, sistem dan juga nanti asuransi. Nah, semuanya ini kemudian nanti kita akan mengajukan rekomendasi, kita membuatkan rekomendasi, sudah kita latih, kemudian sudah kita uji, kemudian kita akan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini itu nanti akan kita berikan kepada dinas pariwisata dan pariwisata, supaya nanti mungkin dinas pariwisata bisa mengeluarkan sertifikasi bahwa tempat ini adalah tempat yang safety, sehingga ini bisa jadi promosi nanti ke depan ya. Bisa jadi promosi bahwa tempat ini adalah tempat yang safety, sehingga orang akan mau berkunjung ke tempat itu. Mungkin itu akan terus-menerus kita sosialisasikan, kita promosikan, sehingga nanti bisa jadi orang akan berkunjung ke tempat itu terus gitu. Nah, bahwa di tempat itu sudah aman begitu kan. Begitu
0: caranya. Orang kan bukan mau nikmati pemandangan saja, tapi kan pengen rasa aman juga Pak.
3: Ya betul.
0: Kan begitu ya. Oke, baik. Ketika terjadi kecelakaan di destinasi wisata ya Pak Usaini, bagaimana pola koordinasi antara pengelola, lifeguard, Basarnas dan juga pihak-pihak terkait begitu? Ada nggak nomor-nomor yang harus ditempel di tempat pengelola? Nomor darurat misalnya seperti apa ini Pak?
3: Ya, jadi selama ini kita pada saat itu untuk nomor darurat ya, nomor darurat sebenarnya kita sudah sebarkan ya ke mana-mana, sudah kita masyarakatnya di 115 ya.
0: Tapi kita nggak pernah baca loh tempat pengelola ini.
3: Itu sebenarnya ada di tempat-tempat wisata, kemudian juga biasanya kita berikan dalam bentuk stiker. Bentuk stiker supaya semua ditempelkan gitu. Begitu juga mungkin pada saat pelayaran-pelayaran kita juga memberikan 115. Dan kita sudah sosialisasikan ya 115 ini. Nah, Pada saat kejadian-kejadian kejadian pamai sudah terjadi orang tenggelam atau mungkin hilang di hutan ya, itu biasa nanti si pengelola akan melapor, atau mungkin nanti dari si keluarga akan melapor, atau mungkin nanti dari masyarakat akan melapor kepada kita. Nah, kemudian kita lakukan adalah nanti kita akan berkoordinasi dengan si pengelola. Nah, ini gimana kejadiannya, atau si nanti si saksi mata bagaimana kejadiannya. Nah, kemudian kita akan melakukan pencarian, baik itu di gunung hutan maupun juga di pantai, sampai nanti korban ini kita temukan begitu.
0: Oke. Tentu Basarnas sudah memberikan stiker ya, untuk nempel ya, seperti itu ya. Artinya nomor-nomor darurat yang memang mereka bisa mengantisipasi begitu. Kalau berbicara masalah hukum Pak, tadi katanya ada hukum dan kita perlu sosialisasi Pak. Sosialisasi nanti baru penegakannya. Hukumnya sudah ada sebenarnya.
3: Ya.
0: Tapi kan belum banyak yang tahu nih Pak seperti itu. Sanksi apa Pak salah satunya misalnya? Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, sehingga pengelola pertama, akan tahu, masyarakat juga tahu.
3: Jadi yang pertama adalah dasar hukum ya. Dasar hukum itu sebenarnya ada beberapa. Di antara itu ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 itu tentang kepariwisataan. Mungkin ini dari sisi persyaratan mungkin lebih mengetahui. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 10 tahun 2023 itu tentang KUHP baru. Kemudian juga peraturan-peraturan terkait lainnya. Untuk sanksi-sanksinya itu yang pertama adalah nanti ada peringatan tertulis ya. Kemudian juga ada denda, denda administratif. Kemudian juga nanti sampai dengan pencabutan izin usaha. Nah ini mungkin bisa sampai pencabutan izin usaha. Nah ini sudah di luar negeri sudah wajar-wajar saja itu, begitu nanti kejadian dicabut izin usaha ya dia nggak bisa bilang apa-apa itu, karena tidak sudah lakukan pelanggaran. Gitu. Kemudian yang paling parah lagi gitu ya, mungkin yang paling ini adalah sanksi ya, sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah sanksi pidana ini bisa sampai itu hukuman yang pertama adalah penjara 5 tahun berdasarkan pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP baru nih, berlaku efektif 2 Januari 2026. Ini baru aja berlaku ya. Jadi dalam pasal ini kealpaan yang mengakibatkan matinya orang ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda kategori 5 yaitu 500 juta. Nah, ini cukup besar sekali ya juga, misalnya sanksinya mengerikan.
0: Jadi yang punya tempat wisata harus ini ya harus betul-betul siap lisensi semuanya.
3: Betul sekali. Ya? Dari peraturan-peraturan ini sebenarnya si dinas si pengelola pariwisata ini sudah harus aware gitu kan, nggak bisa enggak. Ya. Karena ancamannya nggak main-main.
0: Iya.
3: Begitu.
0: Iya, ini kan masih sosialisasi Pak ya. Nanti ke depan kan otomatis sudah deal ya, fix ya. Bahwa sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 begitu Pak. Oke, baik kita ke Pak Saiful. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pak, bagaimana tanggung jawab pengelola dalam memberikan rasa aman dan keselamatan kepada wisatawan? Kan sudah ada undang-undangnya.
1: Mungkin sekarang kalau yang undang-undang baru itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata. Jadi ada tambahan pasal tentang pengelola destinasi wisata. Salah satunya di pasal 11I ayat 5, pengelola destinasi pariwisata berperan sebagai penanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di destinasi pariwisata. Mungkin kalau turunannya kita belum lagi disusun nih di pusat, karena ini baru kan.
0: Artinya
1: baru
0: perlu digodok lagi ya Pak ya?
1: Baru sosialisasi, kita lagi tunggu aturan turunannya, PP, sehingga kita bisa lihat bagaimana yang menjadi tanggung jawab, bagaimana menjadi hak dan tanggung jawab dari pengelola destinasi wisata, bagaimana nanti sanksinya, bagaimana penerapan sanksinya dan sebagainya. Nah, jadi untuk saat ini kita lagi nunggu turunannya Bu. Tapi dalam aturan undang-undangnya sudah jelas bahwa

0: dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025.
1: Oke, baik. Pak Saiful, bagaimana pemerintah mensosialisasikan ya dalam hal ini juga konsekuensi hukum tersebut kepada para pengelola agar selama-lamanya tidak dianggap sebagai beban tambahan, tetapi sebagai bagian dari kewajiban pengelola begitu. Kali ini perlu kita sosialisasikan, Pak.
0: Iya, sebenarnya beberapa tahun ini kami juga ada melakukan pelatihan terhadap pengelola destinasi pariwisata. Kami juga ada melakukan benchmarking bagaimana jadi pengelola kita terpilih, kita bawa ke daerah-daerah yang memang sudah pengelolaannya bagus. Agar mereka bisa mengelola dengan baik, dengan keselamatan yang baik. Salah satu mungkin yang sukses itu benchmarkingnya itu yang Arung Jeram Luku Bandar yang di Aceh Tengah. Mereka sukses mengadopsi, sukses bagaimana menjaga keselamatan, sehingga saat ini kalau ke Aceh Tengah banyak orang akan berarung jeram ke Luku Bandar.
1: Iya, artinya mereka aman begitu ya, Pak?
0: Mereka aman. Juga kita juga dari APBN tahun 2026 kita juga ada pelatihan keselamatan wisata Arung Jeram di Manepidi. Jadi artinya kita juga berusaha melatih keamanan, bukan hanya lagi sekarang melatih pengelola bagaimana mengelola, bagaimana pengelola menjaga keamanan. Itu juga sekarang juga sudah menjadi prioritas pelatihan kami. Jadi bukan hanya lagi bagaimana pengelola, mungkin kalau itu sudah sering dan pengelola sudah dapat, tapi sebagaimana pengelola mengelola keamanan. Inilah yang sekarang mulai kami latih bagi pengelola, pramu wisatanya, dan juga pada mereka yang terlibat di dalam wisata tersebut.
1: Oke, baik, kita ke Bu Adi kembali. Bu Adi, bagaimana mungkin jika ditemukan destinasi yang belum memenuhi standar keselamatan, apakah pemerintah memberikan batas waktu perbaikan, peringatan administrasi, atau dapat mengambil langkah-langkah lebih tegas sesuai dengan aturan berlaku, Bu?
2: Iya. Selama ini kami terus bersosialisasi ya, kami terus mengadakan pendekatan persuasi terhadap yang partai-partai yang belum ada pengelola agar mau untuk bekerja sama. Jadi biar itu pemerintah juga bisa mengawasi. Dan ke depan ini malah sudah bertambah lagi, ada lagi yang ke depan ini partai-partai yang akan membuat kontrak juga gitu ya. Kami terus ini. Masalah yang tentang tadi hukum ini, kebetulan kemarin tuh kan kami panggil juga pengelola waktu di Basarnas ya. Selama ini mungkin pengelola banyak belum tahu itu atas sanksi-sanksi hukumnya. Kemarin tuh sudah disosialisasi oleh Pak Susa ini, mereka sudah melihat ini kan. Jadi itu kan karena hukum itu kan lebih ke pengelola. Walaupun pengelola kan nanti yang kena dinas juga. Iya, maksudnya di bawah dinas juga. Jadi kita sama-sama menjaga agar itu jangan sampailah kita terkena hukum. Otomatis apa yang harus syarat yang harus kita lakukan di pantai itu harus kita ini. Jadi kita kalaupun terjadi laka laut tuh kita sudah bebas, kita sudah lakukan, kita sudah pantau, kita sudah memberi peringatan pakai toa, sudah segala, sudah kita bilang tidak boleh mandi, tapi mandi juga. Itu berarti kan memang kesalahan itu kan bukan di pihak kita aja. Yeah. Yang penting kita SOP-nya sudah kita jalani gitu kan. Jadi kita sama-sama mensosialisasikan itu. Kami pun ke depan ini kan kami fokus juga anggaran untuk buat bintek untuk pengelola, bintek ADM dan balawista. Jadi di situ kami akan tekankan lagi masalah sanksi keselamatan ini, karena kita sudah banyak korban jiwa gitu kan. Kami sangat menekankan kali lagi itu untuk keselamatan di laut agar betul-betul dijaga, SOP betul-betul dijalani gitu.
1: Iya, tadi seperti Pak Usain bilang 63,3% loh, Bu. Itu hampir rata-rata di laut ya. Seperti itu, ini menjadi catatan warning buat kita ya, Bu. Iya. Artinya ke depan kita bisa meminimalisir dalam hal seperti itu. Dan seperti Bu sampaikan tadi, kalau ada kesalahan kadang-kadang mungkin pengunjung sendiri yang membandel ya, Bu. Nah, ini kan konsekuensinya ada begitu. Nah, ketika pengelola juga mengabaikan, ada konsekuensi juga kan, Bu, seperti itu. Mudah-mudahan ketika hadirnya dealnya nanti undang-undang tersebut betul-betul sudah selesai sosialisasi, tapi sudah fix untuk pelaksanaan, kan ini juga harus kita beri pemahaman bagi mereka begitu.
2: Iya, Bu.
1: Apakah ini sudah dilakukan, Bu?
2: Ini tuh saat ini baru, Bu. Kan ini kan baru juga, kami juga tentang hukum ini. Kalau dulu kayaknya seperti ini kan baru yang malah ada pidana 5 sanksinya tahun penjara begitu, ya? Itu kan. Kalau dulu mungkin nggak ada yang terpikir bagi pengelola itu kan. Walaupun ya secara fisik, secara emosional aja kita yang terpikirkan dengan keluarga korban. Kalau sudah ini.

0: kami kalau udah ada korban tuh kami tetap memberi semangat dan inilah untuk korban yang berkunjung, kami tetap dampingi begitu kan. Tapi kalau ini masalah ini kami ini akan kami lakukan terus dan udah banyak terutama di tempat-tempat yang rawan, di tempat-tempat yang banyak kejadian tenggelam gitu kan, ke laut itu kan. Kami sudah ini harus diperhatikan betul ini. Kami juga ada grup pengelola. Saya buat grup pengelola di Nafar Wisata kan. Kalau sosialisasi saya langsung ini kirim, langsung saya
1: sosialisasi. Artinya kan mereka juga harus paham, bukan saja mereka punya tempat lokasi, namun ada konsekuensi sanksinya ketika ada hal-hal yang fatal terjadi begitu ya Bu ya.
0: Jadi info terus kita kabari agar mereka sedikit ini kan lebih meminimalisir kejadian, agar
1: korban jiwa artinya lagi sama-sama bisa menjaga lah, begitu ya Bu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan sosialisasi ini juga akan membuka mata hati mereka untuk paham bahwa ternyata ketika kita punya usaha, kita juga ada sanksi hukum untuk para pengunjung, kecuali para pengunjung tersebut dia yang melanggar sendiri, begitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan ini juga akan dipahami oleh para pengelola destinasi wisata yang ada di wilayah Aceh, begitu. Baik, kita ke Pak Alusen kembali. Kita masuk membangun tim penyelamat wisata, Pak. Tadi kan kita sudah bicara life kit ya, dalam hal ini juga. Seperti apa konsep tim penyelamat wisata yang ideal menurut Basarnas? Dan apakah memungkinkan dibentuk tim khusus atau life guard di destinasi-destinasi yang memiliki tingkat risiko tinggi, Pak?
2: Ya.
1: Ada jadi, berapa titik kira-kira?
2: Ya. Jadi sebenarnya untuk membentuk satu life guard itu mungkin sih, sangat mungkin sekali ya. Sangat mungkin sekali. Baik itu dikelola oleh masyarakat maupun dikelola oleh swasta ataupun dikelola oleh pemerintah, sebenarnya sangat bisa kita
1: lakukan.
2: Ya, kita bentuk tuh lifeguard gitu ya. Baik itu nanti mungkin kita rencananya ke depan ini untuk lifeguard ini itu kita bentuk justru dari masyarakat setempat. Dari masyarakat setempat ya, jadi pemuda-pemuda setempat. Ya, jadi mereka kenapa? Karena mereka lebih mengenal tentang wilayahnya. Jadi kita latih, kemudian nanti apa namanya seperti saya sampaikan tadi kita melatih dengan medical first responder. Kemudian satu lagi kalau memang dia wisata hutan, kita latih dengan rescue jungle. Kemudian juga kalau misalnya wisata pantai, kita akan melatih dengan water rescue. Nah ini kita akan latih terus. Nah kemudian nanti kita memberikan sertifikasi. Nah karena dia butuh untuk sertifikasi ini butuh waktu gitu ya. Jadi sekian JP itu baru dapat sertifikasi. Minimal itu 72 jam pelajaran. Nah 72 jam pelajaran untuk mendapatkan satu sertifikasi. Nah, jadi nanti dengan adanya sertifikasi ini, kita rencana juga ke depan ini dia akan menjadi salah satu faktor penentu satu tempat itu bisa dikeluarkan sertifikat untuk safety atau tidak. Safety atau tidak. Dan ini kita nanti berharap kita bisa bekerjasama dengan dinas pariwisata baik dengan provinsi maupun dengan dinas kabupaten kota. Itu untuk kita membentuk lifeguard, kemudian kita keluarkan sertifikasi bahwa tempat ini aman. Dan kita akan bisa menjadi sebuah promosi ke depan bahwa tempat ini memang sudah layak untuk dikunjungi.
1: Iya. Begitu. Artinya sudah tersertifikasi begitu ya Pak. Oke, baik. Ke dinas karena kita waktu sudah pukul 9 lewat 59, kita punya waktu sedikit, singkat saja Pak Saiful. Rencana untuk mendorong pembentukan atau juga penguatan tim penyelamatan wisata destinasi ini prioritas menjadi prioritas apa Pak? Mungkin ada poin-poin, singkat saja Pak.
3: Silahkan. Seperti tadi dari Basarnas bahwa kita membentuk tim balawista yang tersertifikasi. Berarti dinas akan mendorong, mungkin kalau dari Basarnas ke butuh 72 jam dengan kerjasama dengan dinas dapat membantu dalam pelatihan dasar sehingga jam pelajaran agar terbentuk balawista atau lifeguard yang tersertifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kami akan mendorong juga pembinaan SDM sehingga akan dapat disertifikasi oleh Basarnas, karena kalau tidak cukup jam juga kan tidak bisa disertifikasi, belum bisa. Jadi ibarat kami akan dorong di awal karena kami memang punya kewajiban terhadap pembinaan SDM, kemudian akan kami dorong sehingga bisa disertifikasi oleh Basarnas.
1: Oke, baik, terima kasih. Waktu kita sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat, sayang sekali banyak hal kita ingin bicara ya Pak. Terima kasih untuk narasumber kita, ada dari Dinas Pariwisata Provinsi Aceh, Pak Saiful, juga ada Pak Husaini ya, selaku dari Basarnas ya, dan juga ada Ibu Ade dari Aceh Besar. Mudah-mudahan apa kita sampaikan, pengelola juga akan lebih paham, lebih mengerti bahwa ada sanksinya, bagaimana kita membentuk sebuah wisata yang rasa aman, nyaman dan juga keselamatan lebih penting untuk semuanya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa kita sampaikan akan memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih banyak. Anda masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini. Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banda Aceh siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Selasa, Sabtu, September 2026 ya. Kita akhirnya mengawali kebersamaan kita di hari pertama di bulan September, atau jika kita merujuk ke lagu Vina Pandiwinata, ada yang judulnya September Ceria. Nah, semoga September kali ini ya akan diawali dengan keceriaan sampai ke akhir September ya, di tanggal 30 nanti. Dan juga untuk kebersamaan kita kali ini, selain bisa Anda dengarkan di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi, Anda juga bisa bergabung ya lewat streaming, baik itu di www.rri.co.id dan juga di aplikasi streaming RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store. Ya, akan kita awali kebersamaan kita, pendengar, bersama Club Project dengan Menjemput Impian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Nah, pendengar, di masa sekarang ini ya, dengan adanya perkembangan teknologi digital, ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi keislaman, termasuk hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, masyarakat kini dapat menemukan hadis mengenai berbagai tema hanya melalui perangkat digital, tanpa harus mengakses kitab secara langsung. Nah, dosen ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri, Dr. Nurbeti Sofian LCMA, ya, mengatakan perkembangan media digital menjadi hal positif karena memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi hadis. Menurutnya, kemudahan tersebut berbeda dengan kondisi pada masa ulama terdahulu yang harus menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan dan mempelajari hadis secara langsung dari para ulama. Tradisi perjalanan tersebut dikenal dengan istilah rihlah dalam menuntut ilmu hadis. Ya, karena itu kemajuan teknologi sepatutnya dimanfaatkan untuk memperluas pengetahuan keislaman. Namun kemudian akses tersebut harus dibarengi dengan kemampuan literasi hadis agar masyarakat tidak sekedar mendapatkan informasi tetapi juga mampu memahami dan menyaring kebenarannya.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
2: Menurut kamu, Mama gimana?
3: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
2: Kalau Papa?
3: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Ya, pendengar, siswa dan guru madrasah kini dapat mengakses bahan ajar pendidikan agama Islam atau PAI dan juga bahasa Arab secara gratis melalui laman resmi Kementerian Agama Kemenak. Sebanyak 90 buku digital tersedia untuk berbagai jenjang pendidikan madrasah. Jumlah tersebut terdiri atas 58 buku teks utama PAI dan bahasa Arab untuk jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, serta 32 buku untuk siswa madrasah aliyah negeri program keagamaan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan penyediaan buku digital tersebut ditujukan untuk memudahkan akses bahan ajar sekaligus mendukung penguatan literasi keagamaan di lingkungan madrasah. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Nyayu Khodijah mengatakan penyusunan buku tersebut mengacu pada pedoman implementasi kurikulum madrasah. Materi juga dirancang untuk mendukung pembentukan karakter dan sikap moderat peserta didik. Menurutnya, pembelajaran di madrasah tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dalam menghargai perbedaan dan kehidupan bersama.

0: motor udah sip bener ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk tuh kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Ngapas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
5: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
4: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
5: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
4: Hah? FOMO? Apaan tuh?
5: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
4: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
5: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
4: Terus, aku harus gimana dong?
5: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
4: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
5: Sip.

Ya pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi di pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan satu nomor ya untuk menemani kita sebelum bergabung bersama Pro 3 RRI, ada Rafika Duri dengan lagu Rindu Asmara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. 3-0 menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi, berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usai laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Saya sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyell Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: la fama.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefano Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga Grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. Dua menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senfi Hilmansyah berikut ini.
1: Press conference currently mengenai stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting level, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan, pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemainnya

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Setelah tadi kita bergabung bersama Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Dan kami akan lanjutkan kembali ya rangkaian berita olahraga kali ini dalam skena lokal seperti yang berikut ini yang kami kutip dari rri.co.id Banda Aceh. Pendengar, Tamiang United, Talenta ACFA, dan Persada Abdia memastikan diri sebagai juara Piala Suratin Aceh pada kelompok umur masing-masing. Ketiga tim tersebut selanjutnya akan mewakili Aceh pada putaran nasional sesuai kategori usia. Tamiang United menjadi juara Piala Suratin Under 13, Talenta ACFA, keluar sebagai kampiun Under 15, sedangkan Persada Abdia merebut gelar juara pada kelompok Under 17. Ketua PSSI Aceh, Nazir Adam, mengatakan keberhasilan tiga tim tersebut tidak hanya menjadi capaian kompetitif, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan sepak bola usia muda di Aceh. Menurut Nazir, panggung nasional harus dimanfaatkan para juara untuk menunjukkan bahwa Aceh memiliki talenta muda yang mampu bersaing di level tinggi.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Ya, pendengar, lapangan mini soccer di Kota Langsa tidak hanya menjadi tempat bertanding bagi puluhan klub dalam turnamen mini soccer Piala Nasir Jamil. Ajang yang digelar barisan bentara NJ Kota Langsa tersebut juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan bakat melalui kegiatan yang positif. Turnamen yang berlangsung sejak 24 hingga 30 Agustus 2026 itu mempertemukan klub-klub dari tiga wilayah, yakni Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Ketua Bentara NJ Kota Langsa, Muhammad Reza, mengatakan keterlibatan puluhan klub yang menunjukkan tingkat minat generasi muda terhadap olahraga ini cukup tinggi, khususnya di mini soccer. Kondisi tersebut dinilai perlu terus didukung dengan menyediakan ruang-ruang kegiatan yang sehat dan produktif. Pesan tersebut semakin diperkuat melalui tema turnamen, yakni generasi hebat, pemuda anti narkoba, serta ajakan untuk bersama-sama memerangi narkoba yang dinilai menjadi ancaman bagi generasi muda. Bagaimana dengan Anda pendengar? Apa nih yang bisa Anda lakukan ya untuk mengajak generasi muda untuk memerangi narkoba?

Mari bersama kita manfaatkan PAUD yang ada di desa-desa. Karena anak usia 0-6 tahun merupakan usia emas. 90% perkembangan otak terjadi pada usia 0-6 tahun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Nah, pendengar, di era informasi seperti saat ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik. Berbagai platform digital memungkinkan seseorang untuk belajar, berkomunikasi, bekerja, menjalankan bisnis, hingga menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti dengan berbagai tantangan, seperti penyebaran berita palsu atau hoax, penipuan daring, pencurian data pribadi, perundungan siber atau cyberbullying, serta penggunaan media sosial secara berlebihan menjadi sejumlah persoalan yang semakin perlu mendapat perhatian. Kemampuan untuk memilah informasi menjadi salah satu bagian penting dari kecerdasan digital. Masyarakat tidak seharusnya langsung mempercayai informasi yang diterima, terutama informasi yang berasal dari media sosial atau pesan berantai. Selain kemampuan memeriksa informasi, keamanan data pribadi juga menjadi hal yang penting. Pengguna internet perlu berhati-hati dalam membagikan informasi seperti kata sandi, nomor identitas, alamat, nomor telepon, maupun dokumen pribadi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, dan kita masih punya waktu sekitar 16 menit lagi sebelum kita akan memasuki waktu ibadah salat zuhur yang insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 12 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu pelaksanaan ibadah salat zuhur, pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu islami pilihan ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan juga yang sewaktu dengannya. Dan mendengar, kini saatnya kami ajak Anda, kita akan jelang program berita daerah pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Sari berita. Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh berlangsung semarak. Inilah warta berita selengkapnya. Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Sperindakop UKM Senin pagi kemarin. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Ratusan masyarakat memadati pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman depan kantor pos melabuh tersebut menyediakan 320 paket kebutuhan pokok dengan harga Rp213.000 per paket. Setiap paketnya terdiri dari 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, telur, dan gula. Pasar murah tersebut mendapatkan antusiasme masyarakat karena harga paket yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Salah seorang warga, Suaribe Asma, mengatakan pasar murah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3: Itu ada nih bisa dibantu masyarakat ya, ya udah nggak mampu ya kan, tiba-tiba kami ini.
4: Murah harganya Bu?
3: Murah, lumayan jauh dari pajak.
2: Dia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pemerintah, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Pelaksanaan pasar murah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Kompetisi sepatu roda Wali Kota Banda Aceh berlangsung dengan semarak dan diikuti 140 peserta dengan usia 4 hingga 14 tahun. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Sebanyak 140 peserta usia 4 hingga 14 tahun mengikuti kompetisi sepatu roda Wali Kota Cup di area Car Free Day Banda Aceh pada 30 Agustus 2026. Kegiatan di akhir Agustus yang merupakan rangkaian Semarak Kemerdekaan mempertandingkan 3 kategori utama yakni pemula, standar, serta kategori usia anak hingga kategori usia dini. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal mengapresiasi antusiasme orang tua serta semangat anak-anak dalam mengikuti perlombaan. Menurutnya ini bukan hanya lomba, tapi ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, belajar sportivitas, kesabaran, keseimbangan, disiplin, membiasakan gaya hidup sehat, dan rasa percaya diri. Bahkan saat ini semakin ramai peminat sepatu roda dan juga sudah menjadi kegiatan ekstrakurikuler beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Pihaknya memastikan memberi dukungan dan turut mempersiapkan lapangan khusus yang menjadi ruang berlatih sepatu roda.
6: Yang terus berjuang untuk melatih dirinya bisa menjadi skater. Skater itu kan harus bisa menjaga keseimbangan itu. Kalau nggak seimbang jatuh nggak? Nah hidup itu juga harus seimbang. Harus fokus.
5: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh Reza Kamilin menambahkan bahwa kompetisi sepatu roda dilaksanakan dengan berbagai kategori, diantaranya sepatu roda diameter maksimal 100 meter, speed kategori usia anak putra putri sprint 100 meter hingga 1000 meter, dan standar putra putri 100 hingga 200 meter. Reza mengakui sepatu roda juga salah satu cabang olahraga yang sangat bagus pertumbuhannya di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Bupati Gayo Luas Suhaidi terima penghargaan Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
7: Bupati Gailuo Suhaidi meraih penghargaan dalam ajang Serambi Awards 2026 sebagai pelopor restorasi ekonomi kerakyatan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Gailuo dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Suhaidi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Gailuo untuk terus menghadirkan program dan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Serambi Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap para pemimpin daerah yang menghadirkan terobosan serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Aceh. Penghargaan itu diharapkan dapat semakin memacu pemerintah Kabupaten Gailuo dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau targetkan hasil panen jagung capai 4 ton pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
8: Panen perdana jagung pipil yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau Kota Sabang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disampaikan petani pengelola jagung pipil BUMG Sabang Merauke Eka Asnita Asmar. Eka mengatakan hasil panen perdana masih dalam tahap awal pengembangan sehingga belum dapat memenuhi target produksi maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola untuk meningkatkan hasil pada penanaman berikutnya.
9: Kalau dibilang panennya mencapai target kayaknya belum, karena masih tahap awal, kita masih baru dan mungkin nanti akan kita coba lagi setahun 3 kali.
8: Ia menjelaskan dengan 3 kali masa panen, produksi keseluruhan diperkirakan dapat mencapai sekitar 4 ton. Pengelola berharap hasil tersebut dapat menjadi sumber pendapatan bagi usaha BUMG sekaligus mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian di kampung.
9: Kalau di tahap pertama ini mungkin kalau kita bilang tidak usah kita bicara keuntungan dulu, mungkin kalau keuntungan ada tapi belum seberapa.
8: Di sisi perawatan, Eka menilai budidaya jagung pipil relatif mudah dilakukan. Kendala utama saat musim kemarau hanya kebutuhan penyiraman tanaman. Pengelolaan lahan saat ini dilakukan oleh 4 orang sehingga berbagai kendala dalam proses budidaya dapat ditangani bersama. Sementara terkait pemasaran hasil panen, pengelola masih akan berkoordinasi dengan ketua BUMG untuk menentukan lokasi dan pihak yang akan menjadi tujuan pemasaran. Eka menyebutkan harga jagung pipil di kisaran 5.000 hingga 7.000 per kilogram masih dapat ditoleransi. Ia berharap pengembangan usaha ini dapat terus dilakukan sehingga hasil panen berikutnya meningkat dan secara bertahap mampu memberikan keuntungan bagi BUMG Sabang Merauke secara maksimal. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus korupsi yang cukup tinggi, di mana tingginya angka korupsi tersebut telah melemahkan sendi-sendi negara dan rusaknya sistem kenegaraan yang telah disusun, sekaligus mengerogoti perekonomian dan peradaban luhur budaya timur yang selalu dijunjung tinggi. Pemanfaatan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ini juga berdampak pada rakyat miskin. Laporkan jika Anda mendengar, melihat, atau menemukan kejadian yang terindikasi korupsi dan pungli. Merdeka itu bebas dari korupsi dan pungli.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
3: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
2: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak, kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
3: Iya, tahu sih.
2: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
3: Memanfaatkan bagaimana?
2: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
3: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
2: Iya dong.
4: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini di program 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk sama-sama kita ikuti 100% Indonesia Nasional yang akan menghadirkan bintang tamu dari sebuah band ya, band lawas yaitu Cherry Bombshell ya, dan nanti akan dipandu oleh host Ihsan Tarori dan juga Roli Hutahian ya. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
2: Karya banggakan Indonesia.
0: Udah lama nggak Maiksan, lupa. Maika yang mana?
2: Ya. Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
2: Kangen deh. Sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Ihsan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
2: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
2: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
2: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
2: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
2: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
2: Yang gimana tuh?
0: Fire.
2: Oh iya.
0: Nah kan, ayo apa lagi yuk?
2: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
2: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
2: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
2: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca nggak sih? Jadi bisa, ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
2: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, iya, udah mau akhir tahun nih akhir transisinya.
2: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
2: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi di frosting ya kan.
2: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin betul kena asapnya karhut lah.
2: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
2: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
2: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Karena impactnya.
2: Itu
0: ya,
2: impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu, jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi.
0: Amin.
2: Supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan
2: Sinabung
0: kan, erupsi
2: meletus,
0: ya.
2: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
2: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
2: betul
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
2: Betul.
0: Ditemenin
2: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
2: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
2: tambah
0: langsung ya.
2: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 0213440696 dan 3441499
2: atau juga via WhatsApp kita di 0811797279712.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami betul akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
2: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
2: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Ihsan.
2: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
2: Jadi benar-benar di tahun 80-an
0: iya?
2: Ya, dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Iya.
2: Cuman aku lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya, I know gitu ya.
2: Iya. Makanya itu
0: dan
2: kita undang mereka.
0: Dan serunya masih produktif sampai sekarang.
2: Iya,
0: ya,
2: supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah, tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
2: betul
0: musik Indonesia.
2: Betul
0: gitu
2: banget
0: ya.
2: Gak boleh berkurang
0: betul
2: semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
2: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
2: Benar.
0: Sheila on 7 keluarin lagu lagi.
2: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
2: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
2: Hai
0: kakak-kakak.
2: Halo.
3: Halo.
2: Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
2: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
2: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
1: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
2: Oh, Pecung. Bang Pecung.
1: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
2: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya apa? Picung ya, Pecung.
0: Apa?
2: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
2: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
2: Bang Pecung. Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini Abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
2: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke. Okay.
0: Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
2: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
2: Oh, tunggu, drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke. Kalau gitu nih, kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
1: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm.
1: Saya
0: Bandung.
1: Di Bandung. Oh. Saya di rumah.
2: Mm-mm. Kalau Bang Arif?
0: Tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
1: Betul.
2: Oh, berarti memang Sherry Bombshell ini?
3: Di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
2: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya,
2: Bang
0: bener, Arif. Bener.
2: Ada budget berarti itu
0: earphone-nya. Selain menjawab teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
2: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya. Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Bacu. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Sherry atau ada spelling lain nih?
2: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Sherry Bombshell.
2: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
1: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
2: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
2: Oh wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
2: Kecewa. Oh. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum
2: iya,
0: ke kecewa.
2: Iya, personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
2: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
1: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
2: Putri.
1: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
2: Oh, jadi, gitu.
1: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
2: Iya.
1: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
2: Oh. Jadi namanya Black.
1: Ya,
2: berarti putih banget ya?
0: Ya bisa, jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
3: Mungkin ya, tuh.
0: Atau suka warna black?
2: Suka black.
1: Black kerupuk.
2: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah berempat aja Bang. Aja.
1: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya. Oh, triple malah.
2: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya.
2: Maunya. Maunya.
0: Abis ini Isan belajar ya.
2: Iya.
0: Suling.
2: Gendang.
0: Gendang. Akan gendang. Oke. Okay. Kita lanjut tuh. Ada empat ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
1: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
2: kecewaan
1: ya. Betul. Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
0: Dan
1: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Okay.
2: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
1: Betul.
2: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
1: Okay. Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, gak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkel 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya.
0: Cewek.
1: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka-buka, lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
1: wah buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
2: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
2: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
2: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau-Bau.
2: Pak Albert. Halo. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau-Bau. Halo Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
2: Oke.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di Album kecewanya terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari beberapa buah lagu gitu. Jadi album kecewa ini. Terus sering muncul di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal performnya.
4: Iya.
0: Oke,
4: yang kagak sih. Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Iksan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Iksan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Iksan sama Kak Ruli.
2: Thank you so much.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya, Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
2: Benijo dari Manado, Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
2: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Hutahayan. Halo gitu loh.
5: Harus pakai intonasi dong dikit ya.
0: Harus pakai direvisi loh kamu San.
2: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bung ini ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja enggak ada ya. Oh betul-betul Maulid Nabi kan minggu depan.
0: Minggu lalu.
2: Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
2: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi?
5: Ya. Alhamdulillah.
2: Apa tuh? Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Okay. Ya. Mantap ya.
2: Mantap surantap katanya.
0: Bung Beni ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berempat
2: sekarang.
3: Berempat Bung Beni.
5: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
2: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana? Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITN sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
2: Semuanya dari Bandung.
0: Kumaha Damang?
2: Damang katanya tah.
1: Damang.
3: Sehat.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Cherry Bombshell ya. Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Bang Pican, salam ya.
2: Iya, boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
2: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys, nih. Ada Palbert. Halo Palbert.
2: Bau-bau. Halo. Palbert.
0: Halo Palbert.
2: Halo. Halo, Pak. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Bomb?
2: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
0: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
2: Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
2: Ada lagi?
6: Makasih banyak.
0: Oke.
2: Siap Bang Albert.
0: Makasih.
2: Thank you.
0: Ada tambahan lagi Pak Albert? Itu saja. Terima kasih, Pak.
2: Oke.
0: Boleh nih, mau dari
2: langsung
0: mana dulu?
2: Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
0: Dibuat ini... dirangkum ya, dirangkum singkat ya.
2: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya, sampai iya. Akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: 3.
2: Yang keempat tadi.
0: 4 ya?
2: Benar kan aku ya? Nah. 4. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu? Setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh enggak ada ya.
0: Bang Arif.
1: Putri aja.
0: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
2: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
3: Ceritain ya. Sama Pecung aja karena founder ya.
2: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
1: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra.
2: Uh-oh.
1: Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong. Untuk sekolah dan bekerja di sana.
2: Terus?
1: Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama suaranya Widi.
2: Okay.
1: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo sama Rasakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
2: Oh, oke.
0: Okay. Sherlock ya.
1: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
2: Kurang ajar ya.
1: Gak. Hilangin loh.
2: Terus.
1: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
2: Iya, fokusnya beda lah.
1: Vokalis ketiga diisi oleh Esti.
2: Esti,
1: lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, Ip. Dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
2: Gitu. Kenapa?
3: Jadi tiap album itu vokalisnya beda-beda.
2: Ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single kayaknya.
1: Single.
2: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
1: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
2: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering-nya.
3: Belum ada yang fix.
2: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
2: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya tulisannya
2: Cherry ya,
0: Bombshell.
2: C H E R R Y
0: Bombshell.
2: Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Sheltrang ya.
2: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
1: Arif,
3: Bung Pecung dulu.
2: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
2: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
1: saya...
2: sebagai founder pasti merhatiin dong milenial
1: ya, sekarang kalau ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z, Gen Z gitu ya banyaknya. Karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
2: Betul.
1: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya. iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
2: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tentunya. Betul, Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Mm-mm. Aman? Masih di mute, Bang?
2: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja, sama.
0: Oh. Sama aja.
2: Sama aja.
0: Idem.
2: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung. Pak
2: Pentung.
0: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ica. Ada Ica. Halo Kak Ica.
2: Halo Ica.
7: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Karuli.
0: Waalaikumsalam.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
2: Boleh, satu buat album, Ica. Ya.
0: Satu.
2: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan irisan jadi penyanyi.
7: Ini September pertama. Aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Iya.
2: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
0: Keren.
2: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
0: Eh, bagus tau lagunya.
2: Lagunya aku bagus, tapi dia nyanyinya gak bagus.
0: Sabar, juri. Okay. Sabar, Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Itu
2: dulu, September Kelabu.
0: Oh iya?
7: Bukan, itu judulnya.
2: September Kelabu.
7: Judulnya Desember Kelabu.
2: Iya.
0: Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
2: November
0: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
2: Ica.
0: Ica ada boom share boom shell nih.
2: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
2: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Halo Kak Ica. Aku nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
7: Gue banget tuh. Kan aku suka dikecewain Bang Iksan sama kamu.
2: Oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
2: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
7: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
7: Pokoknya aku apa namanya? Jadi lupa deh ngomong apa.
0: maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses aja. Amin. Gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
7: Sama salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
7: Aku mau nyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik.
2: Terima kasih
7: yang juga Bang Iksan juga,
0: sampai
7: selamat tugas ya.
2: Terima kasih.
0: Dadah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Iksan.
2: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang Bang Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 100% Indonesia.
2: Iya.
8: September song denananin nono.
2: Ya, gitu. Lagi nyanyi ini gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Jajus marah. Okay.
8: Ini saya mau nanya.
0: Geleng-geleng.
2: Mau apa udah Nafi?
8: Ya, mau nanya, ada lagu dari Sherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin, sering diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama matanya.
0: Ya udah coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Ari sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
8: Don't you remember me? Turn it on to me. You mama September song. Yeah, gitu.
0: Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa itu?
8: J.P. Cooper.
0: Ya. Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak bang?
8: Ya, ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Peace dan segala macamnya. Gimana tanggapan Sherry Bombshell menurut Sherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Oke, terima udah. Kasih.
8: Itu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
0: Roli.
8: Oke. Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
2: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
2: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
2: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
9: Selamat siang.
2: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
9: 100% Indonesia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
9: Benar.
2: Oke,
0: salam. Kita langsung sama. Nengok semua.
2: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
9: Siang ini. Rorita dan Iksan.
0: Mm-hmm.
2: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
9: Di Samarinda baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
9: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
2: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
9: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
9: Iya, mengganggu gitu. Juga gitu, tapi sudah ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
0: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut aja ya.
9: Masih iya, jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin. Silakan ada Cherry Bombshell nih, Pak Ori.
2: Mau tanya apa, Bang Ori?
9: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bombshell.
2: Bombshell
0: mah kuku saya nih itu. Udah bombshell. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
9: Ini Pak Ori.
2: Oh iya,
0: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibalas.
9: Aja ya dengan Picung dan Arif.
0: Ya.
2: Iya.
9: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup musik Cherry Bombshell nih.
2: Oke, terus.
9: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa dan ikhtiar.
2: Terus.
9: Bagaimana perkembangan grup musik Bombshell ini bisa mencapai target yang diinginkan?
2: Oke. Ada lagi.
9: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
2: Salah.
0: Dimaafin.
9: Terima
3: kasih
9: banyak.
3: Minal aidin wal faidin, Pak Ori.
0: Makasih, Pak Ori.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
2: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
2: Penyebutannya.
0: Lucu lagi Cherry Bombshell.
2: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
2: Baru dengar katanya. Karena emang biasanya orang pasti bacanya Cherry Bombshell gitu.
0: Oke, silakan kita jawab.
1: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbomb.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
2: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu, oh, bener. Ya, itu maksudnya disingkat gitu ya.
0: Oke.
2: Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori, atau dia tidak KW berarti.
0: Nah, dilanjutin.
2: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
1: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
2: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke. Okay.
1: Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
2: Sama ST tadi itu ya.
1: Ya.
2: Itu tahun
1: nah,
2: berapa
1: sekarang, tuh? Nah, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga, judulnya Bualan.
2: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
1: Ya, lalu kami juga
3: yang sedang proses Bualan malah baru sebulan.
0: Oke.
2: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm,
2: awal ya. Tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bual-Bualan.
0: Sama, iya.
3: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Bualan. Pak Alannya nggak ada.
1: Istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bualan.
3: Jadi Bualan aja.
0: Ya kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback
2: kecewa,
0: dulu.
2: Kecewa banget aku dengar jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga betul. Saya nggak salah, ada langkah peri untuk Anda. Lalu ada Bualan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan okay. Kalau Anda mau tanya-tanya di
2: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Huta Hanya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Ya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi nggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Bener nggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama.
0: Soalnya
1: ya Bang,
0: kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya nggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending
0: ada sedikit
1: gitu
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah,
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Ican juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bombshell karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?

0: di sana ada Mbak Talinta yang di sana di monitor ya.
1: Oke. Dapat salam, Mbak.
0: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
1: Oke. Ada lagi?
0: Ya, udah gitu aja buat oke, semuanya.
2: Terima kasih, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
1: Halo Teh.
3: Halo juga.
1: Iya.
3: Boru Getahaya.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Teh Dinda ada cherry bomb.
1: Kenapa Teh?
3: Cherry bomb. Iya. Bomb apa cherry bomb bacanya?
2: Singkatnya cherry bomb.
1: Cherry bomb. Cherry bomb shell.
2: Cherry bomb. Shell. Yes.
3: Cherry bomb. Shell.
2: Cherry bombshell ya? Panjangnya.
3: Cherry bombshell. Halo. Sampurasun.
1: Sampurasun. Rampes.
4: Rampes.
3: Di Bandung, di Bandung kudu ikutan dong bahasa yeah. Sunda.
2: Betul.
1: Abilier. Oke, terima kasih.
3: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
2: Bang Arif.
1: Betul. Yeah.
3: Bang Arif suaranya malu-malu.
1: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
3: Oh, takut noise, ya.
2: Okay. Lanjut Teh.
3: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana cerbom dulu, gitu kan? Ya, bertahannya gitu ya, karena udah lama juga.
1: Yeah,
3: yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
1: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
3: Harus
1: oke.
3: Perempuan kayak teteh kayak Rolly gitu kan.
1: Oke.
3: Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cherry Boom gitu ya?
1: Oke.
3: Nah. Terus pertanyaan yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347 selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
1: Oh, oke, okay. Apakah ada pohon cherry sampai
2: di luar cat rambut ya?
1: Di luar warna ya.
2: Warna cat rambut.
3: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh Roli Utahaya.
2: Makasih Teh.
1: Oke.
3: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Teteh.
2: Yuk, aduh. Singkat gas. Singkat berangkat kita.
1: Apa satu lagi tapi ada penelpon. Ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Baik.
1: Ada satu lagi.
2: Halo Kak Rahma.
1: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isfandi sebentar boleh nggak nih?
2: Boleh.
1: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya?
1: Waktu
5: itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
1: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
1: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
1: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah lihat di TikTok masalahnya.
1: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
1: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Ya, pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
1: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
1: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
1: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Amin, banyak. Allah.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
2: Lengkap ya.
1: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya, Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya pakai kumaha? Iya.
3: Iya, harus awewe dong.
1: Harus awewe dong.
3: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
1: siapa Rico. Itu Bang?
3: Las yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Las.
2: Britpop ya?
3: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, itu jadi nggak
2: niche ya Kang ya,
1: niche banget, udah kayak perfume ya.
3: Makanya Cherry Bomb juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bomb gitu karena
1: punya taste sendiri, ya, punya pasarnya sendiri. Ya, emang,
3: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
1: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
3: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
1: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
3: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu, lalu nemu nama itu, menurut kami
1: menarik.
3: Keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
1: Nice.
3: Karena
1: nice,
3: kan suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
2: Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
1: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Dulu pernah.
3: Bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Emang penikmat cat rambut dulu ya.
3: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
1: Allahu Akbar, itu rambut.
2: Kan capek cat rambut ya, Kang.
3: Sebelum cat rambut itu populer, dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
2: lumayan bisa bawa dari sana ya.
3: Karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
2: pantas excited tuh dia ganti cat mulu.
3: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
2: Astaga.
1: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
3: Sejauh ini kalau Cherry Bombshell belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
1: Karena nggak ada feelnya, rasanya ya.
3: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya. Pakai feel ya.
3: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Betul.
3: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
1: Nah, oke. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Rasa enggak bohong gitu. Rasa ya. Rasa enggak bohong. Sebelum kita jeda lagi ya. Mm-hmm. Kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, mm-hmm, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, mm-hmm, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
1: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana dan juga Yogyakarta.
2: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, mm-hmm, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
1: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau
2: 2005. Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
1: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherry Bomb menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan konsisten.
2: Tapi,
0: ya
2: menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya.
1: Betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya. Ya
1: bersaingnya gitu, secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus, betul.
2: Kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cherbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cherbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cherbom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cherbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cherbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cherbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cherbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cherbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cherbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji saat langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketawa nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
2: Terserah kau
0: Bang. Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherry Bombshell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setianya Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pendengar, untuk edisi awal September yang telah menyapa kita semua, dan semoga semangat baru juga ikut hadir membawa energi positif untuk kita menjalani aktivitas dan juga menghadapi berbagai cerita ya. Oke, tentunya saya Khaira, pendengar kembali hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan selain saya yang menemani Anda, tentunya ada beragam informasi yang menarik, teraktual, dan juga terkini, serta ditemani dengan pilihan lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini. Tetaplah bersama kami pendengar, kita dengarkan lagu darinya Ungu Selvirara dengan judul Dengan Nafasmu. Selamat mendengarkan.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Pro 1 Banda Aceh. FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar Pro 1 di sore hari ini kita update informasi untuk Anda. Pemerintah Aceh mulai mendistribusikan bantuan buffer stok penanggulangan bencana tahun 2026 ke kabupaten dan kota. Nah, secara simbolis bantuan diserahkan untuk Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya di kantor Gubernur Aceh. Dan masing-masing daerah menerima satu truk bantuan yang berisi kebutuhan dasar seperti tenda, pangan, kemudian sandang, dan juga perlengkapan keluarga hingga peralatan dapur. Nah, untuk total bantuan untuk 3 kabupaten tersebut mencapai sekitar 5,38 miliar rupiah. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah juga mengatakan, buffer stok ini disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat saat bencana terjadi. Untuk informasi ini selengkapnya dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, seperti biasa pendengar Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar, 15 menit lagi kita menjelang pelaksanaan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya seperti biasa kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Banda Aceh sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Masih di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda di sore hari ini, khususnya untuk warga kota Banda Aceh? Di awal September ini, mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai Anda dan tetap fokus dengan target dan tujuan Anda serta bahagia selalu. Jangan lupa tersenyum apapun masalah Anda dan beban Anda di sore hari ini. Oke, pendengar, di sore hari ini saya Khaira juga masih menemani Anda ya, walaupun lewat udara tetap saya temani. Mudah-mudahan dengan mendengarkan suara saya setidaknya Anda lebih rileks, lebih happy. Waduh, jangan senyum-senyum sendiri dong. Kita update informasi pendengar di sore hari ini. Petani cabai di dataran tinggi Gayo terus berinovasi untuk meningkatkan hasil sekaligus juga untuk memperluas pemasaran. Nah, salah satunya yaitu Harry, petani di Benar Meriah yang memanfaatkan teknologi dan juga media digital untuk belajar bertani. Hasil panennya bahkan dipasarkan hingga Banda Aceh, Medan, dan juga Pulau Jawa. Kalau di sisi lain, pendengar, UMKM Campli di Banda Aceh juga mengolah cabai lokal menjadi sambal khas Aceh, pasta cabai hingga cabai kering. Usaha yang dirintis dengan modal Rp500.000 ini kini telah bekerja sama dengan sekitar 200 petani lokal. Demikian untuk informasi di sore hari ini. Pendengar, tentunya kami akan terus menghadirkan informasi-informasi yang menarik lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Aduh, lagu yang sangat cantik ya di sore hari ini darinya Samuel Cipta dengan judul Senja Sudut Kota. Oke, pendengar, di sore hari ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda. Dan untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas ya di sore hari ini, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk jeda dulu sejenak, istirahat dulu sejenak, seruput satu gelas minuman kesukaan Anda. Oke, kita cari informasi pendengar ya di sore hari ini terkait dengan cuaca di Banda Aceh. Diperkirakan berawan di kawasan Ulele, BMKG juga mencatat sekitar 27 derajat Celcius dan untuk kelembapannya 84% dengan jarak pandang 10 km. Nah, pendengar, untuk potensi hujan memang kondisinya cenderung berawan di sore hari ini hingga malam, namun BMKG secara umum juga menyebutkan sebagian wilayah masih berpotensi mengalami hujan lokal meski musim kemarau sedang berlangsung. Oke, yang pastinya Anda juga bertanya ya pendengar, bagaimana dengan arus jalan? Nah, memasuki sore seperti saat ini pendengar ya, untuk aktivitas kendaraan diperkirakan mulai meningkat terutama di pusat kota dan juga jalur pulang kerja maupun pulang sekolah. Nah, Polresta Banda Aceh juga melakukan pemantauan sirkulasi lalu lintas di kawasan pusat kota untuk mengantisipasi kemacetan. Kemudian pendengar, untuk aktivitas warga di

bagi pengendara ya tetap waspada karena perubahan cuaca dan peningkatan arus kendaraan pada jam pulang kerja dapat membuat perjalanan lebih lambat. Oke, demikian pendengar untuk informasi saat ini seputaran Kota Banda Aceh di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Sembilan tujuh koma tujuh FM kanal.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh.

0: Gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oke, Banda Aceh sore ini tentunya kita akan update lagi informasi pendengar. Dan kalau tadi kita sudah berbagi informasi dari Aceh kemudian Banda Aceh, selanjutnya saya ingin Anda juga mendapatkan informasi terkait dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2027. Oke, disimak baik-baik ya. Pendengar, pemerintah ternyata menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6% pada tahun 2027. Dan Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudi Sadewa mengatakan target itu akan dikejar melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan juga sektor keuangan. Dan juga dukungan investasi Danantara. Pendengar, untuk investasi ditargetkan tumbuh 7%, sementara ekspor diproyeksikan naik 7,5%. Nah, pemerintah juga berharap penguatan investasi dan juga peran sektor swasta mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Anda bagaimana ini pendengar? Apakah pemerintah Indonesia akan berhasil untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 hingga 6%, atau seperti apa pendapat Anda mengenai informasi ini? Boleh dong untuk memberikan atensi dan juga tanggapan Anda sebelum lintas 17 melalui WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445.

0: Nana, sabun ako ni Hagami di papay, babayhin nono yun. At siya sen ni nami di kiri, kitang yabelo kanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh.
1: Pasih, ibu, saan ko gini? Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu lo, bo. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang bener, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bo.
1: Sudah bener nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang bener dulu, bo. Kami di belakang nih bahaya. Kami ini, bo.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bo. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira. Bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Belabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini. Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawi Sumur. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pelayanan katerisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh pada Senin 31 Agustus 2026. Layanan ini menjadi layanan kateterisasi jantung anak pertama dan satu-satunya di Aceh, sehingga diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh penanganan penyakit jantung bawaan tanpa harus keluar daerah. Peresmian layanan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saadudin Jamal. Ia mengatakan, selama ini anak dengan penyakit jantung bawaan yang membutuhkan tindakan kateterisasi harus dirujuk ke Jakarta. Kondisi tersebut tidak hanya membutuhkan biaya yang besar, tetapi juga waktu dan proses yang cukup panjang. Menurut Iliza, hadirnya layanan kateterisasi jantung anak di RSUD Meraksa menjadi langkah penting untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan penyakit jantung bawaan. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat Aceh kini memiliki akses pelayanan yang lebih dekat, sehingga tidak selalu harus melakukan perjalanan keluar daerah untuk mendapatkan tindakan medis. Untuk diketahui, pelayanan kateterisasi jantung anak dan penyakit jantung bawaan di RSUD Meraksa Kota Banda Aceh ini menggunakan teknologi zero fluoroskopi, yakni metode intervensi jantung tanpa menggunakan radiasi sinar X. Dengan teknologi ini, tindakan medis dilakukan dengan bantuan teknologi pencitraan lain, sehingga paparan radiasi terhadap pasien, khususnya anak-anak, dapat diminimalkan.
2: Alhamdulillah, hari ini dengan Dr. Lira, yang sudah terbukti juga selama berapa lama kita melakukan pelayanan?
3: Dari Mei
2: sampai sekarang, dan banyak orang tua yang sangat berterima kasih anak-anaknya yang bisa disembuhkan karena kita perantara Allah memang, tapi juga peralatannya itu juga sudah yang paling terbaru saat ini. Kalau biasanya harus melakukan ronsen X-ray yang itu radiasinya cukup tinggi. Tapi sekarang peralatannya
3: zero fluoroskopi, zero kontras.
2: Ya. Jadi udah enggak ada radiasi.
1: Penerapan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya RSUD Meraksa menghadirkan pelayanan penyakit jantung bawaan anak yang lebih aman dan modern. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda ke-67 pada 2 September menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 yang diperingati pada 2 September merupakan momentum untuk memperkuat upaya memajukan pendidikan, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Peringatan Hardikda bukan sekedar seremonial, tetapi semangat, perjuangan, dan masa depan pendidikan Aceh. Semua pihak harus bergerak bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Murtala Mudin mengajak untuk terus belajar, berinovasi, dan mewujudkan generasi Aceh yang hebat.
5: Kepada seluruh peserta didik, teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Jadikan ilmu, iman, akhlak, dan semangat pantang menyerah untuk meraih masa depan yang gemilang. Kepada seluruh insan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan, mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas.
4: Adapun untuk diketahui, Hardikda bermula pada 2 September 1959 saat Presiden Soekarno meresmikan Kompleks Pelajar dan Mahasiswa Kopelma Darussalam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lhokseumawe.

0: Pendengar, Satgas PRR Aceh Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah. Berikut laporan reporter RRI Losmawe, Saifullah Nordin.
1: Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi penanganan pasca bencana yang digelar Satgas PRR Aceh bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Sekda dan para SKPK di Aula Kantor Bupati setempat Senin kemarin, 31 Agustus 2026. Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri, Dr. Imran mengatakan rapat tersebut merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, termasuk tentang penyerapan anggaran transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD dari pemerintah pusat yang sudah disalurkan 100% ke rekening daerah, sehingga uang tersebut bisa mempercepat pemulihan fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak.
2: Kami dari Satgas PRRP pusat ya, itu setiap bulan akan memonitor itu terkait dengan beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama itu terkait dengan bagaimana serapan dari TKD maupun tambahan TKD yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Kemudian yang kedua terkait dengan penanganan infrastruktur, ya, apakah itu sungai, jembatan, jalan, termasuk juga infrastruktur lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, ataupun perkantoran.
1: Selain itu, Imran menyoroti ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dan realisasi anggaran di lapangan. Beberapa proyek pengerjaan tercatat sudah melewati proses tender, namun uang muka belum ditarik oleh pihak pelaksana. Pihaknya juga meminta agar pelaksanaan pekerjaan teknis dan pencairan anggaran berjalan seirama. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar dari Losmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Aula Teku Umar Setdakap Aceh Barat dan mencakup efektivitas pengelolaan penyediaan air minum tahun 2025 hingga triwulan 3 2026. Asisten Administrasi Umum Setdakap Aceh Barat Safrizal mengatakan pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah air minum sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah melakukan perbaikan.
4: Kita nanti bisa melihat rekomendasi yang mereka sampaikan ya. Karena ini kinerja, tentu ada rekomendasi-rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum. Kita harapkan pemeriksaan nantinya itu memberikan masukan yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kita.
3: Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah serta pengelolaan PDAM Tirta Melabuh dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat. Safrizal juga meminta seluruh stakeholder khususnya Direktur PDAM dan Kepala Dinas PUPR menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK Perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja PDAM Tirta Melabuh. Safrizal berharap pemeriksaan tersebut memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Pendengar, pemeriksaan kesehatan mata gratis menjadi salah satu rangkaian bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung di SLB Negeri Melabuh. Selengkapnya disampaikan Fauza.
5: Pemeriksaan kesehatan mata gratis menjadi salah satu kegiatan dalam bakti sosial TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung di SLBN Melabuh. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan Saripah Nur mengatakan pemeriksaan mata menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk memberikan layanan tersebut, TPPKK menghadirkan dokter spesialis mata yang akan memeriksa langsung terhadap siswa SLBN Melabuh.
6: Hari ini kita juga menghadirkan dokter spesialis mata. Nanti anak-anak yang mempunyai masalah kesehatan mata minus itu akan diperiksa langsung oleh dokter Eka spesialis mata. Dan beliau pun bekerja sama dengan kami, tim PKK Kecamatan.
5: Sebagai dokter spesialis mata, Dr. Eka Safriati, SPM, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan ditemukan sejumlah gangguan kesehatan mata pada siswa.
7: Kita mendapati anak-anak dengan katarak kongenital, ada 2 pasien, kelainan refraksi, ada beberapa, dan kelainan saraf mata.
5: Menurutnya, kondisi penglihatan yang baik dapat membantu anak mengikuti proses belajar dengan lebih nyaman dan jelas. Karena itu, dukungan orang tua dan guru diperlukan agar anak yang mengalami gangguan penglihatan mendapat penanganan yang sesuai. Dalam kegiatan tersebut, penanganan diberikan sesuai kondisi yang ditemukan. Anak dengan konjuktivis mendapatkan obat-obatan, sementara pasien dengan katarak kognital diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di poli mata rumah sakit terdekat. Sementara anak yang mengalami kelainan refraksi mendapatkan kacamata sesuai dengan kebutuhan. Kepala SLBN Negeri Melabuh Zulkifli Abdullah menyambut baik pemeriksaan kesehatan mata tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin agar kondisi penglihatan siswa dapat terdeteksi sejak dini.
8: Anak-anak kami bisa terdeteksi yang mana mungkin yang butuh penanganan, dan untuk lebih memudahkan kami juga dalam melakukan suatu pendekatan.
5: Ia berharap pemeriksaan kesehatan mata dapat terus berlanjut minimal setiap tahun dan jika memungkinkan dilaksanakan setiap semester sehingga yang membutuhkan penanganan dapat segera memperoleh tindak lanjut. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar, RRI Melabuh menggelar Technical Meeting Bintang Radio Indonesia 2026 untuk mematangkan persiapan peserta sebelum mengikuti audisi. Kembali reporter RRI Melabuh Fauza menyampaikan laporannya.
9: RRI Melabuh menggelar Technical Meeting Bintang Radio Indonesia 2026 untuk mematangkan persiapan peserta sebelum mengikuti audisi. Yang berlangsung di teras kantor RRI Melabuh pada Senin 31 Agustus 2026. Ketua Panitia Acara Bintang Radio RRI Melabuh Agustina mengatakan technical meeting penting dilakukan agar peserta memahami tahapan audisi, ketentuan penilaian, serta berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebelum tampil.
10: Hari ini mengikuti technical meeting supaya peserta bisa mendengarkan secara langsung yaitu pengarahan dari Dewan Juri apa-apa yang menjadi terkait dengan kriteria penilaian seperti apa pelaksanaan nantinya dan apa-apa yang harus dipersiapkan oleh peserta.
9: Selain mendapatkan pengarahan, peserta juga mengikuti pengambilan nada untuk lagu yang akan dibawakan saat audisi. Pengambilan nada dilakukan untuk 2 kategori lagu, yakni lagu pop Indonesia sebagai lagu wajib dan lagu daerah sebagai lagu pilihan. Technical meeting diikuti 28 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya, yang mana para peserta berasal dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa. Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Melabuh dijadwal akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di lapangan depan kantor pos Melabuh yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan. Dewan Juri Bintang Radio RRI Melabuh Ulfa Kadam berharap ajang tersebut dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus meningkatkan antusiasme dalam berbagai kegiatan.
11: Saya berharap lahirnya Bintang Radio, khususnya di Aceh Barat, mengembangkan bakat dan juga membuat anak-anak muda yang ada di Aceh Barat lebih peka dan lebih berantusias dalam kegiatan apapun, khususnya Bintang Radio Republik Indonesia.
9: Sementara itu, Agustina optimis peserta yang nantinya terpilih sebagai perwakilan RRI Melabuh mampu meraih hasil terbaik pada kompetisi tingkat provinsi, bahkan melaju ke tingkat nasional. Bintang Radio Indonesia 2026 kali ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Melabuh dalam menyemarakkan Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Luxmawe, dan Melabuh. Berikut kita akan menuju RRI Takengon. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawe Sumur. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
13: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawe Sumur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baik untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
14: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnodi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
14: Untuk Aceh Tenggara 958 ton. Untuk 16 kecamatan, 31.963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
13: Pimpinan cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lawe Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 desa. Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 958.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lawe Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran kembali terjadi di Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, ludes terbakar pada Selasa pagi. Berikut laporan Fitra Jayadi.
15: Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, hangus terbakar pada Selasa 1 September 2026 pagi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Suryani yang berkonstruksi semi permanen ludes bersama seluruh isinya. Disebutkannya saat kejadian pemilik sedang tidak berada di tempat. Api juga merembet dan berdampak pada satu rumah milik Eman yang berada di sampingnya. Untuk menangani kebakaran tersebut, BPBD Aceh Tengah mengerahkan sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran, petugas damkar dibantu personel TNI, Polri, serta masyarakat berjibaku memadamkan api. Andalika menambahkan api dapat dikendalikan sekitar 20 menit dari waktu kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Adapun untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke 0 km Indonesia Sabang. Harga udang di Kota Sabang mengalami kenaikan seiring menipisnya pasokan dari daerah pemasok. Kondisi tersebut membuat harga udang di tingkat pedagang kini mencapai Rp110.000 per kilogram. Berikut laporan Diah Novritaria.
16: Harga udang di Pasar Induk Kota Sabang mengalami kenaikan seiring berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah pemasok. Kondisi tersebut membuat harga udang naik sekitar Rp10.000 dibandingkan sebelumnya. Pedagang udang di Kota Sabang, Awi, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok udang yang masuk ke Sabang mulai terbatas dalam 2 pekan terakhir. Pasokan dari Lambaro, Aceh Besar, dan Sigli disebut mengalami penurunan sehingga pedagang kesulitan mendapatkan stok dalam jumlah normal.
17: Meningkat, Kak. Dia lebih mahal Rp10.000 dari kemarin. Karena ini udang lagi kurang. Stoknya agak banyak. Makanya udang agak tinggi harga sedikit. Per kilo kalau sekarang ini udang 35 biji Rp100.000. Kalau dulu 30 biji Rp100.000. Sudah 2 minggu udang stok menipis. Nah, memang di sana kurang udang. Sigli kurang, Banda kurang.
16: Menurutnya, kondisi keterbatasan pasokan belum dapat dipastikan akan berlangsung hingga kapan. Bahkan untuk pasokan dari Sigli, pedagang memperkirakan tidak ada udang yang masuk pada hari berikutnya. Awi menyebut meskipun udang masih tersedia, jumlahnya terbatas dan harga dari daerah pemasok cenderung lebih tinggi. Kondisi tersebut turut mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang di Kota Sabang. Awi berharap pasokan udang dari daerah pemasok kembali normal sehingga harga dapat kembali stabil. Hingga saat ini, stok yang tersedia di lapak pedagang merupakan pasokan terakhir yang mereka miliki. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Tingkatkan kualitas kesehatan RSUD Aceh Singkil kini resmi hadirkan layanan endoskopi modern. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
18: Sebagai upaya memberikan pelayanan medis yang lebih komprehensif dan akurat, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Rumah Sakit Umum Daerah RSUD setempat secara resmi meluncurkan layanan endoskopi terbaru. Fasilitas layanan ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan diagnosis dan ditindakan penanganan gangguan saluran pencernaan secara cepat dan minim invasif. Direktur RSUD Aceh Singkil Dr. Mardiana Manik menyatakan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tonggak penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah. Sebab selain komitmen untuk terus memperbaharui teknologi medis, dengan adanya layanan endoskopi ini, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar daerah hanya untuk mendapatkan pemeriksaan saluran cerna yang akurat. Sebut Dr. Mardiana kepada wartawan Senin 31 Agustus 2026.
19: Kalau target kami, kalau bisa tidak ada rujukan lagi. Tapi kalau untuk sekarang ini, target kami 50% ya dari jumlah pasien yang menderita sakit lambung.
20: Selain endoskopi, mungkin ada kedepannya akan dilengkapi lagi?
19: Ya, akan kita lengkapi lagi alat-alat yang lain untuk kedepannya. Yang pertama CT scan, CAT lab, dan mamografi. Tahun ini akan launching juga.
18: Kemudian, Dr. Mardiana menambahkan, selain peluncuran layanan endoskopi, RSUD Aceh Singkil juga akan terus melengkapi fasilitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terlebih baik dan profesional serta berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengatakan selain kesiapan alat harus diikuti dengan kesiapan tenaga medis. Ia juga meminta layanan endoskopi ini dikelola oleh tim yang berkompeten sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan kesimpulan medis yang maksimal.
21: Ini alat kita dengan kehadiran endoskopi ini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan masyarakat nanti bisa terus datang kemari dan untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi ini endoskopi ini bukan karena untuk orang sakit saja, tidak perlu sakit dia. Kalau dia ada gejala-gejala kira-kira kelainan dalam tubuhnya, itu bisa diperiksa ke endoskopi ini. Jadi mengenai pembiayaannya, itu melalui BPJS dengan kerjasama rumah sakit umum daerah kita ini. Jadi semua biaya itu ditanggung oleh BPJS.
18: Kemudian Sapredi Oyon juga meminta pelayanan endoskopi ini dijalankan dengan standar yang baik sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar daerah. Serta Oyon menegaskan pemerintah daerah juga berencana akan menambah sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang canggih di RSUD Aceh Singkil seperti layanan cep lab, CT scan, dan mamografi. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda pendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin di sore hari ini pendengar saya informasikan ya terkait dengan suasana yang ada di Blang Padang. Seperti biasa suasananya cukup ramai dan disibukkan dengan aktivitas jogging, aktivitas bermain basket, voli, kemudian jalan santai nih para ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau anak muda ya jogging dong di sore harinya ya dengan penuh semangat sambil mendengarkan lagu tentunya. Oke, untuk Anda dimanapun Anda berada ya yang sedang dalam perjalanan, seperti biasa saya ingatkan tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda yang pastinya rumah untuk Anda berpulang sudah menunggu. Kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini darinya Angki Marito dengan judul Tak Segampang Itu.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di tengah aktivitas Anda menjelang petang ya, di sore hari ini untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya kita akan update informasi lagi nih untuk Anda, pendengar, siswa dan guru madrasah sekarang bisa mengakses bahan ajar PAI, pelajaran agama Islam dan juga bahasa Arab secara gratis melalui laman resmi Kementerian Agama. Ternyata pendengar ada 90 buku digital yang tersedia mulai dari jenjang MI, MTS hingga MA. Materinya mencakup Al-Quran dan Hadis, kemudian akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Selain itu, tersedia juga buku khusus untuk MAN, program keagamaan. Kemenak juga menyebut buku digital ini diharapkan memudahkan akses belajar sekaligus memperkuat literasi keagamaan dan membentuk karakter siswa. Demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pro 1 Banda Aceh.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda dalam Anda beraktivitas hingga sore ini. Mungkin sudah dari tadi pagi ya, sampai dengan sekarang ini sudah mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh dengan beragam informasi yang terupdate, teraktual dan juga terkini, dan beragam pilihan musik terbaik tentunya yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Oke, di sore hari ini ya, sebentar lagi juga langit-langit kota Banda Aceh berubah warna, yang tadinya berwarna biru cantik sekali dan akan berubah menjadi warna jingga keorenan. Ini menjelang juga pendengar untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya di sore hari ini kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, dan juga nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini. Oke, kita dengarkan lagi pendengar lagu darinya Priscilla Shafia dengan judul Cintamu Telah Berlalu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim, tentunya saya hadirkan satu informasi lagi untuk Anda dan untuk Anda nih pecinta film drama Indonesia. Ada kabar baik dan sangat menarik untuk Anda. Salah satunya yaitu film drama Indonesia Rumah Singgah yang mengangkat kisah Carla, seorang atlet lari muda yang harus menghadapi diagnosis kanker tulang. Carla kemudian tinggal di sebuah rumah singgah pasien kanker dan bertemu dengan Lucky, Tony, serta Pika. Dari pertemuan itu pendengar, tumbuh persahabatan yang memberi semangat sekaligus juga mengajarkan arti bertahan dan saling menguatkan. Nah, film ini dibintangi oleh Adisti Zara, Devano Danendra, Sisio Manesero dan juga Melsi Gusti dengan Dewi Irawan dan juga Aming Sugandi. Pendengar Rumah Singgah, sebuah kisah tentang persahabatan, harapan dan juga perjuangan menghadapi penyakit. Oke, demikian untuk sinopsis singkat mengenai Rumah Singgah. Mungkin untuk informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya untuk Anda ketahui di sore hari ini, seperti biasa Anda boleh mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, tentunya dalam sebentar lagi ya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Barangkali ada 18 menit lagi, jadi untuk Anda yang masih dalam perjalanan, oke, hati-hati pulangnya dan sampai rumah jangan lupa untuk bersih-bersih, untuk mempersiapkan diri menyambut masuknya waktu sholat maghrib. Tentunya seperti biasa kami temani Anda dengan lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Itulah mayukarrirul fa. Orang-orang yang berulang-ulang dalam melafadzkan huruf fa. Wallahinum, dan orang lahin. Lahin di sini ada makna yang seperti yang diutarakan oleh Imam Qulyubi, al-khata fil i'rab, tersalah dalam pengucapan harkat daripada huruf Al-Fatihah. Wallahinu bima la yughayyirul ma'na. Itulah barang-barang yang tidak dapat merubahkan makna. Kadzumiha lillahi. Contohnya seperti membaca harkat dhummah pada huruf ha yang ada pada kalimat lillahi. Fa in ghayyara makna, seandainya lahen tersebut dapat merubahkan makna, seperti pengucapan kalimat an'amta dibacanya dengan dhummah an'amtu, au kasri atau dibaca dengan kasrah an'amti, niscaya batalah salat man amkannahu ta'allum. Batalah salat orang-orang yang mungkin belajar. Walam ya ta'allam, padahal dia tidak mau belajar. Fa'in ajaza, adapun kasus sesudah belajar maka lemah lisannya daripada pengucapan huruf atau harakat daripada Al-Fatihah. Aulam yamdhi dhamnu imkani ta'allumihi, ataupun tidak lalulah zaman imkan belajarnya. Fa in kana, maka jika kasus tersebut pada pengucapan Al-Fatihah, maka ka ummi, hukumnya seperti si ummi, orang yang cedera dalam melafadzkan huruf. Wa illa, adapun jika kasus tersebut bukan pada Al-Fatihah, fatasihu salatuhu, maka sahlah salatnya si lahin, orang yang tersalah pada membaca harkat daripada Al-Fatihah. Sah salatnya, wa qudwatu bih, dan sah untuk mengikutinya. Para hadirin sidang jamaah Halaqah Maghrib dan pendengar yang dimuliakan Allah, dari matan yang sudah kita bacakan, sambungan daripada masalah pada malam yang telah lalu, tidak sah menjadi imam si ummi adalah orang-orang yang cedera dalam melafadzkan huruf ataupun tasydid daripada Al-Fatihah. Tidak sah untuk diikuti qudwah. Masalah sah salat si ummi tersebut, itulah orang yang cedera baca Al-Fatihah, cedera huruf atau tinggal tasydid, maka orang tersebut tidak sah untuk diikuti menjadi imam. Adapun tentang salat orang tersebut, sebagaimana yang sudah kita bahas, tergantung daripada orang ummi tersebut. Maknanya apabila dia sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap masih ummi, sudah belajar dalam melafadzkan huruf tapi tetap tidak, bacaannya tidak seperti yang diutarakan, seperti yang disyaratkan, tetap salah dalam melafadzkan huruf padahal sudah belajar, maka sah salatnya. Tapi tetap untuk menjadi imam tidak boleh, kecuali sama-sama si ummi. Contoh pada malam yang telah lalu, misalnya dalam melafadzkan huruf ra, ada orang jadi ketika membaca huruf ra, karena dia ummi, ghain, ghairil
Dia tidak bisa melafadzkan ra ghairil. Misal. Maka orang tersebut tidak sah untuk menjadi imam. Tentang keabsahan salat orang tersebut tergantung apabila sudah belajar dengan semaksimal mungkin tapi tetap tidak dapat melafadzkan huruf ra, maka sah salatnya untuk menjadi imam tidak boleh. Kecuali sesama mereka-mereka yang ummi, sama-sama hanjut baca ra, sama-sama dalam melafadzkan huruf ra, melafadzkan huruf ghain. Ya, kalau sesama si ummi yang sama huruf lahirnya, sama huruf umminya, makmum hanjut baca ra, imam juga hanjut baca ra, sama-sama fil kalimat, sama-sama tidak bisa melafadzkan dalam satu kalimat, maka itu boleh sesama si ummi tersebut menjadi mengimami, saling ikut mengikuti. Tapi kalau lain huruf tidak boleh. Misalnya imam tidak dapat membaca melafadzkan huruf ra, imam. Makmum tidak dapat melafadzkan huruf kha, misal. Beda huruf. Maka tidak boleh mereka si ummi tersebut saling mengikuti, tidak boleh. Kalau sama-sama huruf yang cederanya, maka boleh. Sama huruf yang hanjut kebaca, maka jud untuk saling mengikuti, mengimami atau saling mengkuduah, boleh. Pada malam ini wayukrahu, maknanya sah tapi makruh, mengikuti tam-tam dan fa-fa. Tam-tam adalah orang-orang ketika melafadzkan huruf ta secara berulang-ulang. Nyokeng kedaya orang Aceh, orang gagap. Ketika melafadzkan huruf ta, tetap orang yang lafadz tersebut tidak bisa melafadzkan dengan sempurna. Mesti berulang-ulang. Itu namanya tam-tam. Dan fa-fa, mayukarirul fa, ketika membaca huruf fa, maka pembacaannya secara berulang-ulang. Ya, misal, maka orang tersebut, orang yang gagap menyokun katanya, ya, maka orang tersebut sah menjadi imam tapi makruh untuk diikuti. Makruh untuk menjadi imam. Hanya contoh. Begitu pula walahen, dalam melafadzkan huruf Al-Fatihah, hurufnya benar, harkatnya salah. Harkat fathahnya, harkat dhammahnya, harkat kasrahnya salah. Maka orang lahen tersebut, fa in ghayyaral makna, ada dua. Ada cacat atau tersalah dalam melafadzkan harkat Al-Fatihah, dapat merubahkan makna. Ada pula tidak dapat merubahkan makna. Yang makruh silahen untuk diikuti, maknanya sah tak ikut tapi hukumnya makruh, silahen yang tidak merubahkan makna, seperti dalam melafadzkan kadhumiha pada kata-kata alhamdulillahi, silahen tersebut tidak bisa melafadzkan huruf kasrah, bayang harkat kasrah alhamdulillahu, ha tersebut dilafadzkan dengan harkat dhammah, maka dinamakan lahen, tersalah al khata fil i'rab, tersalah pada melafadzkan, pada mengucapkan i'rab kalimat,
huruf-huruf ada harkat-harkat pada akhir kalimat atau pada pertengahan kalimat. Di ketika lahen tersalah di ketika mengucapkan harkat, ada yang berakibat merubahkan makna, itu batal salat dan tidak boleh untuk diikuti menjadi imam. Ada yang tidak merubahkan makna, itu boleh menjadi imam tapi makruh. Karena harkat dari persatu kalimat di ketika tersalah, ada yang merubahkan makna, ada tidak. Tergantung daripada logat ilmu nahu. Alhamdulillahu. Tidak ada pengucapannya lillahu. Lillahi. Ketika orang lahir, lisan orang tersebut tidak bisa melafadzkan harkat kasrah. Macam gubila Allah manusia. Nah, hanya gelafatkan huruf. Nah, manusia huruf dia gelafatkan. Tapi terus bak harkat, maka sudah lahen. Hanya dibaca harkat kasrah. Kah? Dalam kasus tersebut, apabila tidak merubahkan makna, maka sah untuk diikuti dan sah salatnya. Kah? Fa'in ghayyara makna. Alhamdulillahi, segala puji milik mustahak bagi Allah. Alhamdulillahu, tetap maknanya sama. Tapi karena harkat dhammahnya, harkat kasrahnya diganti dengan harkat dhammah, ini bukan kesengajaan. Memang orang tersebut dasar lahen tidak bisa melafalkan harkat kasrah. Fa'in ghayyara makna. Adapun jika merubahkan makna, an'amta, engkau yang telah memberikan nikmat. Allah mukhatabnya an'amta. Seandainya ada orang dalam melafadzkan an'amta dengan lafaz bidhummi, dengan dhummah an'amtu, maka berubah makna. Aku yang telah memberi nikmat. Bukan lagi Allah. Itu merubahkan makna.

maka orang tersebut makruh untuk diikuti apabila tidak merubahkan makna, tergantung daripada kalimat, harkat daripada kalimat yang lahen tersebut. Oleh Imam Qulyubi memberi contoh yang lumayan banyak. Qauluhu bima la yughayyirul makna wa in kana aliman amidan, sekalipun dia sengaja atau dia mengetahui. Wa in hurima alaihi fil Fatihah wa ghairiha, sekalipun hukumnya haram pada membaca Al-Fatihah kah atau pada ayat-ayat yang lain selain Al-Fatihah. Misal alhamdulillahi rabbil alamin, ada orang membaca padahal orang tersebut bisa melafadzkan dengan harkat kasrah kon urang lahen, sengaja bacaannya alhamdulillahu rabbul alamin misal. Ya, karena kesengajaannya dan dia bukan orang lahen, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Al-Fatihahnya, salatnya sah. Ya, hukumnya haram. Kenapa sah? Karena tidak merubahkan makna. Kenapa haram? Karena sudah merubahkan daripada harkat Al-Quran. Pada Al-Fatihah kah atau pada surat-surat yang bukan Al-Fatihah? Contoh, wa minhu dhummiya halillahi, mendhummahkan lillah seperti yang sudah kita bahas. Alhamdulillahu. Yang kedua, walamuhu atau lamnya, alhamdulillahi, lamnya dengan kasrah didhummahkan. Ayahnya agak lucu. Yang mangat kun hanya kun, yang payah juga kun. Wa kasridal alhamdu, membacanya alhamdi. Itu namanya lahen, tersalah pada harkat. Dan kasrah nun nasta'in, orang tersebut membacanya nista'in. Atau kasrah ta-nya, nasta'in, nasti'in. Harkat kalimat, baris dalam kalimat alfa, dalam kalimat Al-Fatihah sudah berubah. Ini contoh-contoh yang lumayan banyak. Au nun na'budu, nun pada kata na'budu dibaca dengan ni'budu dengan kasrah, itu lahen. Atau fathah daripada ya-nya, ya nasta'in, nasta'iyan bacanya. Au kasriha, nasta'in. Atau dhummahsat pada kata-kata asyratalani, dibaca dengan surat, sirat, dhummahsat, kasrahsat, dibaca dengan dhummah. Atau dhummaha alaihim, alaihimu, bukan sukun. Atau ra ar-rahman dan seumpamanya. Banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Alhasil, orang yang cedera dalam i'rab, dalam membaca harkat kalimat, ini disebut dengan lahen. Ada yang merubahkan makna, maka batal salatnya dan tidak sah diikuti. Ada yang tidak merubahkan makna, maka makruh untuk diikuti. Dan mengucapkan Al-Quran dengan sengaja, dengan sengaja merubahkan harkat-harkatnya, maka hukumnya haram. Dalam orang yang lahir tersebut,

0: فإن عجز لسانه فإن غير معنى jika merubahkan makna niscaya batal salat. Batal salat orang yang tersalah dalam membaca harkat Al-Fatihah lahir namanya. Tapi dalam batal salat tersebut man amkanahu ta'allum walam yata'allam, orang tersebut mungkin belajar tapi tidak mau belajar, itu batal salat. Sedangkan fa'in ajaza lisanuhu, sudah belajar tapi lisannya lemah. Nyokun urang Aceh lidah kah lege kerut ngon tuleng no. Tebai lidah. Tetap hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Padahal sudah belajar bermacam cara yang sudah ditempuh tapi lisannya lemah. Tidak bisa melafadzkan. Menandakan itu bukan kesengajaannya tinggal belajar. Memang halqah kamenan kepegat oleh Allah. Ya, maka orang tersebut salatnya ka'umi, sah salatnya tapi tidak sah menjadi imam karena sudah belajar. Atau waktu sangat kepepet, singkat, tidak mungkin belajar. Watre semayang sudah singkat. Seandainya dipergunakan watre untuk belajar, maka keluar waktu salat. Maka juga pada kasus tersebut, ka'umi, sah salat pada waktu salat yang singkat, yang waktunya sudah kepepet, yang kewatrenya entah semayang. Untuk waktu selanjutnya mesti belajar. Dalam masalah imkan belajar tapi tidak mau belajar, maka dalam masalah hukum syariat, apakah pada masalah Al-Fatihah atau pada masalah-masalah yang lain, itu tidak ada kelonggaran karena fardhu ain dalam mencari ilmu, ilmu-ilmu yang daruri. Makanya ada istilah tentang masalah-masalah khafi, hukum-hukum yang tersembunyi, itu dimaafkan bagi orang awam. Bukan semua hukum. Nah, hukum-hukum yang tidak boleh bodoh, tidak boleh jahil, harus belajar. Wajib untuk belajar tentang masalah-masalah fardu, masalah-masalah wajib. Adapun masalah sunat, maka sunat belajar. Oleh Imam Qulyubi, dalam masalah belajar, wal muradu bil imkan ta'allum, maksud daripada kata-kata mungkin belajar tapi tidak mau belajar, al-qudratu ala wusul ilal mu'allim, kuasa mampu sampai kepada seorang guru mu'allim, bima yajibu bidhalika fil hajj, dengan barang yang wajib pada masalah haji. Wa in ba'udat musafah, walaupun jarak perjalanannya jauh musafahnya. Makna daripada mungkin belajar, ada guru, mungkin sampai kepada guru. Menyuruhnya cukup leka rata kampung naurung bernong. Apakah masalah Al-Fatihahnya, apakah masalah salatnya, taharahnya, hajinya, umrahnya, fiqih munakahatnya, BMKM kawin mendong, belajar fiqih munakahat, mana talaknya, mana ziharnya. Begitu pula fiqih muamalat, menyangkut dengan akad sewa menyewa, mendua laba, macamlah. Dan di ketika masalah-masalah tersebut yang menyangkut dengan hukum syariat, hukum fardu, wajib untuk belajar imkan ta'alum. Apabila mungkin belajar tapi tidak mahu belajar, dhabit daripada imkan ta'alum, mungkin belajar, adalah sampainya kudrah mampu dia untuk sampai kepada seorang guru untuk bertanya, untuk belajar. Wa in bima yajibu fidhalik fil haji nyo matala hana guru daerah drog na yo ana pada manyo wa in ba'udat musafah jauh perjalanannya wajib untuk menempuh perjalanan mencari seorang guru tentang masalah untuk menghasilkan ilmu wajib ilmu fardu bima yajibu fidhalik fil haji sebagaimana tentang kewajiban pada masalah haji ada ongkos pulang pergi seandainya na urang yang wajib kena fakahi anak dan istrinya ada bekal yang ditinggalkan untuk nafkah anak dan istrinya maka wajib untuk berangkat untuk mencari ilmu tentang kewajiban untuk menghasilkan fardu sebagaimana Ibnu Ruslan dalam zubat beliau mengatakan man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali man lam yajid mualliman falyarhali barang siapa yang tidak mengetahui ya'lamu lam yakun ya'lamu dha tidak mengetahui dan mengetahui dengan sesuatu masalah maka hendaklah dia bertanya tempat bertanya hana man lam yakun mualliman tidak ada si muallim seorang guru tempat dia bertanya falyarhali maka berangkat mencari seorang guru sebagaimana rihlah Nabi Musa dalam mengistifadah kepada Nabi Khidir banyak tentang masalah-masalah kewajiban untuk belajar nah dalam masalah membaca Al-Fatihah begitu pula apabila mungkin belajar tapi tidak mau belajar maka tidak sah solatnya sudah belajar tapi hasilnya tetap sama maka sah solatnya tidak sah untuk menjadi imam kawa illa bi ankana fi ghairil fatihah al-fatihah betul ke baca hurufnya harakatnya tetapi ayat selain Al-Fatihah surat-surat yang lain yang kujud rukun sembahyang Al-Fatihah aman Al-Fatihah hurufnya benar harakatnya benar tetapi surat yang lain yang lahir itu bagaimana fatasihu salatu wal qudwatu bih maka sah salatnya karena yang lahir tersebut bukan rukun salat yang wajib untuk tidak boleh lahir tidak boleh ummi adalah bacaan Al-Fatihah menyo Al-Fatihah ka betul dalam melafadkannya dalam membacanya maka sah salat adapun surat-surat selain Al-Fatihah yang lahir maka tidak mengapa tetap sah salatnya dan sah untuk diikuti cuma masalah apakah orang tersebut dibolehkan sesudah Al-Fatihah membaca surat karena surat dalam baca surat lahir apakah cukup semata-mata Al-Fatihah langsung rukun karena dia imam tersebut lahir dalam membaca surat cuma Al-Fatihah yang betul kebaca sudah belajar maka hasilnya sesuai yang diharapkan maka Al-Fatihah aman adapun surat yang lain yang lahir apakah orang imam tersebut dibolehkan untuk membaca surat oleh Imam Haramain qala al imam walau qila laisa li hadzal lahin qira'ah ghaira al fatihah lam yakun ba'idan li annahu yatakallam bima laisa bil qur'an bila darurah seandainya dikatakan tidak boleh bagi si ini si lahin orang yang cedera dalam membaca harakat dalam melafadkan harakat atau si ummi orang yang cedera dalam membaca suatu huruf melafadkan suatu huruf Tidak boleh bagi laisa lihadzal lahir, bagi orang lahir tersebut, bagi si ummi, tidak boleh qiraah membaca selain al-Fatihah. Lam yakun ba'idan, maka tidak ada iaitu jauh. Wahwa al-muqtamad nurul al-qulubi, orang yang lahir, orang yang ummi, maka dia cukup membaca al-Fatihah sekedar mampunya. Sudah belajar, maka bacalah al-Fatihah semampunya. Adapun surat-surat Fatihah, maka tidak boleh untuk dibaca. Ya, li'annahu yatakallam bima laysa bil Quran. Karena seandainya dia membaca, maka dia sudah berkalam-kalam dengan barang yang bukan dengan Al-Quran. Bila darurah, Al-Fatihah darurah, karena rukun. Walaupun lahir, tetap wajib untuk dibaca. Walaupun lahir, sudah belajar, tetap baca. Adapun selain Al-Fatihah, itu tidak ada darurah. Apabila kena baca, maka harus benar. Tidak boleh lahir, tidak boleh cedera huruf. Ya. Oleh karena demikian, menurut Imam Haramain, dan hukum tersebut adalah hukum yang mu'tamad menurut Imam Qulyubi, orang lahir dan orang yang cedera bacaan, cedera huruf, cedera harkat, maka tidak boleh membaca selain Al-Fatihah. Cukup semata-mata Al-Fatihah. Cukup baca Al-Fatihah, langsung rukun. Jangan membaca selain Al-Fatihah. Wala tasihu qudwatu rajulin wala khuntha bi imratin wala khuntha. Pada matan selanjutnya, dan tidak sah mengikuti seorang laki-laki dan juga si khunsa dengan seorang perempuan. Wala khunsa dan dengan si khunsa. Khunsa adalah man lahu farjani, orang yang ada dua kemaluan. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan pada seorang yang ada dua kemaluan. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Itu khunsa. Ada kedua-duanya aktif dalam satu masa. Farad aktif, zakar aktif. Keduanya berfungsi. Ada yang fungsinya berwaktu. 3 bulan berfungsi farad. 3 bulan selanjutnya berfungsi zakar. Orang yang ada dua kemaluan, itu namanya khunsa. Kalau satu kemaluan laki-laki, jelas laki-laki, tidak ada dua kemaluan, itu laki-laki. Cuma berwatak dengan watak perempuan, itu bukan khunsa. Ini lain masalah. Hukum tolak ukur seorang itu laki-laki dan perempuan, definisinya adalah pada kemaluannya. Man lahu zakarun, orang yang ada zakar laki-laki. Man lahu farjun, orang yang ada farad perempuan. Orang yang ada kedua-duanya khunsa. Ya, khunsa tersebut dalam masalah fiqih jamaah untuk menjadi imam, tidak boleh seorang laki-laki imamnya perempuan. Tidak boleh seorang laki-laki yang menjadi imam si khunsa. Laki-laki imamnya mesti laki-laki. Kah? Khunsa imamnya boleh laki-laki. Imamnya juga, kalau nanti khunsa imamnya juga harus laki-laki. Kalau si perempuan, boleh imamnya laki-laki, boleh imamnya khunsa. Makanya masalah khunsa tersebut, khunsa tidak boleh menjadi khunsa tidak boleh mengikuti si khunsa. Imamnya khunsa, makmum khunsa, itu tidak boleh. Atau imamnya perempuan, makmum khunsa, tidak boleh. Si khunsa boleh menjadi imam untuk perempuan. Perempuan tidak boleh menjadi imam untuk di khunta. Adapun laki-laki menjadi imam untuk khunta boleh. Untuk perempuan sudah jelas. Masalah khunta. Oleh kerana demikian di sini dalam matan minhat wala tasihu qudwatu tasihu qudwatu rajulin. Tidak sah mengikuti selaki-laki bi imra'atin dengan si perempuan. Wala khunsa dan juga tidak sah mengikuti si khunsa dengan perempuan. Wala khunsa dan juga tidak sah mengikuti si khunsa dengan si khunsa. Wa tasihu qudwatu lil mutawadhi bi mutayammim. Orang yang berwudu maka tidak sah mengikuti orang yang salatnya taharahnya secara tayamum. Tanya makmum wudu, imam tayamum. Itu ada dua. Ada tayamum yang tidak diwajibkan untuk mengulangi salat, ada tayamum yang wajib untuk mengulangi salat. Tayamum yang wajib salatnya diulangi maka tidak sah menjadi imam untuk orang yang berwudu. Cukup sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan Allah biyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Saatnya kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Di malam hari ini kita kembali berjumpa bersama saya Arso hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, komunitas pecinta hewan tidak hanya menjadi wadah bagi para penghobi, tapi juga berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan. Melalui edukasi, advokasi, dan berbagai kegiatan sosial, komunitas mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap hewan peliharaan seperti kucing, anjing, kelinci, hingga hewan eksotis. Pada edisi Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas kali ini, kita akan mengenal lebih dekat Miproheksa, Minat Profesi Hewan Kesayangan, sebuah komunitas mahasiswa yang aktif mengkampanyekan pentingnya perawatan yang tepat, kesehatan hewan, serta kepedulian terhadap kesejahteraan hewan kesayangan. Bersama narasumber kita di studio malam hari ini ada Muhammad Diva Aditama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Diva Aditama ini PLT Ketua BEM FKH USK dan ada Muhammad Fatur Rabani. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang.
1: Iya, Fatur Ketua Divisi HUAL UKM Miproheksa. Kita akan berbincang mengenai peran generasi muda dalam membangun budaya mencintai dan melindungi hewan secara bertanggung jawab. Nah, kita ngobrol dulu dengan Muhammad Diva. Ini panggilannya apa nih, Muhammad Diva nih?
2: Sebelumnya perkenalkan, Bang, nama saya Gamianda. Yeah. Dan saya menggantikan saudara Muhammad Diva nih yang gak bisa hadir.
1: Oh, digantiin ya?
2: Iya, yeah. Posisi saya sebagai ketua umum Miproheksa periode 2025 sampai 2026.
1: Iya, yeah. Sama siapa tadi?
2: Gami.
1: Yeah. Gami gantiin Diva ya?
2: Iya. Yeah.
1: Baik, Gami. Sebelumnya silakan perkenalkan dulu Gami, komunitas Miproheksa ini dan bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk.
2: Oke, jadi Miproheksa ini merupakan organisasi atau UKM, unit kegiatan mahasiswa di bawah naungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala yang berfokus kepada bidang hewan kesayangan. Sesuai dengan judulnya, Miproheksa Minat Profesi Hewan Kesayangan merupakan UKM yang telah dibentuk sejak 15 April 2001. Fokus UKM kami adalah merangkup pada bidang hewan kesayangan, kemudian hewan-hewan eksotis, dan juga hewan rodentia. Jadi lebih fokus dan concern itu ke hewan kesayangan, hewan yang dipelihara atau hewan yang dekat dengan manusia.
1: Baik, ini apa visi dan misi Miproheksa dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan hewan kesayangan ini?
2: Oke, jadi kalau untuk visi dari Miproheksa sendiri itu menjadi UKM yang unggul, mandiri, dan inovatif dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala guna membangun dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan terampil terutama di bidang hewan kesayangan. Dan untuk misinya sendiri yaitu bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak atau stakeholder secara berkelanjutan untuk membangun lingkungan atau untuk membangun sebuah wadah yang berfokus pada hewan kesayangan guna untuk meningkatkan skill dan pengalaman, kemudian juga untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi tadi yaitu pengabdian kepada masyarakat terutama di bidang hewan kesayangan.
1: Ini mengapa advokasi terhadap hewan kesayangan seperti kucing, anjing, kelinci hingga hewan eksotis menjadi hal yang penting untuk dilakukan?
2: Menurut saya, kenapa advokasi seperti itu penting untuk dilakukan? Karena kita tahu sendiri bahwasannya hewan itu tidak mempunyai kemampuan untuk bersuara layaknya manusia, yang dia bisa menyampaikan dia sakit, dia lapar, itu hewan nggak mampu. Sehingga menurut saya pentingnya kesadaran owner juga atau kesadaran kita sebagai pemilik hewan untuk mempunyai responsibility pet owner, sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya penelantaran terhadap hewan ataupun eksploitasi terhadap hewan, karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwasanya hewan nggak punya kemampuan untuk menyuarakan apa yang sedang dia rasakan.
1: Baik, kita ke Fatur ya. Ini Fatur panggilannya apa nih?
3: Fatur.
1: Fatur ya. Yeah. Baik, Fatur mungkin sebagai ketua divisi hubungan antar lembaga nih, apa peran HUAL dalam mendukung berbagai kegiatan Mipro Heksa ini?
3: Oke, jadi untuk divisi HUAL di Mipro Heksa itu dia karena kepanjangannya dari hubungan antar lembaga, jadi kami bekerja untuk menjalin hubungan antar UKM lain, antar lembaga lain atau komunitas lain. Jadi kami sebagai perantara lah dari antar UKM kami ke lembaga-lembaga yang lainnya.
1: Ini program apa yang selama ini dijalankan Mipro Heksa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perawatan hewan kesayangan?
3: Ya, alhamdulillah baru saja kita selesaikan acara kita yaitu PAWFest 2026 yang direalisasikan di tanggal 22-23 Agustus. Yang dimana itu acaranya tentang sebenarnya dilatar belakangi oleh adanya zoonosis. Dan di sana kita melakukan ada berbagai rangkaian acara seperti international cat show, seminar dan ada beberapa fun games juga.
1: Ini merupakan program rutin tahunan atau seperti apa nih programnya?
3: Untuk program ini kita baru kali ini melakukannya. Ini untuk pertama kali, first time.
1: Kalau untuk program rutin yang setiap tahun dilakukan apa nih biasanya, Fatur?
3: Mungkin dari Mipro Heksa kami itu biasa setiap tahun tuh adanya WRD atau World Rabies Day. Jadi kami untuk proker ini biasanya adanya vaksinasi rabies gitu atau pemeriksaan hewan.
1: Ini edukasi juga ya ke masyarakat bahayanya juga. Rabies ini seperti apa ya?
3: Benar.
1: Baik, kita kembali ke Gani. Ini bagaimana kondisi kepedulian masyarakat Aceh terhadap kesejahteraan hewan peliharaan saat ini?
2: Oke, menurut saya sebelumnya saya sedikit menyinggung terkait hewan ternak ya, karena kalau saya lihat saat pertama kali saya datang ke Aceh, saya lihat kepedulian terhadap kepemilikan hewan ternak itu masih kurang. Jadi banyak hewan yang dilepas liarkan, melintang-lintang di jalan, dan itu merupakan hal yang saya rasa perlu dibenahi atau adanya aturan yang mengatur itu. Nah, kalau untuk hewan kesayangan, saya rasa dengan hadirnya banyak komunitas di Banda Aceh, terutama dengan fokus ke komunitas pecinta hewan seperti ada CLBA, Cat Lover Banda Aceh, kemudian juga ada ALBA, Animal Lover Banda Aceh, saya rasa itu sudah menunjukkan tren positif bahwasannya orang-orang yang berada di Aceh, terutama di Banda ini, memiliki kepedulian dan kepekaan bahwasannya pentingnya merawat hewan atau memiliki hewan dengan keadaan yang baik ataupun memiliki hewan dengan ilmu yang baik dan ilmu yang cukup, dengan salah satunya yaitu masuk ke komunitas.
1: Nah, ini jadi nggak cuman piara-piara hewan aja ya, tapi apa yang harus dilakukan kalau kita memelihara hewan ya. Jadi ini kan ada yang kalau misalnya kita bertanggung jawab kepada hewan ini seperti apa ya. Jadi nggak cuman piara tapi lupa dengan tanggung jawabnya.
2: Banyak orang yang pelihara ya udah cuman sekedar
1: kasih makan
2: gitu ya, tinggal ke kampus atau kemana. Cuman mereka nggak memperhatikan bagaimana kondisi hewannya waktu sakit, bagaimana kondisi hewannya waktu sehat. Jadi banyak hal-hal yang saya rasa itu nggak perlu terjadi, tapi itu terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap hewan peliharaan.
1: Ya, kalau misalnya cuman piara dikasih makan, ini sama kayak anak kecil yang disekap ya. Jadi psikologisnya juga mentalnya kena nih piaraan ini ya. Jadi pasti yang binatang ini kan ada stresnya juga ya.
3: Ada.
1: Jadi kalau misalnya binatang cuma dikasih-kasih makan, nggak diajak bermain, pasti kan dia stres ya. Ini mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu hal seperti ini ya. Mungkin Gani bisa dijelaskan nih mengenai hal-hal kecil nih, tapi mungkin sering dilupakan nih dengan para pecinta hewan atau mungkin orang-orang yang memelihara hewan piaraan di rumahnya.
2: Oke, menurut saya hal kecil yang sering disepelekan itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, banyak orang yang pelihara hewan hanya sekedar pelihara aja, tapi dia nggak benar-benar mengenal atau mengetahui kondisi hewannya. Makanya perlu adanya bonding kita antar hewan peliharaan. Jadi kita tahu bagaimana kondisi hewan saat sakit, saat sehat. Jadi kalau saya lihat memang banyak mahasiswa di terutama di fakultas kami itu yang pelihara hewan banyak. Cuman mereka ya udah sekedar kasih makan terus pergi ke kampus atau kegiatan apa terus pulang kasih makan lagi, malam tidur terus pagi udah ke kampus lagi. Jadi mereka enggak bisa lihat gitu gimana kondisi hewannya waktu sakit, waktu sehat. Terus juga saya lihat banyak orang yang pelihara hewan ya udah diletakkan di dalam ruangan aja, padahal kan hewan ini juga perlu melakukan sesuatu sesuai dengan sifat alamiahnya kan, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misal dibawa keluar rumah biar nggak stres, diajak jalan, dijemur. Itu masih banyak sih yang saya lihat hal-hal kecil seperti itu yang belum dilakukan.
1: Jadi apa nih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang piara hewan nih, yang mungkin sering terlupakan ya? Seperti tadi kan ini kan kita harus melihat minumnya cukup apa tidak, makanannya masih cukup apa tidak kalau mau ditinggalin ya. Terus ini juga kita harus melihat sifat alami hewan ini yang masih suka bermain. Ini apa yang harus dilakukan Gani untuk yang harus diperhatikan dengan pemilik hewan ternak atau piaraan ini?
2: Oke, menurut saya untuk hewan peliharaan yang terpenting itu adalah kita memperhatikan kesehatannya, karena saya lihat masih banyak juga orang yang nggak paham gitu cara melihat hewan yang sakit, ataupun sekedar sebuah vaksinasi aja itu masih banyak yang nggak melakukan vaksinasi. Mereka pelihara kucing tapi nggak divaksinasi kucingnya, terus nggak dikasih obat cacing, nggak dikasih obat kutu, nggak dimandikan. Jadi pelihara hanya sekedar pelihara.
1: Padahal ini kan kalau kucing lagi sakit ada gejalanya ya yang harus diperhatikan ya. Misalnya kucing ada kutu, ini gejalanya seperti apa gitu kan. Kan banyak kucing-kucing apalagi seperti Persia atau Angora ini kan manja ya, sedikit aja sakit, sedikit aja nggak sesuai, dia bisa ini ya, bisa runtok bulunya, terus kelakuannya agak aneh kita lihat ya, bahkan bisa mati ya kalau misalnya nggak dirawat dengan sesuai ya. Baik, nanti kita sebelum ngobrolin tentang gejala apa nih yang sering mungkin dilewatkan nih dengan pemilik kucing atau anjing piaraan, kita kembali ke Fatur. Fatur, ini bagaimana cara Miprohexa mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dan sterilisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi hewan peliharaan?
3: Baik, mungkin dari kami, kami selalu membuat seminar tentang masalah rabies dan juga kesehatan hewan juga. Jadi kami selalu mengundang berbagai pihak supaya kita bisa mengedukasikan masyarakat bahwa pentingnya bahayanya rabies, menjaga hewan kita di rumah, dan juga pentingnya sterilisasi tadi. Makanya kami juga ada proker yang dimana kami ada steril gratis atau mungkin steril yang dengan bersubsidi juga, dan ada vaksin gratis juga tadi.
1: Ya ini kan banyak yang nggak tahu ya, seperti hewan-hewan yang habitatnya seharusnya tidak ada di tempat kita. Nah ini dilepas liarkan, ini kan nggak boleh ya sebenarnya. Ini bisa merusak habitat seperti kucing, anggora atau persia yang harusnya di daerah kita kan cuman boleh ada ya kucing kampung, nggak boleh ada sempat yang kucing persia berkeliaran seperti itu ya. Tapi kan karena binatang ini tidak disteril, ya udah jadi dia bercampur ini jadi rasnya ya. Ini bagaimana nih penjelasan Fatur nih mengenai sterilisasi ini, kenapa harus sterilisasi? Atau mungkin memang seperti yang saya katakan, memang kalau misalnya persia, persia nggak boleh campur dengan kucing kampung, ini menurut Fatur seperti apa?
3: Oke, mungkin ini untuk masalah sterilisasi tadi itu, mungkin fungsinya yang pertama itu biar tidak populasi kucingnya itu terlalu banyak di Banda Aceh. Jadi kalau emang kucing terlalu banyak, kita bisa menyebutkan itu sebagai hama juga, kalau terlalu banyak. Nah, juga kucing yang terlalu banyak itu dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih cepat lagi.
4: Ya.
3: Ya. Dan dengan ada nggak adanya sterilisasi, ya itu bisa merusak ras kucing juga. Ya. Jadi ada yang kucing asli bisa ini akhirnya
4: campur-campur
3: gitu ya. Akhirnya ada ras yang hilang gitu. Ya. Itu bisa jadi kayak gitu.
1: Ya. Ini juga nanti bisa menghilangkan ras kucing kampung yang asli.
3: Yeah.
1: Ini sebenarnya kucing apa nih? Yeah. Bentuknya kucing kampung tapi kok besar. Bentuknya kucing kampung kok ekornya lebat gitu ya. Ya jadi mungkin itu satu ya mengenai sterilisasi. Nah kalau mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi hewan peliharaan ini menurut Fatur seperti apa?
3: Oke, untuk pemeriksaan rutin itu sangat penting bagi pemilik hewan, karena kan kita tidak tahu, mungkin kita mungkin sebagai orang awam tidak tahu nih hewan kita nih sakit atau tidak. Jadi pentingnya kita selalu datang ke dokter hewan untuk pemeriksaan rutin pada hewan-hewan kita yang di rumah, karena kan jika terjadi penyakit misalkan virus, virus itu kan penyebarannya terlalu cepat tuh, sangat cepat sekali. Jadi kita bisa mencegahlah penyebaran dari virus tersebut. Jadi itulah mungkin pentingnya pemeriksaan rutin tadi.
1: Ya, ini kan yang namanya virus dibawa oleh hewan, bukan hanya dia bisa menyebarkan ke sesama hewan, terkadang bisa menyebar ke manusia juga ya.
3: Ya benar.
1: Si pemilik binatang piaraan ini ya. Jadi ini mungkin pentingnya pemeriksaan kesehatan ya.
3: Benar.
1: Nah banyak orang tertarik memelihara hewan eksotis nih. Apa saja yang perlu dipahami sebelum memutuskan untuk memeliharanya, Fatur?
3: Oke, mungkin untuk masalah eksotis itu seperti ular atau kadal gitu ya. Mungkin dari yang mau pelihara gitu, mungkin bisa pelajari dulu tuh cara pemberian makannya gimana, tempatnya gimana.
1: Duitnya cukup enggak? Kalau yang piaranya piton atau anaconda kan harus budget berlebih gitu.
3: Iya, benar-benar. Dan jangan lupa juga sanitasinya juga, sanitasi kandangnya juga itu perlu sekali emang.
1: Ya jadi jangan asal mau piara hewan-hewan seperti ular gitu kan. Ya. Tapi hewan eksotis ini rata-rata memang harus punya budget yang ini ya, yang memang
3: lumayan.
1: Cukup ya, lumayan besar ya. Seperti ular, piton atau anaconda. Ini kan kalau misalnya masih kecil dia makan tikus, lama-lama dia makan orang. Maksudnya makan kambing gitu. Ya kan ada yang anak kambing ya dimakan ya. Ya kalau misalnya udah kelewat besar dia kan makannya anak kambing ya.
3: Ayam
1: walaupun
3: juga.
1: 3 bulan sekali makannya. Tapi 3 bulan sekali kan hampir 2 juta juga ya anak kambingnya. Kan lumayan juga ya.
3: Lumayan.
1: Ya jadi mungkin itu yang harus diketahui oleh masyarakat ya. Jangan asal piara ular aja ya. Jangan piara kadal aja. Kadal. Kalau ternyata kadalnya kadal Brazil ini kan beda ya ini ya makanannya. Ini kan pasti nggak bisa makan makanan yang sembarangan ya. Pasti ada makanan khusus dia. Baik, Fatur ini bagaimana nih Miproheksa menjalin kolaborasi dengan komunitas lain, instansi pemerintah maupun dokter hewan dalam menjalankan kegiatan advokasi ini. Sejauh ini seperti apa?
3: Jadi kalau dari kami itu kayak kasusnya kayak acara kemarin kami itu yang POFES 2026 itu kami mengundang berbagai narasumber dan juga ya narasumber dari berbagai daerah, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jakarta juga, ada juga dari kampus kami. Nah, situ kami merancang dengan narasumber tersebut bisa membuat acara seperti seminar, dan ada juga kalau untuk WRD, WRDBS itu kita mengundang dokter hewan juga dari kampus itu kayak untuk vaksinasi gratis juga gitu. Jadi pasti ada ininya, positifnya lah.
1: Ya ini acara yang kemarin itu apakah untuk masyarakat umum atau mungkin untuk mahasiswi atau mahasiswa di kampus itu aja?
3: Oh, untuk acara kemarin itu kami Bukannya untuk umum semua.
1: Ya. Artinya ada ini ya advokasi dan edukasi ya untuk masyarakat umum ya.
3: Benar.
1: Acara tersebut ya. Baik, mungkin sebelum kita

0: in comunità, bro, andare in comunità.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, kali ini Miproheksa, Minat Profesi Hewan Kesayangan. Kembali kita dengan Gani dan Fatur di malam hari ini. Ada Gamianda Adri Perdana. Iya, Gamianda ini biasa dipanggil Gani ya?
2: Ya, Gami.
1: Baik, Gami ini... apa saja nih bentuk perlakuan yang masih sering dianggap biasa saja oleh masyarakat, padahal sebenarnya termasuk tindakan yang kurang tepat terhadap hewan?
2: Oke, jadi beberapa tindakan atau perlakuan yang dianggap biasa saja oleh masyarakat sebenarnya kurang tepat. Mungkin yang pertama kali menurut saya itu adalah mengandangkan hewan ataupun

0: mengikat hewan, misalnya hewan kesayangan, contohnya kayak anjing gitu, kan emang gitu ya. Ya emang harus sebenarnya memang untuk menjaga keamanan juga ada anjing-anjing yang terlalu alpha atau terlalu dominan, itu kan harus memang di heels, dikasih tali kan buat membatasi pergerakan mereka. Cuman untuk hewan-hewan yang sekiranya bisa kita kendalikan kayak kucing, itu bisa jadi meningkatkan stres mereka karena sesuai yang ada di Five Freedom Animal Welfare, itu bahwasanya hewan itu punya keharusan untuk mengekspresikan perilaku alamiahnya. Jadi
1: kucing ini kan hewan yang jinak, ya, manja gitu ya.
0: Jadi kalau misalnya dikurung gitu kan terlalu apa, terlalu stres. Jadi mereka ngerasa nggak nyaman juga. Kemudian ya kalau saya lihat itu banyak yang memberikan makan hewan tuh nggak sesuai. Jadi kalau untuk kasih makan hewan, saya lihat masih banyak yang kasih nasi gitu, terus makanan-makanan sisa makan manusia. Nah itu menurut itu kurang tepat. Jadi ya kasih sesuai memang yang harus dikasih lah. Misal kita kasih kayak dry food atau wet food ataupun raw food seperti daging ikan, daging ayam. Kemudian adalah ketidakpedulian terhadap kesehatan hewan seperti yang kita singgung tadi terkait vaksinasi dan juga cek kesehatan berkala terkait kutu, kemudian obat cacing. Ini perlu karena apa? Karena vaksinasi ini kan membentuk imun, membantu membentuk imun. Jadi apabila hewan tersebut terserang penyakit, nah vaksin tadi ini udah jadi kayak security-nya gitu, udah kenal si penyakit ini, makanya dia bisa menekan atau memberantas si penyakit ini. Kemudian kayak obat cacing dan vaksin dan kutu juga kenapa penting, karena ya cacing di dalam saluran pencernaan dan juga kutu yang ada di kulit itu kan mereka menghisap nutrisi dari si kucing tersebut. Jadi percuma kucing tuh makan banyak, ujung-ujungnya tetap kurus karena nutrisinya ya disedot cacingan, badannya gemuk tapi ternyata kurus gitu.
1: Malnutrisi ya.
0: Ya, malnutrisi sama kayak manusia, badannya buncit tapi ternyata cacingan. Ya, di hewan seperti itu juga.
1: Jangan-jangan saya cacingan. Ya, ini gejala-gejalanya nih seperti apa nih, Gami? Misalnya kan ada hewan yang berkutu nih, anjing, kucing kan dia tipe yang berkutu ya. Nah, ini terus hewan yang cacingan ini gejalanya nih seperti apa nih yang bisa dilihat oleh mungkin perilaku-perilaku binatang ini apa nih?
0: Oke, gejala yang paling tampak itu adalah perubahan
1: mood ya?
0: Ya, perubahan hewannya itu. Misal makanya saya bilang tadi kenapa kita harus tahu gimana kondisi hewan kita waktu sehat, waktu lagi aktif, dan kita bisa nge-compare kalau dia lagi sakit itu gimana. Makanya perlu adanya bonding, dan itu kelihatan sekali seperti nafsu makan yang menurun. Misal kalau pagi kita taruh makanan satu di piringnya itu, terus siangnya ada habis, tiba-tiba sampai malam nggak kesentuh. Berarti kan ada indikasi memang penurunan nafsu makan. Kemudian lesu, lemas. Kita bisa lihat juga yang misalnya dia aktif keliling-keliling kesana kesini, jadi diam aja di pojokan, di sudut rumah, di sudut ruangan. Nah gejala-gejala kayak gitu, itu langsung saja kita bawa ke dokter. Jadi jangan tunggu nanti-nanti atau kapan-kapan. Jadi emang perlu adanya kepedulian. Kalau kita ngerasa siap memelihara hewan, maka dalam kondisi seperti itu kita juga harus siap.
1: Harus bertanggung jawab ya. Ini sama kayak kita punya anak ya, piara hewan piaraan ini ya. Jadi kalau misalnya cuman piara aja kasih makan, kita nggak mikirin stresnya. Ini kan hewan ini tersiksa sebenarnya. Sama kayak misalnya punya anak kecil di rumah, cuman dikasih makan, dikasih gadget gitu ya, tapi nggak diperhatiin, nggak diajak main ya. Ini kan kasihan anaknya gitu ya. Ini kan seperti anjing ya, anjing sama kucing ini kan hewan yang suka diajak main ya. Jadi kalau misalnya nggak diajak main, dia minta nih, pasti dia kejar nih majikannya ini ya. Dia tarik, dia suka sentuhan kulit ini. Ini kan suka ya kucing atau anjing ya. Nah ini menurut Gami nih, bagaimana orang harus memperlakukan hewan seperti anjing atau kucing nih kalau misalnya piara anjing dan kucing?
0: Oke, cara memperlakukan hewan itu adalah cara memperlakukannya dengan baik. Jadi kita memelihara hewan berarti kita sudah siap untuk menerima semua konsekuensi ataupun apapun yang terjadi. Kita harus siap dari segi dana, kemudian mental, Karena saya lihat banyak yang misalnya kucingnya sakit, ya udahlah akhirnya ditelantarin, dibuang ke pasar kayak gitu. Jadi perlu memang untuk owner itu harus aware sama hewannya, harus peduli. Karena kalau kita udah pelihara hewan, maka kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Jadi jangan sampai nanti kalau hewannya udah sakit, ditelantarin, dibiarin sampai mati. Makanya saya bilang tadi, kalau udah ada gejala sedikit, langsung bawa ke dokter.
1: Baik, Fatur, ini ada kegiatan sosial seperti rescue, pengobatan gratis, atau kampanye adopsi yang pernah dilakukan oleh Miproheksa. Ini bisa diceritakan nggak?
2: Baik, mungkin itu lebih ke ini vaksinasi gratis, sterilisasi subsidi, dan juga kampanye seminar gitu. Nah, untuk yang pertama tuh seperti vaksinasi, kami lakukannya tuh biasanya di satu hari gitu, yang dimana kami mengundang masyarakat Banda Aceh dan juga Aceh Besar gitu, yang dimana mereka boleh membawa kucing-kucing. Kami lebih mementingkan kucing kampung.
1: Ya, lebih kucing kampung.
2: Kucing kampung. Jadi membawa kucing kampung, jadi bakal divaksin, dan itu bakal berefek di pencegahan penyakit-penyakit yang menular. Ya. Lalu yang kedua tadi, sterilisasi tadi, ya yang seperti sebelumnya saya bilang, yaitu mencegah populasinya makin bertambah dan juga penyebaran yang lebih cepat lagi karena populasinya banyak tadi kan, dan juga mencegah rusaknya ras asli, ras-ras yang ada di Banda Aceh ini.
1: Ini kenapa nih vaksinasi kucing kampung ini, bukan vaksinasi kucing-kucing ras lain ini? Mungkin kalau yang punya kucing ras lain ini pasti orang yang banyak duit ya. Jadi fokusnya lebih ke kucing kampung gitu ya.
0: Sebenarnya tuh nggak fokus ke kucing kampung juga sih bang, tapi kita lebih mengutamakan kepada HPR. Jadi HPR tuh adalah hewan pembawa rabies. Dalam konteks vaksinasi rabies tadi yang gratis itu biasanya kami berkolaborasi dengan PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, dan juga Dinas Peternakan bersama Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKUSK juga. Kami mau buka vaksinasi gratis tuh, tujuannya yaitu untuk hewan-hewan HPR ini, hewan pembawa rabies ini, kalaupun misalnya mereka bakal membawa rabies itu kan udah divaksin duluan, jadi bisa ditekan penyakitnya. Nah, itulah mengapa pentingnya vaksinasi tadi. Kemudian sterilisasi juga, seperti biasanya di acara World Rabies Day itu kami juga membuka sterilisasi bersubsidi. Tujuannya itu seperti yang Fatur singgung, untuk menekan populasi biar di lingkungan itu nggak overpopulation di kucing-kucing ini atau hewan-hewan tadi. Karena kan kalau misalnya di lingkungan itu banyak kucing yang liar atau kucing terlantar, terus dari satu kucing sakit akhirnya nyebar ke semua kucing yang banyak itu tadi. Jadi harapannya juga itu untuk kesejahteraan kucingnya sendiri, mereka nggak terlalu mikirin kepada kawin ataupun tidak terlalu berada di dalam fase wirahi. Nah, itu juga merupakan bagian dari pencegahan penyakit zoonosis, yaitu penyakit dari hewan ke manusia. Jadi kalau misalnya kita bisa tekan dan bisa kita cegah, kenapa tidak.
1: Baik, ngomong-ngomong tentang HPR nih, hewan pembawa rabies tuh. Hewan pembawa rabies ini sebenarnya apa aja, Fatur?
2: Jadi untuk hewan pembawa rabies tuh yang terutama tuh lebih ke anjing. Juga ada juga kucing, monyet, musang juga ada. Jadi ya yang paling diutamakan dari kami tuh anjing sih.
1: Karena kalau misalnya pun anjing dia lebih agresif ya, kalau misalnya dia rabies ya. Jadi kalau anjing dia nyerang biasanya. Tapi kalau monyet juga ya.
2: Monyet juga.
1: Biasa monyet nyerang deh ya.
2: Nyerang deh. Kalau rabies itu emang sifatnya kalau pada hewan dia itu lebih agresif dia dengan monyet-monyet yang tidak kena rabies. Jadi mudah kita kenali yang mana yang tidak rabies, mana yang sudah terkena rabies.
1: Perilakunya
2: kelihatan.
1: Ya, tapi kalau binatang yang rabies biasanya umurnya nggak lama ya. Tergantung ya.
2: Tergantung. Tapi yang saya tahu kalau pada hewan yang kena rabies, dia itu matinya ketika dia sudah menyebar ke hewan yang lain.
1: Oh, kalau misalnya dia udah nyebarin ke hewan lain gitu ya. mungkin dia menggigit atau mencakar gitu ya. Biasanya dia mati gitu ya.
2: Yang saya tahu sekitar seminggu lebih gitu.
1: Artinya tidak lama setelah itu ya. Nah, kalau misalnya hewan-hewan APR ini kan, yang hewan pembawa rabies nih ya, di acara kemarin tuh vaksinnya gratis. Anjing juga?
0: Ya, kalau untuk acara World Rabies Day kami nggak membatasi hewan, misal kucing sekitar sekian, pokoknya selagi mereka daftar dan
1: selagi ada vaksinnya ya, gitu ya.
0: Sedia, misal untuk 50 atau 80 hewan ya udah daftar aja. Itu nggak melihat daripada hewannya. Ada juga yang kemarin bawa musang, ada yang bawa anjing. Jadi memang vaksinasi ini dibuat untuk mencegah gitu. Karena sesuai dengan prinsipnya kan lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Artinya selama ada vaksin suntik terus ya. Sampai habis vaksin baru udah habis vaksinnya. Enggak gratis lagi ini ya.
0: Mumpung subsidi.
1: Iya, mumpung subsidi. Jadi kalau ada hewan pembawa rabies seperti musang, monyet, kucing, anjing ini, kalau ada acara event yang serupa di tahun depan, silahkan dibawa gitu. Baik, Gami, menurut Gami, bagaimana peran mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dalam membangun budaya peduli terhadap hewan di lingkungan masyarakat?
0: Oke, jadi peran mahasiswa FK itu menurut saya adalah sebagai role model itu untuk masyarakat. Karena mahasiswa FK itu lebih mengenal dan lebih mengetahui cara merawat hewan atau perilaku hewan itu daripada masyarakat. Karena kan memang kita berkuliah di bidang veteriner, bidang hewan. Jadi memang mahasiswa FKH ini harus jadi role model lah untuk memberikan ilmu ataupun memberikan informasi mengenai hewan seperti itu. Kemudian juga kami di FKH WSK mengusung konsep we are problem solver. Jadi kami memang dituntut sebagai agen perubahan buat memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. Jadi kayak misalnya kita bicara tentang rabies tadi, ya kami di komunitas ini berpikir gimana caranya kita bisa kasih suatu program kerja yang berdampak untuk rabies ini tadi, yaitu dengan cara berkolaborasi tadi, kita buka vaksinasi gratis, pemeriksaan kesehatan hewan gratis, seperti itu.
1: Baik, bagi generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, ini bagaimana cara mereka dapat bergabung atau berkontribusi bersama Mipro Heksa?
0: Sebenarnya untuk menjadi anggota Mipro Heksa harus menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dulu, karena kan
1: artinya mahasiswa Fakultas Kedokteran yang bisa jadi anggota Mipro Heksa.
0: Terutama Kedokteran Hewan FKH USK, karena kan organisasi ini di bawah FKH USK. Jadi sebenarnya di kampus-kampus lain banyak juga organisasi yang concern ke hewan kesayangan dengan nama yang berbeda. Cuman di Aceh sendiri, di USK itu ada Mipro Heksa kami. Jadi memang untuk kita bisa ya jadi anggota ya harus menjadi mahasiswa FKH USK terlebih dahulu. Cuman di luar daripada Mipro Heksa banyak juga seperti yang saya sebutkan tadi, organisasi pecinta hewan. Contohnya ada Cat Lover Banda Aceh, kemudian ada ALBA, Animal Lover Banda Aceh, dan itu nggak membatasi apakah kita udah menjadi anggota di sini, mau di luar juga boleh gitu. Yang namanya ilmu kan nggak ada batasan, jadi harus kita cari terus.
1: Iya, baik. Mungkin Fatul terakhir, apa pesan kepada masyarakat agar semakin sadar bahwa memelihara hewan bukan hanya soal hobi, tapi juga tanggung jawab dan komitmen untuk menjamin kesejahteraan hewan yang dipelihara ini?
2: Mungkin dari Fatur sendiri, untuk yang mau melihara hewan nih, yang penting itu adalah satu aja, komitmen. Karena kita itu untuk dalam pelihara hewan itu kita perlunya namanya mental, keuangan yang baik juga, dan juga pemahaman yang cukup dalam memelihara hewan. Kan seperti yang Bang Gami singgung juga tadi, kita perlu yang namanya vaksin, pengobatan rutin, pemeriksaan rutin, dan juga cara peliharaannya dengan yang baik gimana. Dan juga bagaimana cara kita tahu nih yang mana hewan tersebut itu sehat atau tidaknya. Itu juga pemahaman yang sangat perlu yang ada di pemilik hewan tersebut.
1: Kalau menurut Fatur, ada berapa jenis nih tingkatan hewan peliharaan? Kan ada yang hewan peliharaan, yes, kucing kampung juga dipelihara, anjing kampung juga dipelihara. Terus kan ada kucing yang dibeli di pet shop nih. Jadi kelas ya. Persia, kucing ras. Ya, terus ada Angora di situ ya. Ada kucing-kucing lain yang bahkan enggak pernah kita lihat itu di TV juga jarang gitu. Yeah, ya. Yeah. Nah, ini menurut Fatur ada berapa jenis nih tingkatan hewan peliharaan?
2: Untuk tingkatan sendiri mungkin...
1: Mungkin kalau misalnya kucing kampung sekedar piara nih, kucing kampung, anjing kampung, makanan sisa. Ya kan? Terus kalau misalnya binatang ras nih, kucing atau anjing yang ras lain nih. Ini kan artinya ada perlakuan khusus dan uangnya harus lebih nih. Dan bahkan ada yang tahapnya lebih tinggi lagi nih, perlakuan sangat-sangat khusus. Dan gak bisa sembarangan. Ini seperti ular ya, perlakuannya kan sangat-sangat khusus ya. Ini kandangnya khusus, jangan sampai dia lepas. Mau dikasih makan juga harus hati-hati ya. Makanannya juga mahal, lebih mahal daripada kucing atau anjing ras ini. Ini menurut Fatur ada berapa nih yang Fatur tahu nih?
2: Menurut saya sendiri kayaknya hanya satu. Hanya satu. Kita ya? Tidak boleh membedakan sama jenisnya aja. Sama aja. Kita jangan membedakan tentang ini kucing cuma dari rescue doang. Yeah, yeah. Kita kasih aja lah, bukan murah atau sisa lah gitu kan. Oh yang mahal Persia nih, oh kasih lah apa yang paling mahal lah.
1: Pelet
2: kan.
1: Itu ya.
2: Itu menurut saya sendiri nggak ada tingkatannya, satu aja.
1: Satu ya.
0: Sama.
2: Sama.
1: Jadi kalau pengen piara anggora lagi nggak ada duit, ada makanan sisa nasi ya udah kasih makan.
2: jangan juga
0: jangan kasih makan nasi.
2: Makan nasi
1: artinya kalau misalnya mau piara binatang ras harus siap dulu ya keuangannya. Siap. Ya. jangan keuangan pas-pas pengen piara kucing ras ini kan kasihan kucingnya gitu ya,
2: sayang.
1: Karena kan dia harus sebulan sekali harus cek kesehatan gratis, harus disalonin gitu ya. Jadi kan kalau enggak bukan anggora lagi namanya, jadi kucing kampung.
2: Kucing
1: ya?
2: Kampung ya, benar.
1: Bulunya rontok, badannya kurus gitu ya, cacingan ya. Baik, mungkin Gami, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Gami ini mengenai hewan peliharaan tadi ya. Sama juga ya.
0: Sama juga seperti yang Fatur bilang, tingkatan hewan peliharaan itu menurut saya enggak ada. Jadi kalau misalnya kita memang suka sama hewan, menurut saya ya semua hewan tuh di mata kita sama gitu, nggak ada beda. Jangan mentang-mentang ras dia lebih misalnya domestik gitu, ya udah jadi kita anggap biasa aja. Karena menurut saya kalau kita itu udah cinta, udah sayang sama hewan, nggak ada batasan mengenai itu, nggak ada tingkatan. Jadi emang itu merupakan hal yang nggak ada tingkatannya.
1: Ya kalau domestik kan ya kasih makan tulang aja lah. Bisa makan ya. Baik, mungkin Gami, apa tantangan yang dihadapi Miproheksa dalam melakukan edukasi dan advokasi mengenai hewan kesayangan?
0: Oke, untuk tantangan dalam melakukan edukasi dan advokasi, sebenarnya untuk kita melakukan suatu edukasi dan advokasi itu harus melalui sebuah kegiatan, dan untuk kita mendapatkan kegiatan tersebut kami harus melakukan audiensi dengan pihak kampus, kemudian pihak-pihak bersangkutan seperti contohnya kayak saya bilang tadi Dinas Peternakan, PDHI, kemudian beberapa pihak terkait apakah mendukung kegiatan kami atau tidak. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat kegiatan besar, ya otomatis dananya juga harus besar, sponsor harus ada. Terkadang untuk hal-hal seperti itu keterbatasannya itu ada di dana, kemudian juga di sumber daya manusia dan juga di tanggal pelaksanaannya. Karena kan kalau di FKH itu kami ada candaannya, jadi FKH itu fakultas kalender hitam, jadi nggak ada waktu liburnya.
1: Nggak ada liburnya gitu ya.
0: Full hitam semua, nggak ada
1: tanggal merah. Setiap hari siap aja kalau ada yang bawa binatang piaraan gitu ya.
0: Iya, jadi misalnya kami untuk ber-UKM ini hanya dilakukan di hari Minggu, tapi pun kadang hari Minggu kita ada laporan, yeah. Kemudian ada lab juga mungkin, lab yang memang nggak bisa di... hindari buat kita harus masuk. Jadi mungkin itu sih tantangannya untuk kita merealisasikan edukasi dan advokasi itu tadi.
1: Baik, mungkin harapan untuk masyarakat khususnya para pemilik hewan peliharaan agar tercipta lingkungan yang lebih ramah terhadap hewan, Gami?
0: Harapannya adalah ya kepedulian terhadap hewan, gak mesti dari hewan kesayangan, dari hewan di sekitarnya juga kita harus peduli. Karena sedih juga kan kalau kita lihat ada hewan terlantar, hewan yang sampai sakit. Jadi kalau misalnya di lingkungan tersebut terciptanya komitmen pemeliharaan hewan, misalnya nggak ada yang melantarkan hewan, nggak banyak hewan-hewan yang berkembang biak, otomatis kan lingkungannya juga jadi nyaman. Yang kayak saya singgung tadi, semakin banyak hewan, penyebaran penyakit semakin cepat antara hewan ke hewan. Kalau dari hewan bisa ke manusia, jadi kalau bisa kita cegah lebih baik. Jadi ya itu sih komitmen.
1: Baik, terima kasih Gami dan Fatur ya dalam program Ngobras. Tema kita Miproheksa, minat profesi hewan kesayangan, yang sudah bergabung bersama kami. Saya akhiri ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita. Dengarkan Ngobras setiap Selasa dan Rabu malam, pukul 20.10 hingga 21 waktu Indonesia Barat, di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Arso di malam hari ini yang menemani Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat selama Agustus 2026 terjadi 89 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Aceh dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar, Rudin STMGU, mengatakan berdasarkan kekuatan magnitudo, gempa bumi didominasi oleh gempa kecil dengan magnitudo di bawah 3 atau M kurang 3, yaitu sebanyak 59 kejadian. Sementara itu gempa dengan magnitudo 3 hingga 5 tercatat sebanyak 29 kejadian. Dan gempa dengan magnitudo di atas 5 tercatat 1 kejadian. Ujarnya dalam laporan yang diterima RRI pada 1 September 2026. Dijelaskan Rudin, berdasarkan kedalaman gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa dangkal di kedalaman kurang dari 60 km, yaitu sebanyak 82 kejadian. Adapun gempa berkedalaman menengah 0, maksud kami di bawah 60 km hingga 300 km tercatat sebanyak 3 kejadian. Sebagai diketahui, gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi yang menyebabkan gempa bumi berasal dari pergerakan lempeng tektonik. Energi tersebut dipancarkan ke segala arah dalam bentuk gelombang seismik sehingga dampaknya dapat dirasakan hingga ke permukaan bumi. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sekutangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh aleona.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pendengar, tim pencegahan Satgas Wil Aceh Densus 88 anti teror atau AT Polri terus memperluas ruang gerak pencegahan intoleransi dan radikalisme di dunia pendidikan. Sebanyak 102 tenaga pendidik dari berbagai wilayah di Aceh dibekali literasi digital dan pemahaman wawasan kebangsaan dalam kegiatan yang digelar di Banda Aceh pada Senin 31 Agustus 2026. Anggota tim pencegahan Satgas Wil Aceh Densus 88 anti teror Polri Aibda Azwar menekankan pentingnya peran guru dalam memfilter paparan informasi negatif yang kini masif di media sosial. Menurutnya, literasi digital menjadi benteng utama peserta didik dari ancaman paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme atau IRED, hingga nihilistik violent ekstremisme atau NVE. Tantangan di era digital sangat nyata, narasi radikal kerap mempengaruhi pola pikir siswa lewat media sosial. Karena itu guru harus memiliki kemampuan menyaring informasi sekaligus memberikan pendampingan dan komunikasi positif jika melihat gejala pengaruh negatif di lingkungan sekolah maupun ruang digital. Melalui kegiatan bertajuk Evaluasi, Refleksi, dan Rencana Tindak Lanjut Pasca Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Mahir tahun 2026 ini, Densus 88 mendorong para guru untuk merumuskan langkah konkret dalam menangani indikasi radikalisme sejak dini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di malam hari ini di 97,7 FM. Tetap bersama kami, bersama saya Arso, hingga di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Lagu bersama Bruri Marantika feat Dewi Yul, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Jadi jujur-jujur aja ya kalau kita ngomong ya, jangan ada dusta. Baik pendengar, di malam hari ini masih menemani Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh menggandeng tim pencegahan Satgaswil Aceh Densus 88 Anti Teror Polri demi memperkuat karakter dan budaya toleransi para tenaga pendidik. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Permata Hati Banda Aceh pada Senin kemarin diikuti 102 guru peserta pelatihan pendidikan inklusif tingkat mahir. Kepala BGTK Provinsi Aceh Muhammadi menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak sekedar memberikan kesetaraan akses belajar bagi semua anak, tapi juga menciptakan iklim sekolah yang bebas diskriminasi dan menghargai keberagaman. Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Densus 88 Anti Teror Polri Aibda Azwar menyampaikan bahwa sosok guru merupakan teladan utama pembentuk karakter siswa. Penguatan nilai kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menjadi kunci utama terciptanya iklim belajar yang aman dan cinta damai. Kegiatan evaluasi dan refleksi ini mewajibkan para peserta menyusun rencana tindak lanjut atau RTL yang aplikatif di sekolah masing-masing melalui kolaborasi antara dunia pendidikan dan aparat keamanan. Lingkungan sekolah di Aceh diharapkan semakin ramah, aman, serta memiliki daya tangkal yang kuat terhadap berbagai potensi perpecahan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar yang menemukan Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Kamis 2 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa muslimin, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, sebagaimana pada hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita kesehatan, berjumpa kembali kita di masjid yang mulia, Masjid Baitur Rahman, sambil kita beriktikaf dan barusan kita menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, di mana salat yang paling tertinggi nilainya pada Allah adalah salat subuh. Sembari kita memperpanjang itikaf kita mengikuti majelis ilmu yang pada hari ini kembali kita menyambung pelajaran yang lalu, yaitu ada 8 faedah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hatim Al-Asam, kembali di sini ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, yang pada hari ini kita akan membaca faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga dari 8 faedah, di mana 2 faedah sudah kita bacakan sebelumnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita, menjadi media bagi kita untuk turut menjadi bekal di dalam hidup yang kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Bisa saja nanti malam, nanti duhur, besok kita dipanggil oleh Allah. Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, mari sama-sama kita merefleksi diri kita. Sudahkah siap kita seandainya nanti dipanggil oleh Allah? Seandainya pukul 9 nanti datang malaikat Israel, apakah kita sudah siap atau belum siap? Nah, salah satu untuk menjawab dari pertanyaan refleksi itu, kita coba membaca apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatus salisah. Anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya summa yumsikuhu qabidan yadahu. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma indakum yanfas wa ma indallah baqin. Fabazaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna zakhiran li indallahi ta'ala. Jadi faedah yang ketiga, Al-Hatim menyatakan bahwa aku melihat semua manusia melihat semua manusia itu mengumpulkan semua waktunya untuk mencari kemegahan dunia. Itu manfaat-manfaat dunia. Sibuk manusia sibuk mencari kemegahan di dunia. Apa yang menyebabkan kemegahan di dunia dan manfaat dunia, yaitu memilih, mencari jabatan-jabatan, mencari harta-harta, mengumpulkan harta, mencari jabatan, memperbaiki posisi dalam kehidupan sosial, dan memperbanyak anak, berbangga-bangga kepada anak dan keturunan, supaya mereka itu dipuji di dalam dunia. Ini sibuk. Kemudian setelah mereka itu mencari harta-harta, mengumpulkan semua harta, lalu mereka sumayumsikuhu qabidan yadahu, dan dia itu menahan semua harta itu, menahan, menjaga, dia menjadi kikir di dalam kehidupan. Setelah hartanya menjadi banyak, dia itu menjadi kikir di dalam kehidupan, bakhil. Dia tidak mau bersedekah, wala yatasaddaq, tidak mau bersedekah. Dan juga mereka itu tidak memberikan harta itu kepada siapa-siapa yang membutuhkan. Tidak membawa hartanya kepada jalan kebaikan. Tidak membayar zakat. Tidak membantu fakir miskin. Tidak membantu masjid. Dan lain-lain sebagainya yang berorientasi kepada kebaikan atau kepada akhirat. Tidak. Hatim menceritakan bahwa manusia mencari harta, mencari kedudukan, mencari pangkat, hanya kebutuhan fisiknya semata, hanya untuk di dunia semata. Ini yang dia lihat. Nah, lalu fata'amaltu fi qawlihi ta'ala, Hatim menjawab, aku berpikir, merenungi apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Nah, ma indakum yanfas, semua yang kamu miliki, yang ada pada kamu itu akan binasa, dia akan hilang. Kita pada hari ini memiliki mobil mewah sekian buah. Kita memiliki hotel, rumah mewah. Deposit kita di bank miliaran, bahkan triliunan. Anak kita ada yang dokter, ada yang polisi, ada tentara, anggota legislatif semua, seorang pengusaha, punya segala-galanya. Itu yang ada pada kita. Kata Allah, ma indakum yanfas, semua itu akan hilang. Wa ma indallah baq, apa yang kita berikan kepada Allah, maka dia akan kekal. Nah, berbicara hilang tadi, apa yang ada pada kita itu hilang, artinya dia itu hanya sebentar pada kita. Sisi manfaat yang kita gunakan, yang bisa diberikan kontribusi harta itu untuk kita, hanya sesaat. Punya mobil kita, punya mobil mewah, punya rumah mewah, paling kita hanya bisa berinteraksi dengan mereka itu ya sebentar di dunia. Hari ini kita beli mobil, besok kita meninggal, tidak sampai 24 jam kita pakai. Hari ini kita meresmikan rumah kita yang mewah. Satu malam kita tidur belum sampai subuh. Innalillahi kita. Gak ada lagi. Cuma sebentar doang. Jadi begitu ke jabatan. Makanya kembali kita membaca hadis yang sering kita baca bahwa inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Rasul mengatakan usia umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Jadi hanya segitu. Paling 70 tahun kita bisa bermesraan dengan nikmat, dengan anak, dengan keluarga, dengan harta, dengan jabatan, dengan apa saja yang Allah berikan kepada kita yang sifatnya itu dunia, tanpa kita memandang dari sisi akhirat. Nah, sementara kesibukan kita sebagaimana kata Hatim tadi, sibuk sampai kita melalaikan salat dan ibadah yang lain. Tidak pernah kita pergunakan harta itu dan jabatan kepada kebaikan. Sementara Allah mengatakan ma indallah baq. Apa yang kita berikan kepada Allah itu adalah kekal. Apa makna kekal ini? Kekal ya selama-lamanya. Sampai kapan ya tidak penghabisan. Karena kehidupan kita nanti apakah di surga atau di neraka itu akan kekal. Akan kekal kehidupan nanti. Apakah di surga atau di neraka atau kekal. Nah, berbicara kekal, jangan tanya kapan selesai. Ya kekal. Hana tadu jangan pegahan. Sahabat, layan tahi. Tidak ada penghabisan. Apakah kekal di dunia? Cuman kita bertanya sekarang, kita akan kekal. Kekal di dunia atau kekal di akhirat? Misalnya kita, kalau dia itu harta, kita berikan kepada Allah. Ma indallah. Bagaimana maksudnya? Sesuatu yang di sisi Allah. Makna sesuatu yang diisi Allah itu adalah kita mempergunakan harta itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, kita mempergunakan harta itu ibadah kepada Allah, baik kita bersedekah atau yang lain. Nah, karena harta dan semua yang ada pada kita itu adalah amanah dan pinjaman daripada Allah. Ini kan dipinjam kita kepada Allah, oleh Allah. Diberikan sebentar kita oleh Allah kepada kita. Misalnya ada orang mendapatkan mobil, ya dipinjam kita oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita. Nanti diambil lagi. Bagaimana cara diambil? Adakala dengan harta itu hilang daripada kita, ataupun kitanya yang hilang yang pasti. Kamati itu benar Allah menarik. Kagak ada. Yang bangga pinjam oleh Allah. Nah, ini yang dipikirkan oleh Al-Hatim, bahwa orang sibuk dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa beribadah kepada Allah, tanpa mempergunakan harta itu sebagai media, sebagai alat. Dia jadikan harta itu sebagai tujuan. Ya, dia jadikan harta itu sebagai tujuan. Habis. Hakatruk bertujuan, tapi itu. Padahal tidak demikian. Malah diceritakan misalnya bersedekah itu lebih baik daripada kosong bagi ibadah. Jadi tidak beribadah, tak bersedekah itu lebih baik. Dan juga misalnya orang naik haji ataupun naik umrah kedua kali, makanya kan ada suara-suara sumbang, bukan suara sumbang sebenarnya, jadi dalam kehidupan kita itu ada orang naik umrah tiap tahun, berkali-kali naik umrah, sementara ada tetangganya itu yang kadang-kadang tidak makan, ataupun ada makan cuman ya segitu-gitu makannya, kadang satu kali sehari. Nah ini makanya ada pendapat yang mengatakan itu at-tasadduqu liman hajja marratan afdalu minal haji nafilatan. Nah, ada pendapat bahwa bersedekah itu lebih baik daripada naik haji kedua kali atau naik umrah kedua kali. Karena naik umrah kedua kali atau haji kedua kali itu sunat, bukan lagi wajib. Kita haji itu wajib hanya satu kali dalam usia kita, kecuali ada nazar. Dan naik haji itu adalah ibadah yang pribadi, manfaatnya untuk pribadi kita, individu kita. Sementara bersedekah itu adalah manfaatnya umum kepada manusia yang lain. Sehingga ada hadis yang menyatakan khairun nas man anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berfaedah untuk orang lain. Jadi kita naik umrah untuk kita toh. Sementara kalau kita mengambil uang yang kita pakai untuk umrah bersedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, kepada yang membutuhkan, nah ini jauh lebih besar manfaatnya daripada pahala kita umrah ini. Dan inilah yang dimasukkan dalam ayat itu, ma indallah baq, apa yang kita serahkan kepada Allah, kita jual kepada Allah, ini akan menjadi kekal. Ada pada beberapa pertemuan yang lalu kita menyampaikan ayat Allah, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, Allah membeli harta kita. Kita sudah punya banyak harta, kita menjadi pengusaha, pedagang. Allah membeli harta kita, mau membeli. Kita punya jabatan, Allah membeli jabatan kita. Cuman kita menyampaikan kemarin dan dalam Al-Quran ini, transaksi antara khalik dengan makhluk, transaksi antara manusia dengan Allah, bukan transaksi cash. Nah, ini yang hebat betul, ya. Bahana kontan, jual beli kita dengan Allah itu tidak kontan. Di sini yang membuat banyak manusia itu agak ogah-ogah sedikit, agak cuek-cuek. Hai mano, belum utang, nyosang li Tuhan hang bayun tu. Kayaknya Tuhan nanti kapan bayarnya? Ini kenapa transaksi Allah dengan makhluk itu tidak kontan, tidak cash, transaksi utang? Karena alat bayarnya itu bukan uang. Bi anna lahumul jannah. Nah, ayat alat bayarnya nanti adalah surga. Kalau surga balasannya, kalau surga balasannya,
1: Gak mungkin di dunia. Kalau mau Allah cepat-cepat bayar kepada kita, berdoa kepada Allah agar cepat-cepat kita meninggal. Yang bangka meninggal kagak bayu Tuhan. Kalau kita sudah meninggal, itu situ kita akan mendapatkan bayaran daripada Allah. Maka sekarang kita coba juga merenungi berapa persen daripada harta kita yang kita berikan kepada Allah. Kalau masih belum sampai 50%, artinya kita masih cinta kepada dunia daripada cinta kita kepada Allah. Kalau harta kita, jabatan kita, waktu kita masih belum sampai 50% kita berikan kepada Allah, sama dengan kita masih banyak memberikan kepada dunia. Jadi kita lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada akhirat. Lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada Allah. Ini tidak akan kita bahagia di sisi Allah. Karena sebelum kita cinta kepada Allah itu lebih banyak daripada cinta kita kepada yang lain, maka kita tidak akan bahagia. Karena salah satu cara kita bahagia di yaumil kiamah, kita harus cinta kepada Allah melebihi cinta kita kepada selain Allah, kepada dunia. Dan cinta kepada Allah itu bukan hanya dengan narasi-narasi daripada lidah kita, tetapi wajib kita implementasikan dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita. Bek begah mendeng, lung sayang ke Tuhan, lung cinta ke Tuhan, lung ya ke Tuhan. Saya takut kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada agama Islam. Tetapi perbuatan kita jauh dan tidak menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah. Yo, yang head. Ini kata Hatim, bahwa kita ulang kembali, banyak manusia sibuk mencari harta, mengumpulkan harta, tetapi dia kikir, bakhil, tidak mau bersedekah. Cuman ada pertanyaan, bagaimana kita nanti bagaimana metodenya mempergunakan harta kita untuk Allah? Bagaimana metodenya mempergunakan jabatan kita, ilmu, malah ilmu seorang ulama itu, bagaimana dia mempergunakan ilmunya itu untuk jalan Allah? Karena bisa saja dengan ilmu yang dia miliki itu malah menjauhkan dia dengan Allah. Bukan harta mendem, bukan hanya harta doang, jabatan doang yang bisa menyesatkan manusia. Ilmu ini yang notaben bahwa dia ilmu daripada Allah, justru lebih cepat mencelakakan orang punya ilmu itu sendiri. Ini jangan kita berpikir hanya harta, hanya jabatan, kedudukan sosial yang bisa membawa manusia kepada celaka. Bukan, ilmu. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada seorang ulama itu bisa saja mencelakakannya, menjerumuskan orang yang alim berilmu itu kepada jalan syaitan. Sehingga oleh Imam Al-Ghazali itu kan membagi ilmu itu, ulama itu ada ulama khair, ada ulama su, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Artinya ulama dunia, dia ini yang sesat, ini yang bahaya, mempergunakan ilmu yang dia miliki itu untuk mencari popularitas dia di dunia. Ini dengan ilmu yang dia miliki itu dia niat untuk, dan dia mempergunakan mencari popularitas, kemegahan, dia bisa mengumpulkan harta, dipuji oleh manusia dan lain-lain. Itu niatnya. Karena niat itu menjadi tolak ukur. Innamal a'malu bin niat. Nah, kalau ulama akhirat itu, ulama akhirat, ulama yang baik, dia mempergunakan ilmu yang dia miliki itu untuk mencari sa'adah fil akhirah, hasanah fil akhirah. Allah menjanjikan orang-orang yang niat dalam hatinya untuk kebahagiaan di akhirat, pasti Allah memberikan bahagia di dalam dunia. Bahagia ini tentatif ini. Bahagia tentatif. Bahagia itu sebuah rasa. Maka bahagia seseorang itu tidak sama dengan bahagia orang lain. Kesenangan yang Allah akan berikan kepada kita misalnya berbeda dengan kesenangan yang diberikan kepada orang lain. Maka antara bahagia kita dengan bahagia orang itu tidak pernah bisa kita bandingkan dan jangan kita bandingkan. Ada orang bahagia dengan mobil, ada bahagia orang bukan dengan mobil. Jangan nanti kita melihat dia itu rajin salat, rajin bersedekah, tapi tidak punya mobil ya. Sayang kita kepada dia. Dia cuma punya sepeda motor, kemana-mana dia pakai sepeda motor. Kita ini enak, ada mobil, mobil Alphard, dingin, bagus lagi. Nah, artinya kita pahami, seolah-olah yang pakai sepeda motor itu tidak bahagia. Itu salah. Salah. Salah besar itu. Hatta kabir. Itu salah. Karena bahagia itu rasa. Dia yang enjoy. Kalau dia enjoy dengan sepeda motornya, dia makan apa adanya bahagia. Allah ciptakan di dalam hatinya, dia tidak suka kepada mobil. Dia tidak suka kepada mobil. Ini yang membuat kita tidak bahagia, kan kita punya nafsu yang kuat. Dalam artian, kita berhajat kepada sesuatu yang belum ada pada kita. Berhajat butuh kepada sesuatu yang belum ada pada kita. Ini. Maka orang yang tadi tidak diciptakan hatinya di-stel oleh Allah. Tidak butuh. Nah ini bahagia. Maka oleh Hatim tadi menyimpulkan, فَوَزَّلْتُ مَعْسُلِمْ مِنَ الدُّنْيَا لِوَجِهِ اللَّهِ تَعَالَى. Maka aku mempergunakan semua yang aku miliki, kata Hatim, baik ilmu, kedudukan, harta yang ada dalamnya, لِوَجِهِ اللَّهِ تَعَالَى, untuk Allah, kata Hatim. Aku menjual semua, aku menjual semua yang ada pada saat ini kepada Allah, kepada jalan ibadah kepada Allah. Fafarraktuhu, maka aku berikan harta ini kepada seluruh kaum miskin-miskin, bersedekah kepada pesantren yang membutuhkan, kepada masjid yang membutuhkan, kepada kaum du'afa, fakir miskin, anak yatim dan lain-lain sebagainya. Kenapa aku berikan kepada jalan Allah, liyakuna zakhran li indallahi ta'ala, supaya semua itu menjadi bekal bagi aku dalam hidup di yaumil kiamah. Nyanyi ke modal, dalam kubur kita berapa tahun, di padang mahsyar kita berapa tahun, ini menjadi bekal untuk minum kopi di yaumil kiamah, untuk makan kuah belangeng di yaumil kiamah, untuk baju macam-macam. Inilah kita memberikan sesuatu yang ada pada kita kepada Allah. Demikian faedah yang ketiga pada hari ini, semoga terinspirasi dan membangkitkan motivasi kita untuk kita selalu merenungi berapa persentase harta yang kita miliki sudah kita berikan kepada Allah, berapa persentase ilmu yang kita miliki kita berikan kepada Allah, berapa persentase jabatan yang kita miliki kita berikan kepada Allah, yang insya Allah akan menjadi bekal kita di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat untuk kami sendiri dan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab, ilaihi mutil ma'ab, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Selamat pagi pada kalian berpon Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Persatu RW Banda Aceh. Dan selamat bergabung Anda yang bersedia bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan pada saat ini pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Sejak kami sampaikan warta Mukuta Alam untuk edisi hari ini.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda ke-67 pada 2 September menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Berikutnya, Satgas PRR Aceh, Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer daerah. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda ke-67 pada 2 September menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 yang diperingati pada 2 September merupakan momentum untuk memperkuat upaya memajukan pendidikan, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Peringatan Hardikda bukan sekedar seremonial, tetapi semangat, perjuangan, dan masa depan pendidikan Aceh. Semua pihak harus bergerak bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Murtala Mudin mengajak untuk terus belajar, berinovasi, dan mewujudkan generasi Aceh yang hebat.
2: Kepada seluruh peserta didik, teruslah belajar, berkarya, dan berprestasi. Jadikan ilmu, iman, akhlak, dan semangat pantang menyerah untuk meraih masa depan yang gemilang. Kepada seluruh insan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan, mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas.
1: Adapun untuk diketahui, Hardikda bermula pada 2 September 1959 saat Presiden Soekarno meresmikan Kompleks Pelajar dan Mahasiswa Kopelma Darussalam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Satgas PRR Aceh, Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah. Berikut laporan reporter RRI Losmawe, Saifullah Nurdin.
3: Tugas penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri meminta pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat realisasi program dan anggaran penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah atau TKD. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan koordinasi penanganan pasca bencana yang digelar Satgas PRR Aceh bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Sekda dan para SKPK di Aula Kantor Bupati setempat Senin kemarin, 31 Agustus 2026. Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Dr. Imran mengatakan rapat tersebut merupakan agenda rutin untuk mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, termasuk tentang penyerapan anggaran transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD dari pemerintah pusat yang sudah disalurkan 100% ke rekening daerah, sehingga uang tersebut bisa mempercepat pemulihan fisik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terdampak.
4: Kami dari Satgas PRRP pusat ya, itu setiap bulan akan memonitor itu terkait dengan beberapa hal. Di antaranya itu yang pertama itu terkait dengan bagaimana serapan dari TKD maupun tambahan TKD yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Kemudian yang kedua terkait dengan penanganan infrastruktur. Ya, apakah itu sungai, jembatan, jalan, termasuk juga infrastruktur lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ya, ataupun perkantoran.
3: Selain itu, Imran menyoroti ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik dan realisasi anggaran di lapangan. Beberapa proyek pengerjaan tercatat sudah melewati proses tender, namun uang muka belum ditarik oleh pihak pelaksana. Pihaknya juga meminta agar pelaksanaan pekerjaan teknis dan pencairan anggaran berjalan seirama. Demikian, saya Syah Nurdin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Berikut laporan Tama Molizar.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong perbaikan kinerja PDAM Tirta Melabuh melalui pemeriksaan kinerja oleh BPK Perwakilan Aceh. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Aula Teuku Umar Seddakap Aceh Barat dan mencakup efektivitas pengelolaan penyediaan air minum tahun 2025 hingga triwulan 3 2026. Asisten Administrasi Umum Seddakap Aceh Barat Safrizal mengatakan pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengelolaan dan kinerja perusahaan daerah air minum sekaligus menjadi dasar pemerintah daerah melakukan perbaikan.
6: Kita nanti bisa melihat rekomendasi yang mereka sampaikan ya. Karena ini kinerja, tentu ada rekomendasi-rekomendasi terhadap perbaikan kinerja perusahaan daerah air minum. Kita harapkan pemeriksaan nantinya itu memberikan masukan yang luar biasa kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah air minum kita.
5: Ia menjelaskan pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk melihat efektivitas peran pemerintah daerah serta pengelolaan PDAM Tirta Melabuh dalam menyediakan layanan air minum bagi masyarakat. Safrizal juga meminta seluruh stakeholder khususnya Direktur PDAM dan Kepala Dinas PUPR menyiapkan dokumen serta bahan yang dibutuhkan tim pemeriksaan selama proses berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK Perwakilan Aceh sebagai bahan evaluasi

0: Jaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyalurkan bantuan pangan beras untuk warga Kecamatan Lawu Sumur. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: M. Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawe Sumur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
3: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus dan September, 10 kilo per bulan. Hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnodi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
3: Untuk Aceh Tenggara 958 ton untuk 16 kecamatan, 31.963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
2: Pimpinan cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lawe Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 desa. Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 9.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lawi Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir. Tingkatkan kualitas kesehatan, RSUD Aceh Singkil kini resmi dihadirkan layanan endoskopi modern. Selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
4: Sebagai upaya memberikan pelayanan medis yang lebih komprehensif dan akurat, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Rumah Sakit Umum Daerah RSUD setempat secara resmi meluncurkan layanan endoskopi terbaru. Fasilitas layanan ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang akan diagnosis dan ditindakan penanganan gangguan saluran pencernaan secara cepat dan minim invasif. Direktur RSUD Aceh Singkil Dr. Mardiana Manik menyatakan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tonggak penting dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah. Sebab selain komitmen untuk terus memperbaharui teknologi medis, dengan adanya layanan endoskopi ini, masyarakat kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh keluar daerah hanya untuk mendapatkan pemeriksaan saluran cerna yang akurat, sebut Dr. Mardiana kepada wartawan Senin 31 Agustus 2026.
5: Kalau target kami, kalau bisa tidak ada rujukan lagi. Tapi kalau untuk sekarang ini, target kami 50% ya dari jumlah pasien yang menderita sakit lambung.
6: Selain endoskopi, mungkin ada kedepannya akan dilengkapi lagi?
5: Ya, akan kita lengkapi lagi alat-alat yang lain untuk kedepannya. Yang pertama CT scan, CAT lab, dan mamografi. Tahun ini akan launching juga.
4: Kemudian, Dr. Mardiana menambahkan, selain peluncuran layanan endoskopi, RSUD Aceh Singkil juga akan terus melengkapi fasilitas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terlebih baik dan profesional serta berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu, di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengatakan selain kesiapan alat harus diikuti dengan kesiapan tenaga medis. Ia juga meminta layanan endoskopi ini dikelola oleh tim yang berkompeten sehingga hasil pemeriksaan dapat memberikan kesimpulan medis yang maksimal.
7: Ini

0: kita dengan kehadiran endoskopi ini, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan masyarakat nanti bisa terus datang kemari dan untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi ini endoskopi ini bukan kena untuk orang sakit saja. Tidak perlu sakit dia, kalau dia ada gejala-gejala kira-kira ada kelainan dalam tubuhnya, itu bisa diperiksa ke endoskopi ini. Jadi mengenai pembiayaannya itu melalui BPJS dengan kerjasama rumah sakit umum daerah kita ini. Jadi semua biayanya itu ditanggung oleh BPJS.
1: Kemudian Sapredi Oyon juga meminta pelayanan endoskopi ini dijalankan dengan standar yang baik sehingga masyarakat tidak perlu berobat keluar daerah. Serta Oyon menegaskan pemerintah daerah juga berencana akan menambah sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya yang canggih di RSUD Aceh Singkil, seperti layanan chat lab, CT scan, dan mamografi. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RR Persatu Banda Aceh di 97,7 FM ataupun juga Anda di pagi hari ini mendengarkan kami melalui RR Digital ya. Dimanapun Anda berada, tentunya mudah-mudahan di pagi hari ini masih diberikan kesehatan ya, dan juga dilancarkan segala sesuatu untuk aktivitas Anda atau hal yang sudah Anda rencanakan di sepanjang hari ini. Dan pendengar Sedimas bersama Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu di sepanjang Banda Aceh pagi ini kita bersama, nanti berbagai program acara juga kami hadirkan untuk Anda. Dan tak lupa juga dengan rangkaian informasi ataupun juga lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan untuk Anda. Saat ini pukul 6:53 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti biasa kembali saya hadirkan lagu pilihan untuk Anda sembari kita nantikan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami.

0: sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Sari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Direktur Utama Peru Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
4: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
4: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung.